0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrinotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Bicara, dulur-dulur dimanapun berada dan dalam ajaran Islam ya, di mana kita harus dan juga wajib untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Makanya itu kita kalau beli makanan kemasan ataupun juga ke sebuah restoran harus ada yang namanya label halalnya, Manca Bicara ya, supaya kita lebih nyaman karena sesuai dengan syariah Islam, Manca Bicara ya. Dan terkait dengan itu juga Cik Ilham punya informasi di mana MUI minta masyarakat tidak beli produk tanpa label halal. Ya, Manca Bicara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhammad Kholil Nafis ini menghimbau masyarakat untuk mulai memilih produk berlabel halal dalam menjelang penerapan aturan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Dan menurutnya konsumen punya peran besar dalam mendukung pelaku usaha untuk mematuhi kebutuhan sertifikasi halal. Dan bagi masyarakat dimanapun kagetnya ada bahan gunaan dan juga ada bahan makanan minuman dan juga bahkan obat-obatan yang tidak ada label halalnya, jangan dibeli. Beli yang cuma ada label halalnya. Jadi kekuatan konsumen, jadi konsumen harus cerdas ya. Dan disampaikan oleh Kiai Kholil, dilansir dari laman MUI pada Senin tanggal 12 Oktober 2026 kemarin. Dan juga pengasuh pondok pesantren Cendikia Amanah itu menyebutkan ketentuan halal ini mencakup berbagai kategori produk, yaitu mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, dan produk rekayasa genetik, sama dengan barang gunaan sehari-harinya. Dan ketentuan tersebut ini juga berlaku bagi produk impor yang dipasarkan di Indonesia. Dan selain itu dulur-dulur, Kiai Kholil juga mengingatkan masyarakat supaya tidak melakukan sweeping atau penertiban liar terhadap produk yang belum berlabel halal. Menurutnya konsumen cukup menggunakan haknya dengan memilih produk sesuai dengan ketentuan tanpa perlu melakukan penertiban dewek ya. Dan penerapan aturan wajib halal ini bakal melibatkan sejumlah instansi pemerintah, yaitu diantaranya ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan atau Kemenko PMK. Ada juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kantor Staf Presiden atau KSP serta Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM. Dan selain itu dulur-dulur, MUI juga menegaskan atau menugaskan tim khusus yang ada di KSP dan juga Kemenko PMK untuk mendampingi persiapan aturan tersebut. Tim ini memastikan ketentuan teknis dari BPJPH dan juga BPOM dapat diterapkan secara konsisten tanpa memberatkan pelaku usaha kecil, Manca Bicara. Dan informasi ini kami kutip dari laman detik.com.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Abah, Abah naik lagi.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kayak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
7: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Emang cewek-cewek kalau yang lagi buka sosial media itu seliweran ya FYP tentang video Agnes Mo yang lagi tampil di sirkuit Mandalika dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waduh, kita terhanyut terharu ya melihat penampilannya, dan tentunya disambung dengan penampilan Agnes Mo di pojok panggung megah di sirkuit Mandalika. Ada apa kasih di situ? Ternyata itu ada event internasional, Mance Bice ya. Jadi event balap kayak itu. Nah, dan ini juga berkaitan dengan Mandalika, di mana membawa 30 UMKM ke sirkuit Mandalika. Pertamina mendorong ekonomi lokal berdaya. Iya, Mance Bice, PT Pertamina Persero ini memboyong 30 usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM binaan ke ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan langkah ini menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap kesuksesan ajang balap motor internasional tersebut. Dan juga para pelaku UMKM diinjak ke ruang khusus di area Bazar Festival Energizing Indonesia. Dan acara ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Dan keterlibatan UMKM binaan tidak sebatas untuk meramaikan sirkuit, lebih dari itu, di mana ajang ini membuka peluang emas bagi pengusaha lokal untuk memperluas pasar dan juga menggenjot pendapatan. Selain itu, dolor-dolor, beragam produk lokal dijajakan di event ini, yaitu mulai dari ragam kuliner, ada juga minuman, kerajinan tangan, sampai dengan produk perawatan tubuh. Dan manajer SMEPP Pertamina, Ado Fethi, juga ngatok ke bahwasannya 26 dari 30 UMKM yang hadir bergerak di sektor makanan dan juga minuman. Dan selain itu, dolor-dolor, dia juga menyebutkan Pertamina sengaja untuk nganjuk ke ruang supaya UMKM pacak terus berkembang, dan terutama bagi mereka yang konsisten memberdayakan kelompok inklusif, pecah perempuan dan juga penyandang disabilitas. Mance Bice ya. Dan informasi ini kami kembali kutip dari laman detik.com. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang. GC Ham bakal balik lagi dengan informasi UMKM lainnya.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Becek sudah 41 menit melangkah jam 7 pagi ini. Pecahnya sudah pada sampai ke kantor ataupun juga yang masih di jalan ya. Hati-hati di jalan dan juga tetap fokus dengan pandangan ke depan, karena pagi ini terpantau yang tadi Cik Ilham Jingo, kabut asap masih begitu sangat terasa ya di udara Palembang. Tapi mudah-mudahan tidak akan menjadi penghalang untuk Manca Becek yang aktivitasan dan juga untuk yang apa ya menyelesaikan tugasnya di pagi ini. Dan kita masih rewangi dengan berbagai informasi terkait dengan dunia UMKM di cerita pagi ini sampai jelang kaget di jam 8 pagi nyoman cepet ya. Oke, dan langsung saja kita bakal ke informasi selanjutnya, yaitu tentang Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir gercep melakukan pengawasan UTTP jasa ekspedisi. Iya, iya Manca Becek, di mana Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ini gerak cepat melakukan pengawasan alat ukur timbang takar dan juga perlengkapannya atau yang disingkat dengan UTTP ke jasa ekspedisi. Dan selain itu Manca Becek, kegiatan pengawasan itu dilakukan menindaklanjuti surat Kementerian Perdagangan terkait dengan pengawasan UTTP jasa ekspedisi. Dan di sini ada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Oki, Insinyur Sarul, juga melalui Kepala Bidang Kemetrologian Nurul Hidayat SH, didampingi juga oleh Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Kemetrologian yaitu Jaka Wisnu SH. Ngatoke bahwasanya pengawasan alat ukur, timbang takar dan juga perlengkapannya ke jasa ekspedisi dilakukan ke beberapa jasa ekspedisi yang ada di daerah Kayu Agung. Selain itu juga dolor-dolor dijelaskan oleh Nurul mengenai pengawasan UTTP ke jaksa ekspedisi rutin ini bakal dilaksanakan oleh pihaknya yakni setiap awal tahun. Namun adanya surat dari Kementerian Perdagangan terkait dengan pengawasan UTTP ke jaksa ekspedisi beberapa hari lalu sehingga langsung dilakukan. Dan pengawasan tersebut juga dolor-dolor. Oke, dengan tujuan untuk melindungi dan juga menjamin konsumen dan pelaku usaha dalam hal ketepatan ukuran. Baik, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Mance Bice, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Baik, dan sebelum kita bakal menuju ke jam 8 pagi, Cik Ilham masih punya sikap informasi lagi yang bakal kami bagi ke di mana informasinya ini terkait dengan jelang wajib halal Oktober 2026 KUA alang-alang lebar bina 50 pelaku usaha. Iya, Mance Bice, menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, ini terus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai produk halal dan sekaligus dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dan upaya tersebut juga dilakukan melalui pembinaan terhadap 50 pelaku usaha yang merupakan anggota Majelis Taklim yang ada di Masjid Al-Ikhlas, Perumnas Talang Kelapo, Palembang pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan dulur-dulur, kegiatan tersebut juga ini digelar melalui kolaborasi KUA Alang-Alang Lebar bersama dengan Lembaga Keuangan Syariah. Dan selain meningkatkan literasi halal, pembinaan ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman ekonomi syariah di tengah masyarakat. Dan kegiatan tersebut juga ini bakal mendukung salah sikonyo Asta Protas Kementerian Agama, yakni pemberdayaan ekonomi umat. Dan selain itu, Kepala KUA Alang-Alang Lebar Zulfikar Ali Fajri juga ngatoke bahwasanya pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dan juga perlunya dilakukan secara berkelanjutan. Dan menurutnya juga Majelis Taklim memiliki potensi tidak cuma sebagai tempat meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mendorong kemandirian ekonomi jamaah. Baik, dolor-dolor, informasi yang kami kutip dari laman sumex.co ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini dengan rangkaian informasi terkait dengan layanan siaran UMKM yang sudah Cik Ilham sampai ke dari jam 6 tadi, Mance Bice, ya. Dari beberapa sumber terpercaya tentunya informasi akurat yang sudah kami sampaikan. Dan yang masih jangan kemana-mana ya, tetaplah di sini di Pro 4 FM Palembang karena kita masih banyak rangkaian program lainnya yang ada di Sriwijaya pagi. Dan setelah ini di jam 8 ada informasi ingat, informasi sedengar, sesudahnya kita bakal kembali di Anjang Sana Pendengar tentunya dengan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi menarik yang akan kami sampaikan. Masih dengan UMKM juga kagetnya Mance Bice ya. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso pelambang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin
2: artinya permisi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manca Bica, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengat apa di jam 8. Ya, Manca Bica, Ludruk ini merupakan sebuah kesenian teater dari rakyat Jawa Timur yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Di Surabaya, Ludruk ini masih kerap dipentaskan, dan Ludruk ini, Manca Bica, merupakan salah satu jenis teater tradisi yang artinya Ludruk tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan, dan tema-tema ceritanya muncul dari permasalahan keseharian rakyat dan dipentaskan dengan bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat kalangan bawah. Dalam pertunjukan Ludruk ini biasanya terdapat ada unsur tari, ada juga dagelan, selingan, dan cerita atau lakon. Tidak ada pakem yang pasti tentu terhadap pertunjukan Ludruk dan pecah jumlah pemain dan juga jumlah babaknya. Para pemain Ludruk ini dituntut berimprovisasi dan juga mengembangkan jalan cerita yang sudah dibikin terlebih dahulu. Kita berlari ke informasi selanjutnya. Lembah Bada yang terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, sekitar 145 km dari Kota Poso. Lembah ini menyuguhkan pemandangan savana luas, dan di lembah ini juga terdapat ada patung-patung megalitikum dengan ukuran besar yang dikenal dengan sebutan patung palindo. Patung-patung tersebut dulur-dulur diyakini sudah ada sejak abad ke-14, namun dengan tujuan pembuatannya masih menjadi misteri sampai dengan saat ini. Dan keberadaan situs megalitikum di Lembah Bada ini membuatnya disebut sebagai situs terbesar di Indonesia. Dan nilai sejarah serta keunikannya menjadi kawasan ini potensial ialah sebagai tujuan wisata, terutama bagi pencinta budaya dan juga sejarah. Demikian, kula Ilham. Sampai ketemu kaget informasinya jam 9.
0: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Ayo dolur. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandai.

Bang Suara Budaya Sumatera Selatan Macu Bice. Kalau tadi kita sudah puas dengan lagu-lagu daerah Sumsel dan juga lagu lainnya, dan kali ini di jam 8 sampai dengan jam 9 kami ketengahkan lagu-lagu Nusantara di cerita Anjang Sana Pendengar dengan informasi menarik juga yang kami sampaikan.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, ini lagu dari daerah Kalimantan ya, dengan judul lagu Binaul. Ini judul lagunya ya. Tapi ini dengan nuansa musik rock Mance Becek ya, mudah-mudahan membakar semangat Mance Becek yang pecahnya agak sedikit lemas Singapura, Cik Ilham, karena itu tadi Mance Beceknya lupa sarapan atau hilang nafsu makan untuk di pagi ini ya. Tapi tidak boleh itu dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan tugas, karena tugas adalah tanggung jawab kita ya. Baik, dan kali ini sebelum kita ke lagu Nusantara lainnya Mance Becek, Cik Ilham bakal ngejuk informasi masih dengan kaitan UMKM, karena kita untuk di Selasa pagi ini temanya itu ya berkaitan dengan dunia usaha Mance Becek ya. Dan ini kita punya informasi tentang 7 ide bisnis UMKM yang menjanjikan menjelang akhir tahun 2026. Yang pacar dimulai dengan modal terjangkau, pasti galau-galau ya, modal kecil tapi bisa menghasilkan cuan untuk di akhir tahun ini Mance Becek. Nah, ini memasuki penghujung tahun 2026, peluang usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM tentunya kembali terbuka lebar. Dan periode Oktober sampai dengan bulan Desember, ini biasanya menjadi momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat, yaitu mulai dari makanan, hadiah, perlengkapan acara, sampai dengan jasa pendukung berbagai kegiatan. Dan menariknya juga Mance Becek, tentunya pelaku UMKM ini harus mengandalkan toko fisik, penjualan melalui media sosial, marketplace, dan juga pembayaran digital, ini dapat membantu usaha menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan juga Bank Indonesia mencatat sampai dengan bulan Juli 2026 terdapat ada 45,46 juta merchant QRIS dan juga 96,69% diantaranya merupakan UMKM. Dan transaksi QRIS ini juga masih tumbuh tinggi, menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dan apa banyak 7 ide bisnis ini? Yang pertama bisnis hampers dan juga paket hadiah. Akhir tahun identik dengan berbagai kegiatan, yaitu mulai dari perayaan, pemberian hadiah, acara kantor, sampai dengan kebutuhan keluarga. Dan kondisi tersebut juga ini pacak dimanfaatkan dengan menjual hampers yang berisi dengan makanan ringan, kopi produk lokal, perlengkapan ibadah, sampai dengan paket personalisasi. Dan yang kedua ini ada kuliner dan juga frozen food. Wah, ini juga sudah mulai banyak menjamur ya di mana-mana nih Mance Becek. Ya, dan frozen food ini dewek, pecah dimsum, risol, pempek, ada juga nugget rumahan atau lauk siap masak. Ini pacak menjadi pilihan juga untuk membantu konsumen yang apa tuh, gak kate waktu untuk masak ya. Oke, dan yang ketiga ini ada jasa dekorasi dan juga perlengkapan acara. Dan Mance Becek biasanya kalau menjelang di akhir tahun, berbagai kegiatan masyarakat dan juga perusahaan dapat membuka peluang untuk jasa dekorasi sederhana kayak putu booth, backdrop, meja prasmanan, sampai dengan penyewaan perlengkapan acara juga. Dan yang keempat ini ada jasa foto dan juga video. Nah, ini kebutuhan dokumentasi semakin besar seiring dengan banyaknya kegiatan keluarga, komunitas maupun juga perusahaan. UMKM yang punya kamera atau bahkan smartphone ini dengan kamera yang mumpuni dapat menawarkan paket foto, video pendek, dokumentasi acara dan juga konten media sosial. Yang kelima ini ada fashion dan juga produk custom. Mance Becek, kaos, ada juga tote bag, ada mug, tumbler, kalender, topi sama dengan merchandise custom. Ini dapat menjadi peluang menjelang akhir tahun di mana sistem pre-order ini pacak diterapkan supaya modal tidak terlalu besar. Dan kemudian ide usaha yang keenam ini pacak dicoba juga oleh Mance Becek, yaitu ada jasa admin media sosial dan pembuatan konten. Nah, Mance Becek, semakin banyaknya UMKM masuk ke ekosistem digital, di mana kebutuhan terhadap konten juga ikut meningkat. Pelaku usaha yang punya kemampuan desain, fotografi, editing video, atau copywriting ini dapat menawarkan jasa pengelolaan media sosial. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ini ada parcel makanan dan juga produk lokal. Parcel berisikan dengan produk khas daerah, ini pacak menjadi pilihan menarik. Isinya dapat berupa makanan ringan, kopi, krepek, pempek, kue kering, ataupun juga produk UMKM lainnya, di mana konsep ini juga tentunya pacak dikembangkan dengan kemasan premium yang menyasar kebutuhan hadiah perusahaan maupun juga keluarga Mance Becek.
1: Hei, senang banget sih. Tujuh mimpi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Macik Becek. Dan kali ini kita punya lagu dari daerah Provinsi Jawa Tengah dengan judul lagunya Tua-Tua Badek. Ah, itu apa artinya ya? Mungkin tua-tua keladi kayaknya, Macik Becek ya. Oke, dan lagu ini celam spesial ke Badeh untuk Macik Becek yang sudah memulai aktivitasan, sudah sampai di kantor, sambil monitor di Perempat FM Palembang. Jadi kita masih dalam rangkaian informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara yang kami ketengahkan ya di Anjang sana. Oke, baik. Nah, macam-macam kalau kita beli makanan kayak apa tuh di makanan sempat caji ataupun juga di UMKM, minuman juga macam-macam ya. Seringkali kita juga ada tempelan stiker mengenai logonya. Dan menurut Mance Bice, penting tidak sih sebuah logo dalam sebuah usaha makanan ataupun juga minuman atau bahkan di usaha lainnya? Nah, ini sedikit kita coba ulas ya. Di mana pembuatan logo usaha sangat penting ternyata Mance Bice ya, karena menjadi fondasi identitas merek dan juga menciptakan kesan pertama yang kuat dan membedakan bisnis kita dari para pesaing. Kemudian alasan mengapa logo sangat penting juga, yang pertama itu sebagai identitas visual tadi Mance Bice ya, menjadi wajah utama dari bisnis yang mencerminkan visi, misi, serta karakter produk atau jasa yang kita jual. Dan yang kedua, ini membangun profesionalisme, membuat usaha kita terjengok lebih serius, kredibel, dan juga mudah dipercaya oleh konsumen. Ini tentunya uang akan menyoroti dari logo itu juga. Dan yang ketiga, ini mudah diingat atau memorable. Ini untuk membantu pelanggan mengenal produk atau layanan kita dengan cepat di tengah banyaknya pilihan di pasaran. Dan yang ke selanjutnya, ini pendukung media promosi, Mance Bice ya. Dan tentu dapat diterapkan pada berbagai media pecah adu kemasan produk, kartu nama, seragam, sampai dengan media sosial. Dan selanjutnya juga ini ternyata dapat menciptakan loyalitas. Dolor-dolor, konsistensi penggunaan logo dalam jangka panjang ini membuat konsumen merasa lebih akrab dan juga loyal terhadap merek dan juga produk yang kita jual. Begitu macam macam ya. Jadi untuk yang saat ini tengah nak memulai giat usahanya, kayaknya penting juga ya ada logo itu tadi ya. Apalagi ini zamannya digital, kita kan kalau nak posting di sosial media itu perlu ada identitas mengenai produk kita itu tadi. Dengan logo ini akan mewakili, menggambarkan tentang apa yang kita jual, macam-macam.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-Galo Ado. Cuman di sini bae.

Dulur-dulur, ini saat ini kita sudah masuk di musim kemarau. Di berapa bulan ya ini sudah terasa nih, apalagi di Palembang. Waduh, hujan sudah sangat kita rindukan. Kapan lah ya turun hujan ya, supaya kembali sejuk, terutama untuk menghilangkan asap ya Mas Cebica ya, yang sudah sangat mengganggu rutinitas kita selama ini. Dan ngomongin soal cuaca Mas Cebica, apakah ini menjadi tantangan juga dalam dunia usaha UMKM? Dan ternyata faktor cuaca ini juga menjadi tantangan utama terhadap dunia usaha. Selain itu juga iklim punya pengaruh penting yang meliputi berbagai aspek operasional, finansial, dan juga produktivitas. Nah, ini penurunan pendapatan usaha. Studi dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis UGM bersama dengan William and Mary ini menunjukkan bahwasannya kenaikan temperatur tahunan sebesar 1 derajat Celcius ini dapat menurunkan pendapatan UMKM sekitar 13-14%. Dan kemudian pendapatan pekerja menjadi berkurang. Dulur-dulur, pendapatan pekerja UMKM ini dapat merosot sama dengan 20%-21% akibat gelombang panas. Dan kemudian ini ada juga tekanan fisik dan kognitif. Suhu panas ini membuat pekerja cepat lelah, lebih sering beristirahat, dan juga serta mengganggu konsentrasi dan juga akurasi dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya ini juga menjadi sektor yang terdampak paling berat ya. Di mana sektor padat karya, pecah ado, konstruksi manufaktur skala kecil, dan juga usaha kuliner ini mengalami tekanan paling besar. Kemudian ini juga terdapat ada gangguan produksi dan juga rantai pasokan. Dulur-dulur, kerusakan bahan baku juga ini menjadi tantangannya ya, di mana curah hujan tinggi atau banjir dapat menyebabkan stok barang dan juga bahan baku basah, rusak ataupun juga cepat rusak ya. Kemudian ini juga ada hambatan distribusi, akses jalan yang terputus atau berakibat dari yang namanya banjir. Ini menyulitkan proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Dan yang selanjutnya ini ada kelangkaan bahan baku. Nah, cuaca ekstrim ini juga pecah kekeringan atau badai sering dengan merusak sektor pertanian. Ini juga menjadi bulu penyedia bahan baku UMKM. Jadi kalau terdampak itu maka akan tersendat juga macam-macam ya, alur yang namanya usaha yang sudah berkiliat di bidang UMKM. Baik. Dan dulur-dulur, pecahnya ini akan menjadi informasi penutup kita ya di anjang sana. Tadi sudah beberapa informasi juga yang Cialam sampai ke, dengan lagu-lagu Nusantara juga yang sudah kami rengek ke. Menjelang di jam 9 pagi kita akan kembali lagi dengan informasinya, informasi sedengat. Dan sesudahnya bakal ada di overland komunitas untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi, Pompa TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manci Bice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 9. Manci Bice Rumah Jew, ini juga dikenal dengan sebagai rumah bujang, ialah rumah adat khas suku Asmat yang berasal dari daerah Agats, Papua. Dan rumah ini berbentuk panggung memanjang dan juga dibikin dari kayu dengan atap serta dinding yang dianyam dari daun sagu atau nipa. Keunikan rumah Jew ini terletak pada teknik pembuatannya yang tanpa menggunakan paku dan juga melainkan disambung dengan akar rotan. Desain ini juga menunjukkan kearifan lokal serta kedekatan masyarakat Asmat dengan alam sekitarnya. Dan rumah ini digunakan sebagai tempat berkumpul bagi para laki-laki yang belum menikah, anak di bawah usia 10 tahun, dan juga perempuan tidak diperbolehkan masuk karena rumah ini punya fungsi sosial dan juga budaya yang bersifat khusus bagi kaum lanang. Kita ke informasi lainnya. Mancebice ulap doyo, ini merupakan sebuah kain tenun khas yang menggunakan serat daun doyo sebagai bahan utama, di mana proses pembuatan ini melibatkan pengeringan daun dan juga penyayatan supaya menjadi serat halus. Dan serat daun doyo ini dijalin dan juga dilinting menjadi benang kasar sebelum menjadi tenunan. Dan warna motif dari hal ini diperoleh dari pewarna alami, pecah ada buah gilinggam, ada kayu otter, buah londo, dan juga kayu uar. Dan selain itu, motif pada ulap doyo seringkali mengambil inspirasi dari flora fauna dan juga kisah peperangan antara manusia dengan naga. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya baik, Mancik Becek, kalau kita menonton sebuah pertunjukan ya pasti tarian ini selalu yang kita nanti-nantikan juga, Mancik Becek. Baik itu penampilan dari sebuah apa itu pagelaran ataupun juga pertunjukan dari penampilan artis terkenal, itu biasa pakai penari juga, Mancik Becek, yang melatar belakangi dalam penampilannya ya. Dan termasuk tarian juga ini bisa menciptakan harmonisan dan juga tentunya menciptakan juga prestasi yang membanggakan. Dan melalui gerakan seni tari ini kita bisa mengekspresikan diri kita dengan gerakan tubuh begitu, Mancik Becek ya. Dan kali ini di Operan Komunitas edisi Selasa tanggal 13 Oktober 2026, Cik Ilham sudah kembali bersama dengan Sanggar Mei-Mei, yang dimana kita bakal ulas mengenai prestasi yang baru diraih oleh Sanggar Mei-Mei ya. Kita langsung kenalan kepada tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Kita sapa dulu siapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Sanggar Mei-Mei tentu sudah ada asing lagi kalau di Pro 4 ya.
1: Langganan.
0: Sudah ada di acara anak.
1: Betul.
0: Dan juga ini termasuk di Operan Komunitas. Kita pengen kepo. Kemarin kita dapat informasi ternyata Sanggar Mei-Mei kembali menjabat sebuah prestasi nih.
1: Iya betul kak. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu.
1: Oh iya benar-benar.
0: Yang pertama ini ada Rania Azumi Askaisha.
2: Halo semuanya.
0: Panggilan siapa nih?
2: Rania.
0: Rania. Rania ini sebagai penari ya di Sanggar Mei-Mei.
2: Betul.
0: Sudah gabung berapa lama tuh di Sanggar Mei-Mei?
2: Kurang lebih 2 tahun kak.
0: Oh sudah lumayan cukup lama juga ya. Aktivitas harinya ini sekolah di mana tuh?
2: Rania sekolahnya di SMP Negeri 3 Palembang.
0: Oh udah SMP. Sekarang lagi PJJ ya?
2: Iya.
0: Dan satu lagi tuh ada siapa tuh? Renatali Alrubi ya?
3: Halo iya. Semuanya.
0: Ini penari juga ya Renata ya?
1: Iya betul.
0: Nama panggilannya bener Renata? Bener ya?
3: Iya.
0: Oke. Sekolah di mana nih kalau Renata?
3: SMP Muhammadiyah 4 Palembang.
0: Oke baik. Ini sudah gabung di Sanggar Mei-Mei sejak kapan?
3: Udah dari kecil.
0: Jadi udah lumayan cukup lama juga ya. Dan termasuk ini juga ada Mami Danila Marente, sarjana ekonomi juga ya, sebagai pimpinan dan juga pelatih juga sekaligus Mami ya di sini ya.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa. Jadi titel sebuah background pendidikan kita itu tidak mesti harus sesuai dengan ini gitu Mami ya.
1: Iya, sebenarnya jurusannya bukan tari malah kuliahnya.
0: Tapi malah justru bisa mengantarkan anak-anak di Sanggar Mei-Mei ini punya banyak prestasi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Kita pengen kepo lagi dengan pertanyaan awal Cik Ilham tadi. Prestasi apa nih yang baru di sabet oleh Sanggar Mei-Mei belakangan ini, Mami?
1: Yang baru-baru ini yang kemarin masih anget sebagai juara umum penari solo dalam acara festival budaya ke Thailand ya.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa niat. Ini membanggakan kita nih hanya juara umum.
1: Iya.
0: Jadi betul. Membawa nama Sumatera Selatan di situ.
1: Betul, iya.
0: Termasuk Rania dan juga Renata juga gabung di sini.
1: Iya,
0: betul. Bagaimana nih pengalaman dari Rania dulu mungkin menceritakan pada saat tampil di mana pada saat itu?
1: Kemarin di gedung Handayani.
0: Di gedung Handayani.
1: Kanwil Provinsi Pendidikan, tingkat pendidikan.
0: Di daerah
1: di Arifai.
0: Di Arifai. Baik. Bagaimana tuh Rania perasaannya pada saat itu tampil?
2: Rasanya itu kan deg-degan ya karena kita narinya solo. Karena biasanya
0: kita... Oh, jadi solo itu?
2: Iya. Yeah. Karena biasanya kan per tim nih kami kan. Jadi mungkin lebih sendiri-sendiri jadi kayak merasa kayak
1: debarannya berbeda.
2: Iya. Sendiri-sendiri terus kayak teman-temannya tuh pada kan habis Rania, Rena kan kemarin jadi kayak semangat kayak
0: oh jadi saling menyemangati itu ya. Tapi kalau Renata bagaimana pengalamannya di situ?
3: Merasa sedikit gugup sih kak soalnya baru pertama kali solo, biasanya grup.
0: Oke, nervousnya pasti timbul di situ ya. Menurut kalian perbedaan menari dengan grup dan juga solo tuh bagaimana sih?
2: Menurut Rania sih kalau misalnya per tim itu kita melakukan bersama-sama
1: terus kompak ya.
2: Terus harus feel-nya tuh harus dapet, power-nya tuh harus sama. Nah, tapi kalau misalnya solo, kita harus melakukannya sendiri. Jadi kita harus membuat tariannya itu sendiri hidup gitu loh, Kak. Kalau
1: Lebih berat jadi.
2: Iya.
0: Ya. Termasuk tantangannya apa nih ya membedakan Renata di sana bukan kesulitan sih yang menjadi tantangan Renata pada saat tampil sebagai penari solo apa? Yang dirasakan Ian kayak itu?
2: Apa ya?
1: Harus hafal gerakan ya.
0: Karena nggak bisa lihat kiri kanan.
1: Iya betul. Gak ada yang contoh teman. Ngintip-ngintip nggak bisa.
0: Jadi Renata mensiasatinya bagaimana tuh? Benar-benar dihafal itu ya salah satunya.
2: Iya benar-benar dihafal terus. Jangan ngerasa kalau apa ya gugup itu jangan dirasain gitu loh.
0: Jadi dilewatin baik kayak itu kan dinikmatin dari pojok panggung itu kan supaya walaupun lupa tapi kayak anda nampak begitu ya.
1: Oke,
0: baik. Tapi ke Mami Danila kita pengen tahu juga sebagai pelatih ini tentu berbeda gak sih melatih tim dan solo?
1: Oh iya jelas. Kalau di solo yang salah gerakan orang nggak tahu, cuma mereka yang tahu. Tapi kalau di tim ada satu aja yang salah, udah berarti nggak kompak.
0: Kelihatan.
1: Jadi
0: itu akan mengurangi poin penilaian.
1: Betul. Jadi sangat mempengaruhi.
0: Kalau untuk di Sanggar Meme juga ini untuk apa nih kita nyebutnya cabang, bukan cabang ya, kayak nari solo itu juga sudah termasuk materinya juga di situ.
1: Iya, ada. Ada yang SD juga yang nari solo banyak kita. Jadi memang dipersiapkan untuk lomba-lomba yang solo-solo seperti ini. Jadi udah siap mereka.
0: Tapi kalau secara durasi sama Be, Mami?
1: Sama.
0: Tim sama solo?
1: Sama aja.
0: Oke. Dan kembali pemilihan kostum bagaimana nih untuk solo? Solo lebih kayaknya sama Be ya? Kalau
1: sama
0: tim
1: aja
0: itu
1: sih.
0: Kan harus
1: disesuaikan
0: kompakan
1: dengan tariannya.
0: Jadi bisa membawakan dengan tema petani.
1: Iya.
0: Ada nuansa sawah-sawahnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, kalau jadi kesatria ya kayak satria.
0: Kemarin kalau kita flashback lagi, Rania membawakan tari solo itu menceritakan tentang apa tuh?
2: Rania menceritakan tentang Putri Kembang Dadar.
0: Putri Kembang
2: Kisah
0: Dadar.
2: Putri Kembang Dadar.
0: Yang Rania tahu tentang Putri Kembang Dadar tuh yang seperti apa tuh?
2: Putri Kembang Dadar itu dia mempunyai kesaktian dari jari telunjuknya. Jadi dia tuh sekali menunjuk pasti bakalan semua warga tuh bakalan tunduk dengan dia.
0: Oke, beda dengan tunjuk sakti ya.
1: Itu tusuk tes, tusuk sate
0: itu kan. Tusuk sate itu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi pada saat tampil itu kostumnya bagaimana nih? Menyerupai seorang putri enggak?
2: Iya, Putri Kembang Dadar tuh cantik. Jadi kita harus cantik juga. Terus kostumnya karena Rania kayak prajurit juga. Jadi kostum Rania seperti prajurit-prajurit kayak itu,
0: oh,
2: Kak.
0: Oh, begitu. Ya. Jadi ada mix dengan apa acting-nya juga di situ?
2: Ada, Kak. Menyamar sebagai tukang sayur.
0: Okay.
2: Karena kan Putri Kembang Dadar tuh kan menyamar sebagai tukang sayur.
0: Jadi rakyat biasa ya.
1: Iya.
0: Kan? Oke. Dan kalau Renata kemarin membawakan tema tentang apa tuh penampilannya?
2: Kesaktian.
0: Kesaktian. Ini kesaktian punya ilmu maksudnya tuh kayak itu. Atau yang lebih kayak apa tuh kesaktiannya?
1: Lebih
0: pendekar
1: ke
0: kali.
1: Ini apa? Perjalanan Dapun Tahyang ya.
0: Oh, Dapun Tahyang.
1: Jadi dia menaklukkan Sumatera. Tapi bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesaktian dia gitu. Lewat keris, jadi dia propertinya pakai keris.
0: Oh, pakai keris itu. Ya. Dan juga di mix dengan acting juga Renata.
1: Iya, ya, betul.
0: Kalau tadi Rania itu actingnya sebagai
2: Putri Kembang
0: Dadar. Putri Kembang Dadar yang menyamar. Kalau Renata kemarin kayak apa nih? Menjadi antagonis atau protagonis?
1: Jadi sosok ini ya, sosok satria lah ya.
0: Oke, lebih ke protagonis ya.
1: Iya, betul.
0: Mami ya di situ ya. Oke, baik. Dan ini artinya duo kesenian yang berbeda ya antara tarian dan juga acting.
1: Iya.
0: Nah, Mami Danila sebagai seorang pelatihnya juga menggabungkan duo kesenian menjadi satu penampilan yang luar biasa. Bagaimana tuh?
1: Pertama mereka harus hafal dulu gerakannya.
0: Hafal gerakan dulu yang paling penting.
1: Terus sering didengerin musiknya jadi supaya lebih menjiwai. Gitu. Jadi kalau sudah dapet feelnya ya keluar sendiri aura mereka.
0: Oh, jadi actingnya akan mengikuti gitu ya.
1: Oh, betul. Kalau dia udah menjiwai tariannya, kalau sudah hafal gerakannya, dia keluar sendiri.
0: Oke. Memakan waktu berapa lama kemarin waktu latihan?
1: Kebetulan memang ini tarian ini sudah ada ya. Jadi mereka tinggal ngulang-ulang lagi kurang lebih sekitar 1 mingguan ya.
0: Oh, 1 mingguan.
1: 1 minggu.
0: Dan gerakan dan juga pemilihan tema ini dari Mami Danila yang menentukan.
1: Mereka pilih sendiri.
0: Oh, mereka pilih.
1: Mau tari apa?
0: Okay. Jadi dikonsultasikan ke Mami Danila atau nanti ditampilkan begitu.
1: Betul, mau tari apa?
0: Oke, okay. Gitu. Rania, kenapa memilih Putri Kembang Dadar nih sebagai tema yang akan dibawakan pada penampilan kemarin?
2: Karena di judul seperti judulnya kan Sumatera Selatan. Jadi Rania mengingat, oh, Putri Kembang Dadar ini dari Sumatera Selatan nih.
0: Palembang ya, lebih
2: depannya ya. Betulnya. Nah, mending kita bawain itu biar pas kita ke Thailand, jadi orang-orang Thailand, oh, tahu nih ini tarian khas Sumatera Selatan ya, dari Palembang. Oh,
1: Indonesia, betul.
0: Dan apa namanya tuh, kalau Renata memilih sendiri juga nih.
3: Iya.
0: Kenapa nih milih tentang yang tadi disampaikan oleh Mami Danila?
3: Karena itu juga termasuk dari Sumatera Selatan, terus bisa apa sih menunjukkan bahwa
1: kebudayaan Palembang ya, bermacam-macam.
0: Sangat kaya begitu ya, dengan kebudayaan dan juga seni yang ada di kota Palembang ya. Kalau Mami Danila bagaimana nih? Ini kan kaget nextnya bakal tampil lagi.
1: Iya.
0: Setelah mereka mengharumkan nama Palembang atau Sumsel di kancah internasional, artinya ini bakal prepare lagi nih untuk di tingkat selanjutnya.
1: Iya, kemungkinan di bulan Desember ya. Desember itu kalau memang jadi, kita ada persiapan juga berangkat ke Jakarta ya.
0: Oh, jadi ke Jakarta itu. Dulu.
1: Itu yang ke Jakarta kalau yang mau ke Malaysia ya.
3: Iya.
1: Gitu. Tapi di situ kita final dulu.
0: Oh, final dulu baru nanti ke
1: Bukan ke Jakarta, Jogja ya, salah.
0: Oh, jadi penyelenggaraan grand finalnya itu di kota Yogyakarta.
1: Iya.
0: Dan mereka akan bersaing dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia.
3: Iya, seluruh Indonesia.
0: Wah, ini membanggakan.
1: Jadi
0: sekali.
1: Mereka ini ada dua negara sebenarnya.
0: Ada dua negara.
1: Satu ke Malaysia, satu ke Thailand. Yang kemarin grand finalnya ini di kebetulan yang ke Thailand tuh di Palembang.
0: Oke.
1: Okay. Dan mereka dapat juara 2 sama juara 3.
0: Tindak lanjut
1: tiga
0: untuk
1: besar.
0: Ini nanti ke Thailand mungkin.
1: Jadi ada persiapan lagi nanti.
0: Oke, okay, baik. Dan temanya juga nanti akan sama yang dibawakan ini atau akan ada perubahan?
1: Kayaknya beda.
0: Beda ya, supaya tidak monoton tuh.
1: Iya.
0: Penampilannya pasti akan memberikan kejutan kepada dewan juri kan.
1: Iya.
0: Kalau di tingkat Palembang kemarin sudah membawakan tentang kayak Rania tadi, Putri Kembang Dadar. Untuk nanti ini akan menampilkan apa nih Rania?
1: Pilih belum tahu ya.
0: Oh, belum tahu ya.
3: Surprise.
0: Surprise ya, kejutannya. Oke, okay, persiapan mungkin lebih kemana nih, terutama buat Renata dan juga Rania sebagai pesertanya kayak di situ ya.
1: Stamina ya kayaknya.
3: Iya, stamina, terus penghafalan juga sih kak untuk tari selanjutnya.
0: Biasa kalau kalian menghafal sebuah gerakan tuh memakan waktu lama gak?
3: Lumayan.
1: Tergantung gerakannya ya.
0: Mungkin yang paling lama tuh sampai makan waktu berapa hari tuh?
1: Bisa 1 bulan.
3: Iya,
1: satu bulan
3: pernah.
2: Kalau Korea baru sih kak mungkin Korea bulan
1: baru
2: lebih.
1: 1 bulan.
0: Oh itu. Tapi kalau yang sudah pernah dipentaskan kayaknya lebih gampang ya.
1: Iya ya, betul.
0: Karena masih ada jejak ingatannya gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau Mami Danila sebagai pimpinan ada dukungan enggak dari pihak terkait mungkin, mengingat ini kan sesuatu yang sangat membanggakan terutama untuk Kota Palembang nih sampai dibawa ke tingkat nasional.
1: Kebetulan
0: internasional nanti ya.
1: Kebetulan ini kan diselenggarakan oleh Sanggar Dinda Bestari ya yang punya acara. Jadi kami kerjasama dengan mereka.
0: Begitu ya. Sebenarnya kalau buat hadiah itu bukan menjadi hal utama ya.
1: Betul.
0: Terpenting kita bisa membawakan nama daerah itu, waduh, membanggakan luar biasa tuh.
1: Betul.
0: Perasaan Rania mungkin ketika disebut namanya keluar sebagai juara, bagaimana tuh pada saat itu?
2: Perasaan Rania di sana tuh terharu, seneng juga kan karena bisa menang di perlombaan ini sesumsel kan kak. Jadinya kayak, duh, saya menang tuh kayak senang banget gitu loh kak.
1: Saingannya banyak.
2: Iya.
0: Banyak kan di situ. Kalau Renata, bagaimana tuh cerita pada saat Renata diumumkan oleh MC atau dewan juri pada saat itu?
3: Sangat senang sih kak, soalnya bisa mendapatkan juara di lomba itu. Terus juga musuhnya kan hebat-hebat ya kak ya. Jadinya ya kalau bisa
1: surprise
3: masuk, wah
2: gak expect gak sih ya.
0: Gak expect ya bahasa anak muda zaman sekarang ya.
1: Karena dari daerah lain ada dari Banyuasin, dari Sekayu, dari Lahat, ada banyak-banyak.
0: Ya. Jadi kabupaten kota yang ada di Sumsel juga
1: banyak yang datang ya.
0: Oke. Dan Mami Danila, kita pengen kepo untuk Sanggar Meimei, bukan cuma ini kan prestasinya?
1: Iya, betul.
0: Sudah banyak tuh. Yang paling diingat atau yang berkesan yang mana tuh? yang pernah punya prestasi apa?
1: Yang terakhir ini karena kita juara umum.
0: Oh, ini perdana ya?
1: Iya, juara umum kita. Dan karena kita ngirim 7 penari dan 7-7-nya semua dapat kategori.
0: Wah, luar biasa ya. Coba Cela masuk di situ salah satunya.
1: Juara umum juga pasti.
0: Soalnya balik pasti. Oke, Mami Danila, kita pengen tahu juga untuk apa namanya itu, menciptakan sebuah gerakan ini bukan hal yang gampang kan?
1: Betul.
0: Setiap orang pasti akan apa ya? Pasti sulit nih.
1: Benar,
0: Mami Danila dengan backgroundnya itu tadi, pendidikannya sarjana ekonomi, tapi bisa begitu sangat mencintai dunia seni tari. Ini bagaimana sih sampai akhirnya membawakan Sanggar Meme ini banyak prestasi? Artinya memang di zaman dulu atau zaman Mami Danila muda dulu memang sudah ikutan belajar tari
1: betul,
0: juga.
1: Iya, betul. Dari kecil juga memang sudah hobi menari. Dulu dari SD ya, zaman dulu kan susah nyari sanggar tari kak. Jadi sampai ke Bukit Besar nyari-nyari sanggar tari.
0: Saking pengen nari. Terbatas ya.
1: Betul,
0: dulu ya.
1: Terbatas sekali. Alhamdulillah orang tua juga support ya. Seperti anak-anak ini mereka disupport oleh orang tua juga ya. Nah, ya akhirnya sampai sekarang terus apa namanya berkembang sendiri ide-ide tari-tari itu keluar sendiri.
0: Oke, dan pertama kali menciptakan sebuah tarian itu di usia berapa tuh dulu Mami Danila?
1: Itu di atas 25 tahun ya.
0: Oh, itu. Tarian apa nih, masih enggak ada?
1: Apa ya? Lama, sudah lama sekali ya.
0: Jangan suruh ingat-ingat memori lama ini ya.
1: Kalau enggak salah tari kesatria juga, oh, Palembang, iya betul. Yang penarinya anak-anak, masih anak-anak SD.
0: Oke, kalau di dunia seni Mami Danila, tarian digabungkan dengan acting itu apa gini kita biasa mengenalnya? Sebutannya mungkin?
1: Ini ya, apa kayak senda tari mungkin
0: senda
1: ya?
0: Senda tari, karena menceritakan itu tadi
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul.
0: Dibawakan oleh penarinya seakan-akan menjadi tokoh dalam...
1: Betul.
0: Senra tari itu tadi Oke, baik. Untuk Rania dan juga Renata, ini apa namanya itu prestasi yang pertama kah bersama Sanggar Meme atau sebelumnya pernah juga?
1: Sudah banyak ini.
0: Sudah banyak ya.
1: Iya.
0: Sudah enggak kehitung lagi.
1: Iya, betul. Terakhir yang sebelum ini di museum ya, museum TPKS yang di Gandus.
0: Ya. Oh, yang di situ ya. Itu yang per tim itu.
1: Iya, itu grup. Tapi kalau solo baru ini mereka.
0: Oke. Kalau Rania pertama kali belajar tari itu apa ya? Ini dorongan dari wong tuwo atau Rania-nya dewe yang pengen ikutan?
2: Atau bagaimana? Dari Rania sendiri, karena kan Rania tuh lihat-lihat dari YouTube gitu kan, kayak ih kakak ini kok bagus banget, jadi kayak terinspirasi dong kak ya, terus kayak ngomong Mi mau dong ini ikut sanggar tari ini. Nah, karena di sana Rania COVID juga kan kak.
0: Oh, pada saat itu COVID, artinya jadi, 6 tahun yang lalu tuh.
2: Iya mungkin. Jadi Rania ikut ekskul tari dulu kak
0: di sekolah
2: itu. Iya, jadi terus ternyata pas di ekskul tari Rania disuruh lomba. Nah di waktu situ Rania sendiri yang kelas 2 SD kak, yang lainnya masih kakak-kakak kelas kayak kelas 3, itu. Kelas 4. Jadi ya itu dari sana di iniin lagi kan oleh mama Rania, kayak
1: diasah lagi.
2: Iya diasah lagi, ya udah ikut Sanggar Meme aja. Sudah ikut Sanggar Meme kak
0: sampai sekarang ya. Jadi memang menemukan tempat yang pas tuh.
2: Iya.
0: Karena memang Sanggar Meme ini kan aktif ya Mami ya, baik itu untuk ngejob, baik
1: untuk
0: itu
1: lomba.
0: Untuk lomba, semuanya pasti akan ada giliran untuk tampil ya.
1: Betul, betul.
0: Termasuk Renata juga nih. Renata kalau tampil udah sering juga kalau untuk tarian?
3: Kalau tampil sih jarang kak, tapi yang lomba itu lebih sering.
0: Lomba yang sering ya. Dan kalau Renata untuk belajar tari ini dorongan dari orang tua juga atau Renata dewe nih?
1: Kayaknya dipaksa ini. Daripada main HP, ayo nari aja, nari.
0: Ada hal yang bermanfaat ya Mami ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, iya mancebice dulur-dulur. Ini seru obrolan kita bersama dengan Sanggar Meme. Tapi sebelum kakek kita bakal lanjutkan kembali, kita ke beberapa informasi dulu ya, enak lewat berikut ini. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

atau bersama-sama lestarike budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Oke, baik, Manca Becek, kita balik lagi bersama dengan Sanggar Meme. Kita masih di obrolan komunitas, ada Mami Danila, ada Renata, dan juga Rania. Ini tadi kita sudah banyak yang kita kepo ya. Kita pengen tahu ke Mami Danila dulu ya. Mami Danila, bagaimana nih untuk modal menjadi seorang penari yang profesional tuh bagaimana nih?
1: Harus siap latihan rutin yang rajin ya. Terus apa namanya, bukan sekedar latihan-latihan aja, memang fisik juga harus ini siap harus gitu. Siap.
0: Baik, tapi kalau buat Rania mungkin sebelum latihan kayak ada treatment khusus gak? Atau pemanasan dulu kayak gitu, butuh juga itu ya?
2: Iya, butuh iya, juga betul. Sebelum latihan harus pemanasan biar gak ada apa sih namanya?
0: Cedera.
2: Cedera.
0: Begitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Mami Danila, menjadi seorang penari itu harus siap fisik, siap untuk latihan juga, kayak itu mengorbankan mungkin waktu kumpul dengan teman-teman. Bagaimana
1: betul,
0: nih Rania?
1: Betul.
2: Karena kita penari, jadi kita harus
1: siap ya.
2: Siap aja sih Kak, kalau misalnya hari ini udah janjian sama teman, tapi dikasih tahu mau
1: tiba-tiba latihan.
2: Ya, kita harus
0: pernah ya kayak itu ya.
2: Sering. Sering banget malahan. Kita harus ya rela aja Kak. Yeah. Ya udah. Maaf ya guys, aku enggak bisa ikut
1: nonton. Cancel.
2: Saya mau latihan, mau lomba gitu kan.
0: Jadi lebih ke skala prioritas ya. Apalagi waktunya memang libur sekolah begitu kan.
1: Pernah juga waktu mau misalnya mau liburan Kak. Mau berangkat nih, sedangkan kita deadline mau lomba nih kan, tariannya belum selesai. Wah, enggak bisa berangkat.
0: Jadi cancel dulu
1: berangkatnya.
0: Tapi kalau Renata bagaimana? Untuk setiap mau tampil apa nih biasanya tuh yang paling utama Renata persiapkan? Selain fisik-fisik udah pasti ya itu ya.
3: Latihan sih Kak, rutin.
1: Karena sebelum kalau, tampil ya.
3: Karena kalau nggak latihan ya udah kacau gitu.
1: Nggak pede ya, nggak pede.
0: Oke. Okay. Tapi cara Renata untuk menghilangkan nervous di atas panggung ada nggak trik sendiri gitu? Ngantongi batu kecil mungkin dalam kantong. Oh bukan ya.
1: Baca doa.
3: Iya, baca doa sih Kak.
0: Oh baca doa.
3: Biar nggak gugup pas di atas panggung itu, dan nggak ada salah juga.
0: Oh itu, jadi lebih ke doa yakin ya. Pasti Tuhan akan bikin
1: melindungi
0: Renata lebih siap di atas panggung gitu, supaya nggak kelihatan gugup. Kalau Rania sama juga tuh?
2: Sama juga sih Kak. Terus paling kayak ngelihat videonya biar nggak lupa-lupa kayak itu Kak. Terus kalau Rania biar nggak nervous, malah Rania makan Kak.
0: Oh.
2: Apapun di sana ada makanan yang manis-manis harus dimakan dulu.
0: Oh itu.
2: Kak.
0: Ini,
2: biar nggak nervous.
0: Ini tips dari Rania tuh, boleh dicoba ya yang lainnya. Tapi jangan kebanyakan, kayak ngantuk bocok panggung ya.
1: Bukan itu baik Kak.
0: Nak
1: ke WC terus lagi. Nah,
0: gugup hilang.
1: Iya.
0: Tapi
1: sakit perut. Bener, ada yang anak-anak nih mau tampil mulai mules. Gitu kan? Ada yang mau kebelet pipis lah, udah ada deket-deket mau tampil itu.
0: Karena itu termasuk respon dari nervous itu tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari Mami Danila dewek, bagaimana sih untuk tipsnya supaya menghilangkan nervous di atas panggung, terutama untuk penari nih? Ada enggak cara khususnya?
1: Tarik nafas ya. Sering-sering tarik nafas. Atur nafas karena pas nari kan luar biasa itu. Ini mengasnya itu nah Kak. Iya.
0: Dan punya pengalaman mungkin Rania sama Renata sudah jalan nih 1 menit penampilan. Tiba-tiba lupa gerakan gitu, pernah?
1: Ngeblank
0: lah ya mungkin.
1: Pernah ya rasanya.
2: Pernah di
1: Bank Indonesia ya.
0: Itu yang menjadi faktornya apa nih, biasanya kurang fokus kah
2: kecapean,
0: atau kecapean?
2: Soalnya di sana Rania banyak untuk latihan-latihan di tempat lain kan, karena ada
0: kegiatan
1: sekolah ya.
2: Ekskul.

0: Kalau buat Mami Danila, bagaimana nih untuk poin-poin penilaian pada saat kita ikut lomba tarian itu, apa yang harus dijaga supaya tidak mengurangi nilai Dewan Juri KG-nya untuk kita?
1: Wiraga udah pasti.
0: Wiraga itu gerakannya.
1: Gerakannya, yang tangannya harus tegas kemana kan, powernya harus keluar gitu. Kalau memang dia misalnya tarik kesatria, berarti harus ada power. Beda kalau dia sebagai tuan putri misalnya kan, berarti dia harus lemah lembut. Beda.
0: Oh, jadi kalau tangannya bentang-bentang nih, betul?
1: Iya, jangan setengah-setengah, betul.
0: Oh, itu bakal mempengaruhi penilaiannya.
1: Iya,
0: oh,
1: betul gitu. Itu wiraganya.
0: Jadi untuk yang awam mungkin melihatnya cuman kompak dak kompak, ternyata banyak yang lebih detail lagi di situ ya.
1: Bener. Okay. Terus jiwa dari tarian itu juga wirasanya harus dapet. Baru nanti kostum dan lain-lain.
0: Ya mengikuti di situ ya. Okay, baik. Dan kalau buat apa namanya itu mance-bice mungkin baik itu anaknya atau bahkan dirinya dewek yang lagi monitor siaran kita saat ini, punya keinginan untuk menjadi penari ya. Sudah nyobo ikut sanggar juga mungkin Mami Danila ya. Tapi powernya tuh gak keluar kayak gitu. Supaya power atau kelincahnya tuh kelihatan, itu ada cara khusus gak?
1: Harus latihan kak.
0: Oh itu ya.
1: Harus latihan dan memang.
0: Bukan dicepati gerakannya bukan?
1: Bukan, harus dibenerin malahan gerakannya.
0: Oh, itu ya.
1: Iya, harus dibenerin dulu lewat latihan.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Minimal latihan untuk tarian dalam sebuah penampilan itu dalam satu minggu berapa kali nih harus latihan?
1: Kalau dia udah kepepet waktu tiap hari.
0: Oh itu ya.
1: Iya.
0: Sampai menjelang tanggal hanyo.
1: Betul. Gitu. Malah dari detik sebelum tampil kita masih tetap latihan biasanya.
0: Tapi kalau buat di Sanggar Meme, ketika udah ada jadwal untuk tampil, tetap latihan di situ.
1: Iya rutin. Seminggu sekali kita latihan.
0: Oke. Dan latihan basic untuk pemula itu ada gak, Mami Dani?
1: Ada, ada. Olah tubuh itu pasti ada.
0: Oke, itu yang menjadi poin pertamanya ya.
1: Iya.
0: Untuk pemula yang uang-uang yang pengen belajar tarian begitu.
1: Iya betul.
0: Baik, cara Rania mungkin mengatur waktu antara sekolah dan juga tampil di tarian bagaimana tuh? Atau latihan lah begitu.
2: Kalau mengatur waktunya sih kak, pasti kita utamakan sekolah dulu ya kak.
0: Iya, karena itu apa memang menjadi
1: utama ya.
0: Keutamaan untuk usia Rania gitu ya.
2: Nah kalau misalnya latihan, pasti kita nentuin dulu kak jadwal kita latihan jam berapa. Misalkan kami kan les nih kak. Nah lesnya juga beda-beda hari. Misal Rania Senin, Rena Selasa. Nah jadi kami harus latihannya tuh malam kak, terpaksa kak.
0: Oh itu. Jadi sebisa mungkin ya.
1: Iya. Jadi jalan
0: untuk
1: semua
0: latihan? Jalan semua di situ. Dan kalau buat Renata mungkin pernah apa namanya tuh, tadi ngeblank sudah ya. Lebih ke ini mungkin kali kayak bingung nih, pengen ikut tampil tapi ternyata di sekolah juga ada tugas. Pernah ada situasi seperti itu dah?
2: Pernah.
0: Jadi akhirnya bagaimana tuh endingnya?
2: Apa sih namanya
1: izin
2: tuh?
1: Izin dulu kali ya.
0: Izin dulu, tapi tetap tugasnya diselesaikan begitu ya.
1: Izin ke sekolah.
0: Mudah-mudahan guru di sekolah juga memahami ya.
2: Iya.
0: Apalagi sampai punya prestasi kan itu luar biasa tuh, membanggakan sekolah juga di situ ya. Tapi kalau Mami Dewe menanam kepada anak-anak di Sanggar Meme, ada gak selain tarian memang sudah pasti ya untuk kekompakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak ada pesan-pesan edukasi lainnya ada gak ya, untuk Mami? Untuk belajar tanggung jawab mungkin, disiplin waktu begitu.
1: Iya ada pasti. Jadi tetap sekolah yang utama. Kalau memang ada les ya tetap les. Baru setelah itu kita nari. Nah di tari ini karena kita mau lomba ya kita harus tanggung jawab, harus komitmen. Kalau kita udah bilang okay, siap kita ikut lomba, berarti kita harus komitmen, harus tanggung jawab buat jadwal-jadwal latihan yang udah dibuat.
0: Gitu. Dan biasanya Mami Dewe untuk menjadikan mereka dalam satu tim untuk penampilan ada seleksi juga gak?
1: Iya betul ada. Karena gak mungkin yang sudah kemampuannya di atas ya digabung dengan yang baru masuk. Iya. Kasihan yang
0: dulu
1: baru masuk. Iya kasihan nanti dia gak bisa ngejar ketinggalan.
0: Itu menjadi salah satu halnya. Dan sejauh ini kalau buat yang cowok, penari cowok ada juga gak?
1: Untuk saat ini lagi gak ada.
0: Lagi gak ada.
1: Tapi dulu Kak Ilham kalau mau daftar.
0: Kak Ilham narik perut kayaknya. Karena perutnya ngembung ya. Kalau dulu pernah ada tarik
1: cowok
0: ya?
1: Dulu pernah ada. Karena sudah kuliah, ada yang sudah kerja. Jadi udah gak aktif lagi.
0: Begitu.
1: Sekali-sekali aja main-main ke Sanggar.
0: Iya. kalau Mami Danila kenal

0: Dunia tari ini kalau kita hitung sudah berapa lama tuh?
1: Dari SD.
0: Udah lah lamunian itu ya.
1: Sampai ke kuliah, sampai sempat berhenti tuh karena kerja ya.
0: Oke.
1: Abis itu
0: kembali lagi.
1: Kembali lagi.
0: Akhirnya benar-benar buka Sanggar Meme itu di tahun berapa tuh?
1: 2014.
0: 2014. Dan juga katanya Sanggar Meme ini selain menyediakan talent-talent penari, penyewaan baju atau kostum
1: betul,
0: tari juga ada ya?
1: Ada.
0: Boleh betul. Dong siapa tahu ada pendengar kita untuk anaknya atau untuk aduh karena apa-apa kayak yang pengen tampil
1: misalnya
0: begitu.
1: Baju adat.
0: Baju adat begitu.
1: Mungkin yang adik-adik yang mau ngambil nilai di sekolah ya, perlu baju tari, kostum kita juga menyediakan kostum tari. Silakan datang langsung aja ke sana.
0: Usia berapa tuh untuk ukurannya?
1: Ada dari TK sampai ke SMA ada.
0: Waduh, jadi lengkap ya di situ
1: lengkap,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi lebih fokusnya untuk kostum cewek.
1: Cewek cowok ada.
0: Oh cowok ada juga di situ.
1: Baju India juga ada. Kalau Kak Ilham mau pakai mungkin.
0: Lebih ketambi Cak Ilham kalau pakai baju itu kakek. Dan ini apa namanya tuh kalau selain tari tradisional ada gak tari budaya luar juga?
1: Ada. Kayak
0: ada. Salah satunya tari India mungkin.
1: India sama K-pop.
0: Oh pernah gitu. Ada juga.
1: Iya.
0: Tapi anak-anak lebih tertarik yang mana tuh?
2: Tari kreasi.
1: Tradisional ya, tradisional okay. Kreasi.
0: Renata kenapa lebih tertarik untuk belajar tari kreasi tuh?
2: Soalnya itu kayak lebih power, lebih kayak
1: melestarikan
2: banyak,
1: budaya ya.
2: Iya. Kalau K-pop tuh kan lemah lembut gitu kak, kurang jadinya.
0: Okay.
2: Jadi makanya mau ikut di tari kreasi
0: tari
2: aja.
0: Tari kreasi itu tadi ya. Oke, kalau Rania sama juga tuh?
3: Sama kak, kalau misalnya Rania tuh kan lebih memilih tari tradisional. Karena selain kita bisa melestarikan budaya di Indonesia, kita juga bisa mengetahui banyak ternyata budaya Indonesia ini banyak kak.
0: Wah,
3: bukan di Sumatera
0: ya.
3: Selatan aja.
0: Waduh, jadi bangga, kita harus bangga nih menjadi masyarakat Indonesia, apalagi kita di Sumatera Selatan kan kaya akan kebudayaan. 17 kabupaten kota pasti berbeda dengan budaya dan juga tariannya begitu.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau apa namanya itu yang paling Cik Ilham ingat itu pada saat Sanggar Meme tampil di panggung Kambang Iwa.
1: Oh iya betul, Kak Ilham jadi MC-nya.
0: Kalau nggak salah ada ini ya, ada si Rania nih kalau salah.
1: Iya ada semua,
0: oh, ada semua
1: Natali ada juga.
0: Yang aku ingat tuh Rania pada saat itu di depan itu.
1: Iya.
0: Itu yang ekspresinya itu sampai momok mukanya itu juga mengikuti
1: serem ya,
0: musik.
1: Kak.
0: Itu luar biasa nih itu seni tari digabung dengan acting juga.
1: Iya.
0: Kalau kalian belajar acting di Sanggar Meme termasuk?
3: Iya betul Kak.
0: Dan ini Mami digabung enggak pada saat anak belajar acting sama belajar tarian?
1: Beda. Ya? Termasuk kalau kita ada latihan baca naskah buat
0: iya.
1: Siaran dunia anak.
0: Pasti lebih persiapan
1: ada lagi. Ya, beda hari lagi.
0: Oke. Okay. Dan menurut Mami Danila seberapa penting latihan sebelum hari H begitu? Ada waktu sudah hafal juga gitu.
1: Penting sekali karena namanya anak-anak ya biasa tiba-tiba karena apa kesibukan di sekolah juga tiba-tiba nanti mereka ngeblank.
0: Oh iya.
1: Jadi harus dilatih lagi supaya tetap fokus.
0: Oke. Okay. Nah, ini momen kita lagi live juga di YouTube selain ada Rania dan juga Renata. Siapa sih kawan-kawan kalian yang ada di Sanggar Meme yang sering ikut juara juga di situ?
1: Sebutin
0: kita
1: Naura.
0: Sapa dulu nih.
2: Naura
1: SMP 10 ya.
0: Oke.
2: Okay. SMA 18.
0: Oh, ada yang SMA.
1: Ada.
0: Digabung.
2: Iya.
0: Oh, digabung.
2: Iya. Nabila ada Nabila.
3: Nabilanya
2: juga.
3: Tuh ada dua sih sebenarnya.
0: Kembar ya.
2: Kembar namanya sobat, doang.
0: Sobat tapi tak sama tuh.
1: Iya. Ada Olive juga.
0: Halo, sama-sama dulu tuh. begitu ya. Tapi kalau Mami Danila untuk mereka dijadikan satu tim, tinggi badan harus disamakan juga enggak?
1: Betul. Betul. Tinggi badan harus sama. Kemudian apa lagi ya? Power ya, powernya juga
0: tadi.
1: Rata-rata mereka ini sama powernya.
0: Itu ya, jadi itu yang membuat mereka tuh lebih spesial di panggung. Kalau powernya keluar, pasti kita yang nonton tuh ikut
1: terkesima.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi pasat yang nyungguh itu kan.
1: Kak Ilham sudah ngerasain kan?
0: Oh sudah. Sampai actingnya tuh ngentak-ngentak ke lantai itu.
1: Iya,
0: juga, kan?
1: Sampai Kak Ilham jantungan ya, robo dak panggung ini.
0: Itu ada si Rania, ada juga Renata dan kawan-kawan lain.
2: Iya.
0: Kok salah uang 6, uang 7 itu?
2: 5.
1: Oh, 5 ya kemarin ya.
0: Yang pakai tani itu ya.
1: Pakai kotak ya?
0: Yang pakai kotak box gitu.
1: Cadar.
0: Iya, pakai cadar itu tadi.
1: Itu sebagai perampok kak itu.
0: Oh, itu. Jadi sinopsisnya tentang itu tadi.
1: Iya.
0: Itu kalau pemilihan musik siapa namanya biasanya?
1: Kita buat gerakan dulu, baru nanti pemusik mengikutin dengan gerak tari mereka ini, konsepnya seperti apa. Jadi memang dibahas, benar-benar dibahas, gak bisa sembarangan.
0: Jadi prepare-nya tuh lumayan cukup panjang juga ya, Nami,
1: betul.
0: Ya. Baiklah, kalau begitu ini sayang nih, waktunya sudah 52 menit nih, Mace.
1: Oh,
0: gak
1: terasa ya, Kak.
0: Tapi kaki di program mana bisa cerita lagi di situ ya. Baik, dan sebagai penutup, masing-masing ada gak sih pesan yang pengen disampaikan buat pendengar kita di rumah? Untuk kawan-kawannya juga seusia Renata dan juga Rania, apa nih yang pengen disampaikan? Dari Rania dulu, silakan.
3: Kalau misal kita mengikuti perlombaan, kita kalah, jangan patah semangat dulu. Iya,
0: jangan nangis
3: karena
0: nangis ya.
3: Itu bukan.
0: Ada yang sering nangis ya.
3: Iya, banyak. Masih banyak kesempatan.
0: Itu ya.
3: Karena itu bukanlah akhir cerita kita.
0: Wah, itu pesannya dari Rania. Karena lomba itu pasti ada menang ada kalah kan.
3: Iya.
0: Kalah semuanya mau menang itu bukan lomba namanya. Mm-mm. Itu kan.
1: Duh.
0: Baik. Kalau dari Renata, apa yang pengen disampaikan? Silakan. Apa tuh? Buat kawan-kawannya ya? Juga mungkin.
3: Ini kalau kita ikut lomba itu harus terus latihan. Okay. Dan jangan apa ngerasa
1: udah bisa.
3: Iya, udah bisa, udah hebat. Hebat. Atas ya. Lagi masih ada langit.
0: Oke, jadi perlu ini ya, belajar terus, jangan cepat puas.
3: Iya, hebat.
0: Nah, gitu. Itu tadi begitu. Katui, kalau dari Mami Danila apa nih tambahannya, silakan.
1: Jangan patah semangat. Kalau gagal satu kali, coba lagi.
0: Coba lagi.
1: Gitu sampai kita berhasil.
0: Kalau di event ini pasti ada event-event lainnya juga di situ.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Oke, dan silakan Mami Danila mungkin pengen share sosial media dari Sanggar Meme di mana?
1: Oh ya, Sanggar Meme di Jalan Perpeta, Bukit Sangkal nomor 20. Di arah Kenten jadi Kak ya.
0: Oke. Menerima juga mungkin untuk yang pengen gabung?
1: Iya, boleh, silakan dari anak minimal TK atau usia 5 tahun.
0: Oke.
1: Dan maksimalnya mahasiswa atau mahasiswi. Cewek cowok bisa.
0: Bisa galau.
1: Iya.
0: Latihannya setiap kapan tuh?
1: Latihannya setiap hari Minggu jam 1.
0: Oke. Jadi ketika libur sekolah ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama,
0: luar biasa.
1: Sama-sama, Kak.
0: Sudah pintar nari, Renata dan juga Rania ternyata pintar ngomong juga ya. Mudah-mudahan prestasinya terus dikembangkan.
3: Amin.
0: Dan juga kita doakan mudah-mudahan nanti membawa nama Sumatera Selatan di tingkat nasional dan bahkan internasional. Ini akan sukses kagetnya dan balik bawa piala itu ya.
1: Amin.
0: Kita nantikan ya. Dan juga terima kasih untuk Mami Danila juga yang selalu menginspirasi anak-anak di Sanggar Meme dan juga selalu semangat untuk menghidupkan dunia tari di Kota Palembang. Mudah-mudahan juga ini akan selalu mengibarkan bendera Sanggar Meme.
1: Amin.
0: Sampai ke mancanegara ya, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Ya, doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mance Bice, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk diobrolan komunitas edisi kali ini di Selasa 13 Oktober 2026 dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi di edisi kali ini. Dan Cik Ilham pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Majeng Bebaso Palembang.
2: Numpang Betaken Dumin. Numpang
3: permisi
2: Betaken
3: bertanya
2: Dumin
3: dulu.
2: Numpang Betaken Dumin
3: artinya permisi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dodulurku di Manobai Brado. Di suasana siang hari ini ya, untuk edisi hari apa Cik Gaya? Haryanto? Iya. Apa hari-hari tanpamu? Oh, singgonya ya. Untuk di hari Selasa ini, tanggal 13 Oktober 2026 eh. Kulo Cik Gaya di Sriwijaya siang. Seneng nian paca nemoni dodulur sekalian. Nah, ada yang spesial hari ini dodulur. Ha. Apa dia Cik Gaya yang spesial? Bukan cuma martabak telur yang spesial ya. Yeah. Karena kebetulan studio Perempat RR Palembang Ema ini hari lagi kedatangan budak-budak mudo belagak-belagak galo. Iya. Yeah. Dari mana? Dari Cogito ya. Benar ya? Cogito apa Cogito? Cogito. Dari Cogito dari Universitas Sriwijaya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Enggak apa-apa. Langsung Cik Gaya tembak enggak apa-apa, eh? Gak apa-apa. Oke, ini dengan Mas Abi dan juga siapa? Memperkenalkan diri dulu dong. Pakai ininya? Gak apa-apa. Iya, ading-ading saja ya. Jangan terumpak berderup ya. Kalau di sini kamu siagannya pakai bahasa Palembang ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Palembang, boleh bahasa Kolbu juga boleh di sini ya. Oke. Nah, kenalan dulu. Ini dari Cogito ya.
1: Yeah.
0: Nah, dari Cogito Mas Abi ya. Nah, Abi dari apa fakultas apa nih?
1: Ini kami dari FISIP, Bu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
0: Oh, dari FISIP Unsri ya.
1: Manggilnya Bu atau
0: Cek Gaya. Iya, kalau namo ngetik otop ya, ngetopnya itu Cek Gaya. Oh. Kalau namo aslinya Lydia. Memang mungkin kamu bertanya-tanya ngapo, Cek? Dagi namo Lydia jadi ngamo Cek Gaya nih, ya kan? Karena kalau di Palembang tuh kan namun sapaan apa sapaan itu kan manggilnya Cek. Nah, rasanya enggak mungkin kan nama ada nama Palembangnya tuh Cek Lydia tuh jarang. Agak aneh wong nenggengnya. Jadi akhirnya berubah lah menjadi Cek Gaya. Cek yang galak bergaya. Oh.
1: Bukan yang banyak gaya.
0: Bukan. Boleh juga. Oke, ini sebelah Abi siapa?
2: Nama saya Rama Washington, Cek.
0: Oh, Rama Washington.
2: Iya.
0: Wow. Dari luar negeri pecahnya. Iya, kalau yang sikoknya?
3: Oke, perkenalkan nama saya Indah Hairunisa Damayanti.
0: Indah Hairunisa Damayanti. Jadi Indah, terus
2: Rama.
0: Sinta mana? Abi, kemudian sebelah Abi siapa?
4: Nisa.
0: Oke, sebelah Nisa siapa? Aulia. Nah, ini yang lanang belagak juga sikok ini siapa namanya? Akmal. Oke, okay. Ini luar biasa nih kawan-kawan kita. Tepuk tangan dulu dong.
1: Boleh.
0: Iya. Oke, okay. Mungkin tidak banyak wong tahu sebenarnya Cogito tuh apa sih? Nah, mungkin dari pendengar-pendengar kita juga di rumah tidak tahu Cogito tuh apa dari apa? Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik. Ya. Unsri itu apa dan kegiatannya apa? Karena di sini kita juga ada program yang namanya Kobran Obrolan Komunitas. Jadi kalau misalnya adik-adik kawan-kawan dari Unsri nak bisa bergabung di sini bisa boleh untuk jadi narasumber kita. Kalau misalnya ada kegiatan atau apa. Silakan diperkenalkan dulu mungkin, Abi.
1: Mungkin. Menarik banget ya, Bu.
0: Berbicara. Cek Gaya.
1: Oh, Cek. Oh ya Allah, ya Allah. Menarik nih.
0: Terkejut dia.
1: Iya. Terlalu biasa terlalu formal.
0: Terlalu formal. Dengan sini dan main poman-poman.
1: Okay. menarik ya, Cek. Jadi ngomong soal komunitas. Yeah. Jadi sebenarnya Cogito itu dulunya berawal dari komunitas juga, Cek.
0: Berawal dari komunitas.
1: Di tahun 2016 itu di FISIP Unsri itu belum ada yang apa ya, yang mengusulkan ataupun apa ya? Misalnya kalau yang penggerak utama tuh apa ya, yang jadi promotor gitulah kegiatan-kegiatan yang
0: pinernya ya,
1: kegiatan yang berbau ilmiah.
0: Okay.
1: Jadi kayak apa kegiatan-kegiatan kalau mahasiswa tuh mungkin taunya kayak mawapres, mahasiswa berprestasi, kemudian ada namanya lomba-lomba cak debat, namanya itu KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Atau NUDC versi bahasa Inggrisnya itu belum ada yang menaungi dulu tuh.
0: Oke, okay. Jadi artinya masih tersebar-sembar cak itu ya.
1: Masih bergerak dewek, jadi tidak ada dewek yang bisa apa ya, yang
0: mengakomodir ya, menjadi payung ya.
1: Jadi pendahulu kami itu tersiasat lah gitu untuk buat hal itu. Nah, namo kogito itu
0: Canamung Jepang.
1: Nah, itu dari kok? Bahasa Latin, Ce.
0: Bahasa Latin nih. Kogito? Bukan, kogito. Iya, iya, iya.
1: Kogito ergo sum gitu. Itu istilahnya dari apa? Descartes jadi filsuf gitu ya. Nah, istilahnya apa ya? Artinya tuh aku berpikir maka aku ada gitu. Jadi kayak ngambilnya di situ kan. Jadi kami keilmihan ya harus berpikir dengan apa gitu rasional atau
0: jadi
1: apa.
0: Jadi artinya
1: gitu.
0: Termasuk pilihan namanya pun juga dipikirkan seperti itu ya.
1: Terus selama 2 tahun di 2016 itu 2016-2017 masih berbentuk komunitas.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya disahkan sama fakultas kami. Sama dekan waktu itu jadi berbentuk badan otonom.
0: Jadi badan otonom. Oke. Jadi ini banyak kegiatan-kegiatan dilakukan begitu. Bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa?
1: Kalau secara umum atau utama kami itu yang jelas hal-hal yang berkaitan dengan lomba ya, Cek. Bawa lomba terus kegiatan-kegiatan terkait apa ya masalah-masalah akademik atau prestasi itu kami ngurus semua. Itu misalkan lomba-lomba. Kami ada nama kegiatannya Kogito National Competition, Cek. Jadi kayak
0: secara nasional lomba, ya berarti ya.
1: Oh, lomba nasional. Jadi kayak kami ngadain lomba debat sama lomba esai. Itu
0: yang diikutin oleh nasional. Pesertanya dari secara nasional.
1: Nasional seluruh Indonesia.
0: Dari seluruh Indonesia, ikut. Dari kampus-kampus seluruh Indonesia ya. Oke. Okay. Rama, kepadamu aku bertanya.
2: Iya, Cek.
0: Rama Lalamo bergabung di Kogito.
2: Ini baru tahun pertama Rama, Cek, di Kogito.
0: Oh, ini apa yang membuat Rama tertarik untuk bisa bergabung di Kogito?
2: Kalau aku tertarik lebih ke apa ya, Cek?
0: Apa ceweknya cantik-cantik, kan? Cowoknya belagak-belagak, macam mana?
2: Mungkin aku terlalu banyak, apa sih, rekomendasi dari kakak-kakak tingkat yang lain. Jadi aku ikut. Karena banyak ajakan dari teman juga.
0: Jadi melok-melokan dulu awalnya ya. Tapi ternyata akhirnya betah ya. Oke. Kalau siapa tadi?
3: Indah.
0: Kalau Indah dewek sudah berapa lama bergabung di Kogito?
3: Kebetulan Indah baru sama kayak Rama 1 tahun juga.
0: 1 tahun. Oke, nah, ini yang membuat Indah tertarik di Kogito apa nih, Indah?
3: Kebetulan ada teman saya yang udah pernah join Kogito. Terus saya kayak motivasi dari dia gitu.
0: Termotivasi dari mereka. Jadi ini akhirnya tergabunglah di Kogito sampai dengan sekarang. Kalau yang lain, oke, silakan. Nggak apa-apa itunya mic-nya agak digeser-geser, nggak apa-apa ya. Ading-ading saja tapi ya. Oke, silakan tadi siapa nih namanya?
5: Nisa. Kalau dari Nisa itu ini udah
0: tahun kedua
5: di Kogito. Kalau untuk alasannya itu karena ya tertarik lah ya karena.
0: Wih, baca bahasa Palembangnya. Boleh lah. Lanjut. Kenapa aku memang masuk Palembang memang?
5: Sebelumnya tuh tertarik karena katanya kan dengar-dengar nih dari kawan, dari lihat di sosmed juga katanya kalau Kogito nih merupakan organisasi di bidang keilmiahan gitu. Jadi pengen juga untuk belajar dan terus selain belajar juga pengen lah dapat kawan dari jurusan lain karena ini kan lingkupnya fakultas.
0: Iya, nah, betul.
5: Jadi biar menambah relasi lah saya.
0: Relasi ya. Gitu. Jadi artinya punya kenalan lebih luas seperti itu ya. Di sebelahnya. Iya. Silakan siapa namanya, Seng?
6: Aku Aulia.
0: Aulia tadi. Nah, Aulia kira-kira alasannya apa, Aulia? Berapa lama bergabung terus juga apa alasannya?
6: Kalau bergabung ini tahun pertama Aulia juga.
0: Oh, sama berarti tiga ya kalian ya.
6: Mereka berdua, kami satu batch. Terus kurang lebih sama kayak Indah karena ada temen yang juga join Kogito duluan dibanding Aulia.
0: Iya.
6: Terus selain itu Aulia sebenarnya baru-baru ingat alasan sebenarnya Aulia join Kogito ini adalah karena mereka punya program namanya PKN CCS. Aul ingat tahun kemarin itu teman Aul namanya Sela ikut program ini. Terus kayak wah seru banget. Terus pengen dan iya nggak lama dari itu apa ikut open recruitment-nya Kogito.
0: Oh, jadi dari situ ya. Jadi ada program yang ternyata menarik menarik hati dari Aulia. Betul. Ya. Sebelahnya Akmal. Oh, Akmal.
7: Oke, izin Bu. Dari aku.
0: Jangan manggil Bu.
7: Iya.
0: Iya, Cek Gaya.
7: Iya, Cek. Jadi
0: ini orang tergelet masuk Cek Gaya manggil Ibu, eh.
7: Tidak. Kalau alasan dari aku ikut Kogito ini kan karena aku angkatan 25 baru tahun lalu. Jadi ibaratnya tuh tahun lalu itu aku baru ikut cuman tuh himpunan doang. Karena sebab aku nih sebagai anak yang hobi organisasi lah ibaratnya. Jadi aku dengar oh ternyata ada nih di organisasi itu ada bidang-bidangnya, ada himpunan, yeah, ada yang bergerak di ilmiah, ada yang bergerak di bidang pergerakan. Jadi
0: okay,
7: ya sudah
0: pergerakan. Ya, pergerakan. Ah, pergerakan apa itu sih? Oke, okay,
7: nah, ya. Jadi karena ya sudah aku penasaran kan, karena aku lihat juga profilnya bagus kayak kegiatan-kegiatannya juga berkaitan dengan akademik. Jadi aku ikutin sampai sekarang.
0: Sampai dengan itu menjadi alasannya. Ini kan Bi, kalau dipikir artinya alasannya macam-macam ya, beragam ya. Artinya program-program yang disiapkan kalau gitu tuh sungguh luar biasa gitu ya. Dan ini mungkin programnya per tahun atau seperti apa agendanya?
1: Yang mana, Cek? Yang
0: ini. Iya, kayak gitu nih.
1: Kalau untuk yang sekarang datang
0: yang,
1: atau
0: yang sekarang datang atau mungkin ada program-program dia jangka panjang kan biasanya kalau ada organisasi pasti ada jangka panjang, jangka pendek seperti itu. Nah, itu seperti apa?
1: Kalau dari Kogito yang jelas ada kami Cek untuk jangka panjang tuh ada. Jadi setiap mungkin organisasi tuh ada ini ya, Cek. Ada blueprint-nya mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau di Kogito tuh ada grand design namanya. Jadi kayak ada jangka panjang selama 3 tahun tuh harus ngapoi bae. Tapi kalau memang program kerja itu sebenarnya tergantung ke pengurusan tuh lah, Cek.
0: Tergantung ke pengurusan.
1: Tapi memang ada yang tetap dilaksanakan tiap tahun. Misalkan kayak CNC tadi, Cek.
0: Iya.
1: Itu kan sudah berjalan 7 tahun.
0: 7 tahun, oke.
1: 7.0 setiap, berarti
0: setiap tahun ya.
1: Setiap tahun ada. Pun begitu juga dengan PKN CCS tadi. PKN kami tadi. Pengabdian ke desa itu setiap tahun pasti ada. Tapi kalau misalkan Cek ini CGC, nah itu tergantung ke pengurusan itulah mau ngadoin apa tidak. Gitu. Tapi biasanya memang kalau memang berdampak positif, terus ya impact-nya bagus, luas pasti dilanjutkan.
0: Dilanjutkan, oke. Okay. Jadi tadi nanti siap ya kalau seandainya suatu saat diundang RRI untuk menjadi tentunya narasumber dalam obrolan komunitas ya. Boleh, kawan-kawan dari Kogito ya.
1: Siap,
0: ya. Siap ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Okay. Untuk kawan tepuk tangan dulu ya, begitu galau-galau. Ya, Dedolor, itu mungkin sedikit perbincangan singkat kita dengan kawan-kawan kita dari Kogito ya. Kita dengarkan dulu lagu kita sekarang ini yang bakal Cek Gaya hadir ke dari Pendika Boki dengan Goyang Pempek Palembang.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cigaya, inilah informasi selengkapnya. Lotek adalah makanan tradisional khas Sunda yang berbahan dasar sayuran rebus. Hidangan ini disajikan dengan bumbu kacang bercita rasa manis gurih. Bumbu lotek dibuat dari kacang tanah, kencur, dan juga gulo abang. Sayuran yang digunakan umumnya kangkung, toge, dan juga kacang panjang. Lotek ini disantap dengan lontong atau nasi. Makanan ini masih populer sebagai kuliner tradisional sehari-hari. Ulap doyo adalah kain tenun khas yang menggunakan serat daun doyo sebagai bahan utamanya. Proses pembuatan melibatkan pengeringan daun dan juga penyayatan agar menjadi serat halus. Serat daun doyo dijalin dan dilinting menjadi benang kasar seperti sebelum menjadi tenunan, di mana warna motif diperoleh dari pewarna alami, pecah buah gelinggam, kemudian juga kayu oter, buah londo, dan juga kayu uar. Motif pada ulap doyo sering mengambil inspirasi dari flora dan fauna, dan juga kisah peperangan antara manusia dengan naga. Teknik pembuatan tenun ini diwariskan secara turun-temurun di kalangan betino yang ada di Dayak Benua. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan jumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI dari digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cigaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodulur dimana be berado. Kita bertemu lagi di suasana siang hari ini untuk edisi Selasa ya, tepatnya tanggal 13 Oktober 2026 di acara kita teras UMKM Loka Kito dengan tema tentunya kota Kito, kota kita, solusi makan praktis, enak dan hemat setiap hari. Dan tentunya dadulur, untuk kesempatan di siang hari ini sudah hadir pemilik usaha kota kita ya, narasumber kita mudoh cantik belaga puluh. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Kita untuk bisa lebih kenal tentunya narasumber kita ini, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Nita Anissa ya. Apa kabar Nita?
1: Baik.
0: Pecak mak mana kabarnya hari ini bisa datang ke studio?
1: Alhamdulillah, hari ini baik sekali.
0: Iya, dan yang pasti ini edisi perdana ya kesini ya.
1: Iya.
0: Salam kenal kalau mau itu.
1: Iya, salam kenal.
0: Oke, Nita, mungkin sebelum kita ke pertanyaan untuk tentunya dialog kita, untuk obrolan kita di siang hari ini dalam teras UMKM Loka kita, pengen ngulik tentunya lebih banyak tentang cerita-cerita dari usaha yang Nita jalani ya. Nah, kita pengen Nita untuk memperkenalkan diri dulu kepada tentunya para pendengar kita, silakan.
1: Perkenalkan, aku Nita, pemilik usaha kota kita dalam bidang catering. Masih kecil-kecilan tapi alhamdulillah sudah jalan 1 tahun.
0: Sudah berjalan 1 tahun. Oke, Nita, ini menarik sekali ya, kota kita. Nah, ini kenapa pertanyaannya sebelum kita nak tahu Nita nih dari tahun berapa mulai jualan, buka usaha. Kita pengen tahu dulu namanya ini sudah dari namo be sudah menggelitik untuk ditanyo. Kenapa kok kota kita ya tenah?
1: Karena dari packaging kami itu kan dari kotak bento. Pakai kotak tin wall. Jadi aku kepikiran apa sih yang bagus buat nama usaha dan mudah diingat sama Wong. Jadi terpikirlah yang kota kita tadi.
0: Kota kita. Jadi pecah macam ini ya. Apa kalau misalnya kita denger band-band kota jadi ingat ya. Jadi jangan lupa kalau lapar ingat dengan kota kita.
1: Kota kita.
0: Kalau dia nak denger lagu band jangan kota. Lupa dengan kota. Pas follow ya, Tay.
1: Iya.
0: Oke. Nita, usaha ini sudah dijalani berapa lama, Tah?
1: Kalau untuk yang kota kita ini 1 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Terhitung dari November Oktober tahun kemarin.
0: Oktober tahun kemarin.
1: Tahun ini baru jalan 1 tahun.
0: Nah, baru berjalan 1 tahun ya di Oktober ini. Ya. Oke, ini penasaran kita Oktober dari November sampai ke dengan Oktober ini 1 tahun ya. Kita penasarannya pengen tanya nih, kira-kira kenapa sih memilihnya ke usaha kuliner khususnya catering?
1: Kalau itu berawal dari hobi masak.
0: Cerita kalah dulu tak.
1: Jadi aku tuh dari dulu hobi masak.
0: Hobi masak.
1: Jadi seneng coba-coba masakan baru.
0: Kalau ceknya hobi makan tak?
1: Aku juga pas, hobi makan. Dari terus, seneng masak, hobi masak, seneng makan, cicip makanan baru.
0: Baru.
1: Pengen coba bikin resep-resep baru. Jadi kepikiran buat usaha makanan. Dari pertama dulu sebelum kota kita ini aku pernah buka usaha online juga, PO-PO kayak itu. Di tahun 2020-an mungkin pas zaman COVID.
0: Lagi zaman COVID ya.
1: Zaman COVID itu aku masih kerja. Sambilan buka PO tapi buka PO makan.
0: Untuk catering-catering ya.
1: Belum, bukan catering, bukan sih catering. Cuma PO-PO itu lauk bae, lauk seafood sih. Cuman seafood itu bae, kepiting, kerang kayak itu kan. Terus zaman dulu yang zaman-zaman COVID itu kan untuk seafood seafood tumpah kalau zaman sekarang kan itu belum banyak.
0: Oke, jadi kan, belum dikenal banyak ya.
1: Jadi
0: sudah mulai
1: kebetulan
0: itu.
1: Aku senang masak, aku senang makan kepiting, aku juga senang masak. Jadi aku coba pertama kali itu sama yang sekarang jadi suami aku. Katanya sih
0: jadi
1: enak.
0: Awalnya mitra bisnis ya, menjadi mitra hidup ya.
1: Iya.
0: Oke, terus
1: katanya sih enak. Ini punya daya jual kan katanya. Sudah dicoba sekali PO. Sekali PO itu langsung dapat 10 customer.
0: Wah, masya Allah. Baru perkenalannya sudah 10 ya.
1: Jadi terus kebetulan juga setelah itu jalan beberapa bulan, aku gak sempet lagi kan handle itu. Dan juga untuk bahan bakunya naik, jadi stop dulu. Oh, fokus jadi di kerja dulu kan. Setelah itu buka coba aku setelah itu resign dari kerjaan karena kebetulan lagi hamil kan, jadi resign. Tapi ngerasa kok dak kate gawe dak enak.
0: Dak enak. Iya, dak kate di kesibukan ya.
1: Dak kate gawe dak enak. Jadi mikir lagi apalah yang bisa di bikin jadi gawean, bikin
0: yo, jadi kita masa tuh ada kebermanfaatan ini ya. Dengan di rumah tuh jangan cuma diom ya. Yo, benar-benar. Ngasil kelah
1: dia ya. Setidaknya bisa menghasilkan dari rumah.
0: Memang lain ta kalau nyekel duit dewe. Iya.
1: Jadi kepikiran buka usaha Risol Mayo waktu itu.
0: Oh, Risol Mayo awalnya, oke.
1: Dari tahun 2023, sekitar 2023 itu sampai 2025.
0: 2023 sampai dengan 2025.
1: Stop gara-gara pegawai waktu itu, yang pegawai yang bantu bikin, itu berhenti. Jadi gak ada yang nolongin lagi, aku repot, ada anak kecil, jadi stop dari situ.
0: Oh, jadi artinya lah sudah ini ya, artinya usaha itu lah sudah macam-macam dicoba ya. Jadi dari yang siput tumpahnya,
1: sampai Risol Mayo,
0: sampai akhirnya ke kota kita ini.
1: Iya, sekarang difokusin ke kota kita ini. Kota,
0: jadi ini catering, artinya catering untuk segmentasi yang di apa dituju untuk ini, untuk apa? Untuk kalau pelanggannya siapa nih target utama?
1: Kalau target konsumen pelanggan kami itu di anak-anak sekolah yang kan kalau kalau pagi kan ribet itu orang tuanya, ibu-ibunya tuh bikin bikin sarapan kan. Ada yang enggak sempat sarapan, enggak sempat bikin sarapan karena orang tuanya gawe kan. Jadi sasaran kami itu anak-anak sekolah sama pekerja kantoran atau pekerja-pekerja yang enggak sempat sarapan pagi untuk bikin sarapan dewe
0: gitu. Oh, jadi artinya kota kita tuh untuk sarapan pagi ya.
1: Lebih ke sarapan bukan pagi sama makan siang.
0: Sama makan siang. Oh, jadi artinya menyiapkan juga untuk makan siang.
1: Iya. Oh. Kalau yang makan siang kami online masih.
0: Masih online.
1: Oh, kalau yang sarapan pagi kami ada lapak.
0: Oh, buka jadi lapak. Dari untuk sarapan pagi dari ininya ya, dari offline-nya ya. Nah, visi misi yang dicapai untuk melalui usaha ini sebenarnya apa yang nak digapai kalau
1: aku ya? Sih karena aku pengen mempermudah ibu-ibu. Nah, di pagi ibu-ibu, hari kan kebanyakan ibu-ibu rempong bikin sarapan atau gawean rumah kan terlalu banyak, jadi membantu mereka supaya mempermudah pekerjaan,
0: tidak
1: perlu masak lagi untuk anak.
0: Masak juga
1: sudah kami siapin.
0: Tidak masak juga nyubut tahu lemak ida
1: ada. Ada ibu-ibu yang tidak bisa masak.
0: Kan ini tinggal ini aja, tinggal apa uji kita itu ngelolot aja ya.
1: Tinggal suap
0: baik kan. Oke, nah kota kita. Jadi kalau misalnya ini usaha jualan dari jam berapa? Apa tah? Kan ini tadi disebutkan kalau ini sarapan.
1: Iya,
0: sudah sarapan kami, juga siang dia tuh makan siang.
1: Kalau untuk sarapan itu buka lapaknya di jam 5:30.
0: Bukannya lapaknya jam 5:30.
1: Jam 5:30 sampai habis. Kalau tergantung, kalau habis biasanya 2 jam sudah habis.
0: 2 jam sudah habis.
1: Jam 8 atau jam 9 lah paling lama buka. Sudah habis.
0: Oke, data kan kalau kita merintis sebuah usaha kan tidak do langsung wong kenal ya ta ya.
1: Ya, betul.
0: Tidak langsung wong langsung tahu dengan usaha kita itu. Pasti ada apa kita harus berdarah-darah. Oh, maksudnya berdarah-darah ya. Berjibaku untuk wong bisa tahu ya, itu kan branding kita tuh seperti apa sehingga wong tahu. Mungkin untuk sarapan pagi kan banyak tuh wong jual ya itu. Nah, banyak ibarat kata kompetitor lah ya itu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika memulai usaha ini bagaimana tentunya Nita sendiri di dalam apa ya kita tuh memperkenalkan usahanya.
1: Kalau di aku pertama aku ke sasaran pertama tuh ke biar banyak yang dikenal kan. Aku kenalin dulu ke teman-teman dekat.
0: Kawan-kawan dekat,
1: ke kerabat-kerabat, ke keluarga lewat.
0: Itu secara offline ya,
1: secara
0: langsung
1: offline
0: ya.
1: Dulu. Jadi pelanggan pertama aku dulu kebetulan untuk di kota kita ini kebetulan ponakan aku.
0: Ponakan dewe. Oke. Okay. Dia pesan.
1: Jadi mereka itu kan kalau di sekolah
0: ini. Jadi 10 kota itu dari kawan-kawan ponakan?
1: Enggak, bukan. Pertama kali pelanggan itu dari ponakan aku. Jadi mereka kan sekolahnya di IT. Di IT itu kan kalau setiap Jumat ada berbagi. Kan. Kayak Jumat berkah itu kan. Jadi pas mereka ada ini aku kabarin, tante mau buka ini.
0: Buka TU ini.
1: Jadi pesan di tante. Jadi mereka yang pertama ini.
0: Yang pesan untuk Jumat.
1: Pertama kali itu 25 kotak langsung dipesan sama
0: mereka. Ini apa di Jumat berkah ya?
1: Buat Jumat. Untuk Jumat berbagi kalau di sekolah kan mereka berbagi ke sesama teman sekelas. Tapi gantian mereka.
0: Dari situlah akhirnya dikenal. Dari situ dari mulut ke mulut tentang rasa.
1: Kawan-kawan mereka kan ada yang nanyo kan, ini enak dari siapa ini pesannya di mana, jadi mereka ngomong ini tante aku yang bikin katanya kalau nak pesan langsung ke tante aku
0: langsung, gitu. Jadi ponakan tuh secara tidak langsung adalah apa bagian promosi ya iya jadi bagian apa untuk mempromosikan kemana-mana ya dan alhamdulillah ya pertama kali langsung 25 kota
1: Nah,
0: ketika kita memulai sebuah usaha biasanya kan ada rasa-rasa cak mano ya. Bagaimana cara Nita dalam apa meningkatkan rasa kepercayaan diri ya ketika tentunya merintis sebuah usaha karena kadang wong ada yang nak mundur maju, nak mulai usaha tidak percaya diri apakah kira-kira laku atau tidak atau segala macam. Nah, ini kalau Nita dewe cak mano caranya untuk wah kok bisa percaya diri cak tena pede dengan dengan ini kadang kalau wong yang tidak ada pede itu kan apalah kue terus juga kira siapa kira-kira keracunan tidak wongnya kira-kira cak tena. Nah, ini kalau Nita deh cuman ini usahanya misalnya makanan cak tena.
1: Kalau dari aku sih kebetulan setiap yang beli sama aku itu pasti repeat order.
0: Repeat order. Artinya yang ulang 2, 3, lagi
1: 3-4 kali. Jadi kalau untuk kadang sih kalau di lapak kadang kalau lagi sepi memang sepi enggak habis kan. Emang kadang bikin ngerasa ini hari ini sepi, besok sepi kayak itu kadang ngerasa kayak putus asa, ada rasa kayak itu. Tapi
0: itu di awal-awal ya? Awal-awal
1: dulu kan karena pertama kali buka lapak itu kami mungkin ada saingan yang lain di dekat lapak kami itu mungkin karena kami baru jadi belum banyak yang tahu. Jadi dari situ untuk hari pertama itu kami cuma laku sekitar 30 kotak dari 50 kotak itu. Jadi sisa 20 kan dari yang bawa 50 itu.
0: 30 yang laku, 20 yang masih tersisa.
1: Cuman aku lihat lebih banyak yang laku nih daripada yang tidak lakunya. Yang laku 30. Yang tidak laku 20, berarti lebih banyak yang laku.
0: Artinya ada banyak kan. Iya, artinya ketika kalau baru pun sudah termasuk sebuah apa ya? Sebuah prestasi lah ya jatuh ya. 50 tapi laku 30. Alhamdulillah ya dak jatuh. Nah, kan tadi sempat dikatakan bahwa ada kompetitor. Nah, kita tuh kan kepengen kalau bisa yang kita jual itu bisa dikenal lebih. Wong lebih di ini wong apa yang menjadi spesial dari tentunya kotak kita ini tentunya yang ditawarkan kepada tentunya konsumen.
1: Kalau di aku itu aku lebih banyak menu.
0: Banyak menu. Menu apa? Menulis atau menu apa?
1: Menu makanan.
0: Oke, apa baik menu-menunya yang ada di
1: dari
0: kota kita?
1: Dari mulai nasi, pernasian itu banyak ayam, seafood juga ada, udang, cumi, lauk-lauknya itu banyak pilihan. Terus kan kalau biasanya yang lain itu yang jualan bento itu kebanyakan ayam. Jadi kalau kami lebih ke nggak cuma ayam tapi banyak lauk yang lain.
0: Jadi ada pilihan varian ya.
1: Jadi uang nggak bosen. Terus jadi, ada permian.
0: Mie
1: juga banyak, kwetiau, mie tumis Jawa dan sebagainya. Spaghetti pun ada kami.
0: Itu setiap hari ready. Itu yang di toko offline.
1: Offline, online bisa
0: tiap hari. Jadi itu ado-ado galo.
1: Ado galo.
0: Untuk pilihan-pilihan ini ya.
1: Burger, kimbap, ado galo kami.
0: Wow, lengkap.
1: Itu keunggulan
0: jadi,
1: kami.
0: Jadi artinya bukan cuma sekedar apa sarapan yang bentuknya nasi doang, bukan gitu kan. Jadi artinya
1: terus kami juga bervariasi. Kalau misalkan minggu ini kami bikin kami bikin mie-nya kayak mie ramen gitu. Nah, minggu depan kami upgrade lagi. Misal aku pengen mie celor deh minggu ini. Terus kami ganti dari mie itu ke mie celor. Biar enggak bosen.
0: Biar bosen. Jadi tetap mie tapi mie-nya beda lagi. Nasinya juga cek itu.
1: Nasinya juga lauknya beda-beda. Misal minggu ini ayam bakar, ayam goreng. Terus minggu depan kami ganti lagi ke ayam saus Padang atau ayam saus mentega kayak itu.
0: Itu juga dengan percumbian dan segala macamnya. Nah, kan kalau itu artinya nak memang kita apa ya, terampilnya masak.
1: Betul.
0: Nah, itu punya resep tersendiri atau belajar dari mana sih sebenarnya?
1: Belajar otodidak sih. Lihat-lihat di YouTube.
0: Karena ini deh, kadang-kadang tuh kita belajar di YouTube ya. Kan dia punya rahasia tersendiri.
1: Iya, betul.
0: Yang di mana bumbunya itu tuh dakdo seluruhnya tuh ibarat kata. Nah, ditunjui. Tidak kalah nak bagi-bagi. Iya. Jadilah dulu sih kan. Jadi kalau misalnya Nita sendiri belajarnya dari ini dari otodidak ya. Secara otodidak. Jadi dari YouTube.
1: Dari YouTube.
0: Kemudian dikreasikan seperti itu.
1: Benar.
0: Jadi artinya kan kalau namanya jualan itu siap berani untuk berspekulasi.
1: Ya,
0: laku tidak laku, terjual tidak terjual, itu kan. Jadi sehingga tentunya, nah, cak mana cara kita sendiri untuk apa ya? Kata kita tuh bertahan dengan spekulasi yang mana ya, takut rugi dak kira-kira. Kan ada kok kita tuh ada ta hitung-hitungannya aja itu takut ini kan.
1: Apalagi kalau kami kan jualan murah, mulai dari 10.000.
0: Mulai dari 10.000.
1: Kalau di aku sih tergantung, misal kalau lapak kami lagi sepi tuh. Aku genjot di online.
0: Di online.
1: Terus-terusan di update di status, di media sosial pokoknya.
0: Kalau secara offline juga sepi ya.
1: Jadi bisa bertahan kan walaupun di offline sepi tapi di online rame.
0: Nah, kan kalau online itu tak itu pesennya lewat WA atau melalui aplikasi misalnya kan ada kami sekarang ini macam-macam aplikasi.
1: Kami langsung ke WA.
0: Langsung ke WA.
1: Tidak pakai aplikasi Gojek atau sebagainya enggak?
0: Enggak pakai aplikasi lain ya. Jadi artinya by WA.
1: Iya, Mbak. Kayak soalnya kan kalau pakai aplikasi itu ongkir kadang mahal. Terkendala di ongkir.
0: Yo, harga makanan kita murah, ongkirnya mahal.
1: Iya, jadi kami ada kurir.
0: Kurir dewe. Tersendiri ya.
1: Ada kurir dewe buat lantar-lantar sekota Palembang.
0: Jadi apa maksud juga itu dari kurir itu kan di Nike itu kan mesennya lewat WA.
1: Iya, dari
0: WA. Toko offline-nya dewe itu di mana sih sebenarnya?
1: Kalau toko offline kami sekarang ada di arah Banyuasin.
0: Banyuasin
1: di KM 18.
0: Oh, kilometer 18. Iya,
1: depan,
0: okay.
1: Depan Arhanud pinggir jalan.
0: Di pinggir jalan, iya. Depan Arhanud ya. Itu toko offline-nya ya. Nah, kalau dia online-nya dewe kan pasti ada Instagram-nya, pasti ada sosial medianya.
1: Instagram
0: ada. Apa tuh nama Instagram-nya?
1: @kotakitapalembang.
0: @kotakitapalembang.
1: Kota kita.
0: Bukan Palembang. Kota. Bukan kota ya, Dai.
1: Kotak kita.
0: Kotak kita Palembang. Iya. Jadi kalau nak nyari di situ ragam-ragam menunya dari Instagram dari situ. Jadi bisa lewat DM juga.
1: Bisa DM, bisa WA, bisa.
0: Nah, kan dalam setiap hari kalau sekarang ya, perkembangannya hampir 1 tahun. Itu seperti apa?
1: Alhamdulillah kalau untuk perkembangan kami semakin meningkat.
0: Semakin meningkat.
1: Iya, di offline pun sudah banyak pelanggan yang tahu, yang dari satu mulut ke mulut yang lain. Kalau yang dari online pun sekarang karena aku sudah semakin sering upload di sosial media, itu juga pelanggan tambah banyak. Terus juga kebanyakan untuk pelanggan kami yang baru-baru ini dapat dari pelanggan yang lama.
0: Dari pelanggan yang lama.
1: Yang lama juga, iya.
0: Oke, jadi artinya dari mulut ke mulut juga ya.
1: Sama.
0: Selain dari ini ya. Mungkin kan dari apa kalau kita nyingok dari sosial media kan itu bisa juga tergiur, tapi juga mungkin dari kalau misalnya dari mulut ke mulut kan uang yang sudah pernah merasakan itu dia bercerita aja itu ya untuk ininya. Oke. Nah, bagaimana tentunya kotak kita ini menghadirkan makanan yang praktis untuk konsumen dengan aktivitas yang padat.
1: Kalau kami di cuman yang box itu tadi kan, jadi melalui packaging yang praktis, tinggal santap. Mereka kan nggak perlu racik-racik lagi, tinggal makan. Itu
0: nasinya atau termasuk nasi gemuk saya itu juga.
1: Nasi gemuk, nasi liwet, nasi kuning ada semua.
0: Nasi minyak ada. Jadi pilihan nasinya banyak ya untuk ininya. Itu kalau per porsi berapa tuh?
1: Per porsi ada mulai dari harga 10.000. Kalau untuk di lapak itu paling mahal 15.000.
0: Paling mahal 15.000 itu.
1: Tapi biasanya kalau untuk online customer itu kadang request minta tolong di lauknya double atau porsinya dibanyain kayak itu bisa di request tergantung.
0: Jadi maksimal ini harga paling mahal 15.
1: Iya, kalau untuk di lapak 15. Tapi kalau kayak yang lauknya double porsinya ditambah itu maksimal ke di 30-an.
0: 30 ribuan ya untuk
1: nasi box ini. Oh, oh, nah. Yang rumah makan itu.
0: Oh, yang cak nasi kotak yang isinya lebih banyak ya, otomatis lebih banyak ya. Oke, jadi dengan harga 10 ribuan ya tadi ya, maksimal 15 ribuan ketika dia makan di tempat ya. Nah, itu kira-kira hitung-hitungannya rugi enggak?
1: Iya, untung sih, tapi memang tipis, tidak banyak kan. Kalau kalau yang di 30 ribu tadi lumayan. Tapi kan kami sasarannya di lapak itu kebanyakan anak-anak sekolah.
0: Anak-anak sekolah.
1: Jadi kami tidak bisa jual lebih mahal dari situ.
0: Oh, ya jadi konsumennya tembakannya tuh ke anak sekolah. Ya,
1: anak sekolah, ini. Tapi tidak segalonya anak sekolah sih.
0: Iya.
1: Yang
0: umum juga ada.
1: Pun mampir kayak itu. Jadi kami menetapkan untuk di lapak harganya segitu.
0: Segitu, 10 sampai dengan
1: 15. Online juga
0: ribu.
1: Boleh. Pesan yang kayak di lapak itu bisa.
0: Itu ada juga goreng-gorengan segala macam.
1: Kalau gorengan enggak kate.
0: Enggak kate, cuma untuk nasi-nasi yang itu ya, penasian ya. Bukan makan-makanan khas Palembang, misalnya macam-macam celimpungan,
1: belum
0: ada ya. Lebih yang ke situ ya, mie yang tadi.
1: Cuman kalau untuk makanan Palembang khas Palembang itu nasi minyak, terus
0: mie celor tadi.
1: Mie celor tadi, kadang rujak mie.
0: Rujak mie.
1: Sama martabak kari.
0: Oh, martabak kari. Martabak hari. Oke, menarik ini. Oke, kita bakal lanjut lagi, bakal kita membahas lebih jauh tentunya terkait dengan usaha yang Nita jalankan, tapi dodolurku di mana Bebrado, kita bakal dengar ke dulu ya. Sikok lagu pilihan berikut ini ya. Dan lagu pilihan berikut ini dari siapa nih Cik Gaya? Lagu pilihan yang bakal kita dengar entah. Ini ada dari punyanya Zahra Izati ya, dengan Sanjo ke Palembang ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru. Pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu. Kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini, dia yang urus.
1: Oh, oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpat RRI Palembang.
3: Iya, 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurku di Manobae Brado. Tentunya kita masih di acara kita Teras UMKM Loka kita dengan tema kota kita, solusi makan praktis, enak dan juga hemat setiap hari. Masih bersama tentunya Nita Anissa, pemilik usaha kota kita. Oke, Nisa. Lanjut deh.
4: Lanjut.
3: Nah, mungkin agak lebih parah sedikit katanya biar mic-nya kedengaran ya. Oke. Nah, tadi sempat itu di belakang tadi kan sempat membahas tentunya tentang usaha yang minta jalani tadi ya. Itu kan ketika kita memulai usaha pasti tidak do mudah, tidak do gampang. Ada tantangan yang ada suka duka yang pernah dihadapi. Mungkin boleh dicerito, mungkin berbagi cerita dengan pendengar gitu. Suka dukanya itu seperti apa? Tantangannya itu seperti apa sih sebenarnya merintis sebuah usaha gitu kan?
4: Kalau untuk tantangan di jualan makanan kayak ini yang pasti di bahan baku. Pertama di bahan baku. Kalau lagi naik itu
3: menyun pala kita ya.
4: Terutama kayak sekarang kan beras naik, ayam naik, kan cabai juga naik turun. Itu tantangannya. Cuman kalau di kami tetap mempertahankan harga segitu. Tetap.
3: Jadi mensiasatinya seperti apa tah jadinya biar kalau misalnya saat ini lagi naik galau cah itu kan, tapi kita nak naik ke harga juga kita mikir-mikir kan, apalagi ini target pasar kita tuh apalagi ya, kebanyakan anak sekolah seperti itu.
4: Betul. Kalau pertama kami jualan waktu itu emang serba 10.000.
3: Serba 10.000. Serbu Serba 10.000.
4: Begitu bahan baku naik kayak waktu itu plastik kan naik. Plastiknya naik banyak. Jadi mau tidak mau dinaikin harga.
3: Oh, dinaikin harganya.
4: Cuman naik 2.000. Tapi alhamdulillah pelanggan-pelanggan ngerti.
3: Iya, karena memang kondisinya kan.
4: Di situ juga kami jelasin kalau di lapak kan. kami jelasin dulu, kalau mulai hari ini harga ada yang naik, ada yang tetap. Untuk yang naik itu mungkin untuk lauk ayam, perayaman kayak itu naik Se-2000 karena packagingnya lebih mahal. Nah, kalau yang lain tetap, berarti tetap harga segitu, tidak naik lagi.
3: Artinya komunikasi itu perlu ya?
4: Iya, perlu.
3: Sangat-sangat penting untuk di, untuk disampaikan kepada kepada pelanggan ya.
4: Betul.
3: Jadi kan jangan sampai kita tuh ibarat kata kita ngomong segini, tidak taunya hadirnya segitu, kan artinya ada kebohongan.
4: Iya.
3: Jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya, iya. Oke, nah ini tadi kan dibahas juga mengenai makanan, macam-macam ragam makanan yang dibuat ya itu ya. Nah, kota kita ini dalam menjaga cita rasa dan kualitas makanan agar tetap enak ini seperti apa ta?
4: Menjaga kualitas rasa itu tetap setiap kali masak kami harus dicicip dulu.
3: Harus dicicip,
4: dicicip dulu.
3: Dulu. Coba suruh Cek Gaya atau Kak Ardi mungkin kan untuk ini tugas untuk nyicipnya.
4: Iya, jadi setiap setiap kami masak harus dicicip.
3: Harus
4: jadi
3: dicicip.
4: Rasa tuh tidak boleh berubah, tidak boleh turun. Kalau bisa lebih lemak lagi.
3: Lebih lemak lagi. Nah, ada SOP tersendiri enggak ta dalam tentunya pembuatan makanan yang apa kita jual yaitu kan agar tetap cita rasanya terjaga yaitu.
4: Ada. Kalau untuk resep kan aku sudah ke karyawan sudah bilang untuk lauk yang ini sekian sekian, jangan dikurangi atau jangan ditambah, karena kalau ditambah mungkin rasanya agak lain kan, apalagi dikurangi bumbunya. Terus juga kalau untuk yang SOP lain, misal dari lagi masak itu kami harus pakai penutup kepala karena takutnya kemasukan rambut.
3: Rambut ya.
4: Itu yang ditakuti kalau jualan makanan kan.
3: Iya, jadi apa? Jadi komplain ya.
4: Iya, karena pertama kali jualan dulu kan aku belum terlalu ini apa? Belum terlalu SOP belum ya. Masih kayak rumahan banget.
3: Iya,
4: kan?
3: Iya.
4: Jadi masih 1-2 masih lah kemasukan rambut. Jadi jadi banyak masukan dari pelanggan. Karena ada kemasukan rambut, aku langsung berubah ke pakai penutup kepala setiap masak. Sama setiap packaging, lagi packing-packing itu harus tetap dipakai.
3: Pakai. Nah, tentunya kan ketika kita mendapatkan komplain ya. Komplain ini kan artinya masukan.
4: Iya, betul.
3: Itu kan gunanya untuk perbaikan kita ke depan. Perbaikan. Nah, itu bagaimana cara Nita menyikapi? Kan pasti ada juga sih sebenarnya rasa cemana, tapi memang kalau memang itu kesalahan kita, why not? Kenapa kita harus ini kan? Harus terima kan itu cemana?
4: Kalau di aku, misal kesalahannya di aku langsung minta maaf ke customer, langsung ke pelanggan maaf. Langsung minta maaf. Terus perbaikan langsung kayak tadi makanan kemasukan rambut, besoknya aku langsung pakai penutup rambut. Kami open kritik.
3: Open kritik ya, jadi silakan ya.
4: Silakan boleh, kalau mengkritik rasa pun boleh. Misal terlalu asin atau terlalu manis atau terlalu hambar, boleh disampaikan ke kami.
3: Nah, tak kan kalau kata Wong tuh kalau setiap masakan nih, masakan apapun itu tergantung dari tangan.
4: Lain tangan, lain rasa.
3: Katanya kan lain tangan, lain rasa. Nah, sementara kan kita berjibaku di bidang kuliner, berusaha di bidang kuliner itu tetap harus mempertahankan rasa.
4: Gitu.
3: Nah, ini dikait. Kaitkan nih kalau kita kaitkan dengan tentunya lain tangan lain rasa. Tapi Nita tadi sudah menyebutkan adanya SOP tersendiri.
4: Itu tadi SOP tadi, kalau misalkan untuk ini masakan ini perbumbuannya sekian banyak garam, sekian banyak gula, atau sekian banyak bumbu basahnya kayak itu. Harus sesuai dengan yang aku masak. Jangan sampai dilebihkan atau jangan sampai dikurangi.
3: Ya, selama ini sudah ada karyawan yang bekerja juga?
4: Sudah, alhamdulillah. Kalau kan, sekarang udah 4 karyawan kami.
3: 4 karyawan ya. Kan memang kan kita nih macam-macam Nita sendiri kan ibarat kata mau buka usaha kan kepengen memiliki rasa kebermanfaatan ya.
4: Betul.
3: Ada rasa kebermanfaatan kita di lingkungan sekitar karena kita punya usaha, selain kita bekerja dengan diri kita sendiri, kita jadi bosnya dewe, tapi kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan bagi orang lain. Jadi sampai dengan sekarang 4 orang.
4: Iya.
3: Apa baik itu?
4: Yang bantu masak 2 2 orang. Itu juga dari lingkungan kami. Yang ibu-ibu pengangguran yang tidak maksudnya yang tidak katik gawean memang di rumah bae. Aku tarik jadi karyawan aku.
3: Setiap hari ya?
4: Setiap hari. Terus yang jaga lapak itu juga dari lingkungan kami.
3: Itu digaji per bulan atau
4: per bulan?
3: Per bulan,
4: per bulan semua. Terus yang satu lagi kurir. Nah, kalau kurir ini kami kerja sama. Dia nganter makanan lain juga sih memang. Tidak sama kami bae, tapi kami kasih dia fee-nya buat ini. Kami narik fee dari pelanggan untuk ongkirnya, terus kami kasih ke kurir ini.
3: Ke kurirnya. Jadi kita tetap nerima yang bersihnya berapa harga kita, tetapi untuk fee, untuk apa fee yang khusus untuk kurir itu ada biaya sendiri, gitu ya, biaya sendiri. Oke. Nah, bagaimana tentunya kotak kita ini memastikan makanan tetap praktis dan menarik saat disajikan atau dikemas?
4: Tetap di
3: packaging ya,
4: packaging katanya. Itulah.
3: Iya, untuk menariknya ya.
4: Menariknya di packaging. Kalau kami di macam-macam packagingnya, tidak cuma satu. Ada yang pakai Mika Bento, ada yang pakai tin wall. Terus kalau untuk apa tuh, ada yang pakai paper ball yang bulat itu.
3: Bulat ya.
4: Ada juga yang pakai apa tuh wadah buat ramen. Kami juga kan ada juga ramen.
3: Ramen.
4: Yang tin wall yang bulat. Jadi packaging kami tidak cuma satu mentok di situ, tapi banyak macamnya.
3: Banyak macamnya. Jadi tadi kalau misalnya pas masak ini kan, ini kan karena kuliner ya, karena karena menjaga cita rasa. Terkait dengan masak tadi, kan ada, tadi ada pekerja duo untuk masak. Tapi Nita juga sendiri
4: aku tetap
3: tetap ini, tetap menangani masak ya, artinya tidak ada lepasnya kan.
4: Iya, yang karyawan dua tadi bantu-bantu misal siapin bahan, atau kalau aku lagi masak yang ini, mereka masak yang itu.
3: Atau misalnya bagian mereka bagian goreng misalnya itu ya,
4: seperti itu. Kalau untuk menu utama tetap aku yang masak.
3: Karena wong taunya di kaso yang Nita buat ya, cah itu ya. Nah, ini kita juga kepengen tahu ya, apa yang menjadi keunggulan kotak kita dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
4: Keunggulannya di murah.
3: Murah ya. Murah tapi bukan murahan.
4: Bukan murahan. Iya, yeah. Rasanya tetap kayak bintang 5 kan.
3: Saya suka kayak lu.
4: Jadi di kami itu walaupun 10 ribu tapi porsinya tetap mengenyangkan.
3: Tetap mengenyangkan. Oke.

0: 12.000. Kalau yang ini, kalau yang apa tuh, entah mie celor atau kwetiau sendiri,
1: mie celor 12.000 kami, karena kan pakai udang. Kaldunya juga kaldu udang.
0: Kalau topping,
1: kalau kwetiau itu tetap di harga 10.000.
0: Oh, tidak ada topping lain?
1: Tidak.
0: Dah kata ya, jadi khusus sosis kwetiau bae ya. Jadi kalau masalah pedas atau segala macam tinggal ditambah cabai rawit.
1: Tinggal ditambah. Kami disediain juga saus saset itu.
0: Saus sambal saset ya. Nah, kan kalau kita ngomong ke masalah usaha ta ya. Ini 1 tahun sudah berjalan. Keberadaannya tuh juga ibarat kata sudah banyaklah tahu aja itu ya. Terus juga sudah ada pelanggan tetap, baik itu pelajar ataupun juga tentunya wong-wong kantoran ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga sudah memiliki kebermanfaatan bagi sekitar.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tentunya ini kan tidak gampang. Kita kepengen tahu tah ketika Mita memulai usaha ini, apalagi kaitannya dengan dunia permasak-masakan kuliner ini, pasti ada yang namanya legalitas.
1: Ya, betul.
0: Nah, legalitasnya sudah ada apa baik gitu tah? Untuk
1: kami,
0: menambah kepercayaan konsumen ya.
1: Kalau kami sudah urus yang NIB tadi udah urus. Sertifikat halalnya sudah kami terima, sudah di tangan. Sudah berapa bulan itu sudah dari awal. Kalau untuk sertifikat halal kami udah urus dari zaman kami jualan risol.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu juga pas kami jualan risol juga langsung urus sertifikat halal. Karena di dalam risol itu kan ada isian smoked beef tuh. Nah, dari situ kan banyak yang tanya ini smoked beef nian atau apa nih, ada yang nanya kayak itu kan.
0: Karena jadi, masalahnya beef kan, daging ini kan harus ini jelas kehalalannya gitu.
1: Jadi kami, aku terutama aku kan kepikiran atau aku bikin sertifikat halal B. Nah, dari situ aku langsung bikin untuk yang risol ada, yang kotak kita ada.
0: Oke. Jadi artinya halalnya sudah
1: halal,
0: sudah ini. Artinya
1: iya,
0: memang Dino benar-benar bisa terpercaya, apalagi kaitannya dengan daging-dagingan. Ayam, cak ini tadi kan, apa benar disembelihnya seperti apa ya untuk halalnya tadi ya. Jadi untuk tentunya susah enggak ngurusnya tah?
1: Kalau untuk ngurusnya sih alhamdulillah tidak susah, karena kami langsung dihubungi sama dari kementerian apa lupa aku kemarin tuh langsung dihubungin sama mereka untuk
0: membuat itu
1: buat
0: ya,
1: sertifikat halal.
0: Dibantu oleh mereka.
1: Dibantu. Tinggal aku kasih nama usaha, terus contoh makanan sama ya ada yang surat-surat yang lain, surat menyurat yang lain.
0: Yang periksa dapur apa segala macam.
1: Oh iya, periksa dapur.
0: Iya, kan benar, biasanya benar. Seperti itu kan, periksa dapur.
1: Di foto di dapur juga sama foto makanan kan.
0: Jadi dia nak jingok benar-benar higienis atau halal atau tidak seperti itu ya. Oke. Nah, pencapaian terbesar yang pernah diraih oleh kota kita, mungkin pesanan yang paling sampai sekarang ini sampai terkenang gitu.
1: Itu kami dapat pesanan dari dari sekolah untuk dibagi-bagi ke anak-anak panti.
0: Itu
1: 400 porsi.
0: 400 porsi.
1: Dibagi ke anak-anak panti, sama dibagi ke jalanan. Itu yang paling banyak kami dapat orderan sejauh ini dalam sehari.
0: Jadi artinya Nita juga berarti nerimo untuk nasi kotak kalau seandainya rapat atau segala macam itu.
1: Kami terima pesanan untuk acara-acara rapat, acara arisan atau kantor segala macam kami terima. Pokoknya kalau ada acara apa baik hubungi kami.
0: Sebutkan dulu nomornya berapa kalau nak ini ya, dihubungi saya itu kan?
1: Dihubungi ke WA bisa langsung di 0882-8784-0221.
0: Kita ulang lagi.
1: 0882-8784-0221.
0: Nah, oke, jadi ke Nita langsung itu ya, ke adminnya ya.
1: Nah,
0: jadi untuk
1: kebetulan adminnya aku.
0: Langsung admin. Langsung nyawab deh. Oke. Nah, tentunya ada rencana enggak kira-kira untuk menambah menu tah?
1: Kalau dalam waktu dekat aku kepikiran buat nambah menu, cuman belum tahu sih menu apa lagi yang pengen aku buat. Tapi memang aku kepikiran pengen nambah-nambah lagi menu biar lebih bervariasi lagi dari yang sekarang.
0: Okay. Nah, hambatan apa yang pernah dirasakan ketika berusaha dari awal?
1: Hambatan sih lumayan banyak.
0: Apakah gerangan
1: dari mulai persaingan terus juga itu tadi yang aku sebutin yang dari bahan baku. Kalau bahan baku naik itu kami susah kan ngatur. kayak mana biar harganya tidak naik.

0: itu sih hambatan.
1: Itu ya, hambatan yang paling utama yang dirasakan nih. Oke, nah dudulurku di Manobai Brado ini menarik ya, ibarat kata tuh cerita dari Nita sendiri ya, dak ya, yang sudah berbagi sama kita galo-galo ya terkait usahanya, gimana usaha ini secara offline juga ada dan juga secara onlinenya juga ada ya, dimana kalau dudulur nak mesen itu lewat WhatsApp ta ya. Melalui WhatsApp tentunya di nomor yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita kepengen tahu lagi nih teh. Ini mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan nih, apa yang menjadi mungkin pesan Mita terhadap mungkin pelaku, pesan Mita terhadap pelaku UMKM yang baru mau merintis, baru menjalankan usahanya. Kemudian harapan Mita ke depan seperti apa terhadap usahanya? Silakan.
0: Pesan aku untuk para pelaku UMKM yang pengen mulai itu yang pertama itu tekad. Pasti itu. Kalau walaupun ada niat tapi kalau enggak ada tekad enggak mungkin jalan kan. Harus ada tekad, terus kalau sudah mulai jalan usahanya harus tetap di garis yang pertama tadi, pengennya apa dan jangan kebanyakan berubah kayak itu. Misal aku pengennya jualan ini, terus besok aku pengen jualan ini lagi, itu mengganggu sekali kalau untuk jualan makanan kalau menurut aku. Jadi kita tidak konsisten kayak itu nah jatuhnya. Terus kalau untuk harapan aku ke depan untuk usaha aku sendiri itu aku pengen lebih dikenal masyarakat lebih banyak lagi. Usaha aku lebih lancar dan lebih banyak dapat pelanggan, entah itu dari offline ataupun online, lebih banyak yang tahu tentang kami bahwa kami itu jualan sarapan atau jualan makanan yang murah tapi untuk rasa tidak mengecewakan.
1: Iya, rasa tetap bintang 5 ya, Dai. Oke, ta ini sebelum mengakhiri kebersamaan lagi, Cek itu tertarik pengen tanya sama Mita. Menurut pendapat Mita untuk sebuah usaha agar bisa berjalan sampai dengan apa? Yo, kan berkembang. Apa yang paling penting?
0: Konsisten.
1: Tentunya menjadi apa yang paling penting menjadi perhatian dari tentunya pelaku UMKM itu sendiri.
0: Konsisten. Terutama di kalau di UMKM makanan itu terutama di rasa. Jangan sampai berubah. Kalau berubah pasti pelanggan kecewa. Kalau sudah kecewa kan mereka enggak mau lagi tuh beli kan. Ah sudahlah malas beli di Dio. Rasanya sudah berubah. Itu yang pasti konsisten di rasa. Kalau konsisten di rasa atau lebih meningkat lagi rasanya lebih enak, itu lebih bagus lagi.
1: Lebih bagus lagi. Selain konsisten di rasa apa lagi?
0: Di kayak SOP itu tadi, di SOP saat bekerja.
1: SOP saat bekerja ya. Jadi itu harus diterapkan semua ya. Jadi SOP dan juga tentunya konsisten.
0: Rasa. Terus di promosi.
1: Oh, promosi.
0: Harus harus tetap dilancarkan terus pokoknya kalau promosi itu, apalagi di sosial media kan sekarang sudah banyak. Di Instagram, di WA segala macam kan sudah ada galo. Itu harus dimanfaatin. Biar lebih banyak lagi dapat pelanggan.
1: Jadi ibarat kata agar bisa meraup keuntungan lebih ya dengan adanya promosi yang lebih.
0: Iya, betul.
1: Jadi artinya konsisten, kemudian harus menaati SOP sama tentunya promosi yang lebih digencarkan lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, kita tidak terasa waktu kita ya sudah bawa kita di penghujung kebersamaan ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Perempat RRI Palembang ya. Semoga usahanya semakin maju,
0: amin,
1: semakin lancar ke depannya ya, dan juga tentunya muka cabang makin banyak, maksudnya itu makin banyak uang yang bisa tentunya dilibatkan ya, menjadi bagian dari usaha yang kita jalani di kota kita ini ya, dak ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jikalau lidah lukai hati kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik bersama Nito ini dengan bubur somsom yang akan pakai kuah pakai sebatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan. dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

Iya, dulurku dimana dia berada, dengan terdengarnya kumandang beduk serta azan zuhur tadi, maka tibalah waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucap keselamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih di kawasan siar jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurku di mana berada, selanjutnya kita dengarkan sama-sama lagu religi pilihan berikut ini. Ado Wali dengan Qodarullah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur Budimana Bilbrado, sudah kurang lebih 50 menit lewat dari jam 12 siang ya, untuk kalau-kalau yang lagi menikmati suasana makan siang ya, di jam-jam ini, jam istirahat, jam makan siang ya, pergunakan waktu itu sebaik mungkin ya. Jadi walaupun kita menjalankan aktivitas yang padat, yang banyak ya, tapi tentunya kita jangan sampai mengesampingkan yang namanya kesehatan badan kita ya. Jangan sampai kita menomor sekiankan gitu ya. Jadi kalau memang waktunya kita harus makan, kita makan, kita harus istirahat, kita istirahat ya. Lagi lah kalau si itu sambil ngawani yang lagi makan siang dan istirahat ya. Setelah tadi ada si Bambangan dari Rini Puspa, kali ini ada Tombai Tambakas.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan Ingat Pro 4, informasi sedengit bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Tari Putri Telunjuk Sakti merupakan tari kreasi yang diangkat dari dongeng masyarakat Ogan Kombring Ilir Sumatera Selatan. Tari ini menceritakan tentang keperkasaan seorang putri dengan kekuatan pada jari telunjuknya. Gerak tari Putri Telunjuk Sakti didominasi oleh gerakan tangan, di mana gerakan ini menyimbolkan perempuan mempunyai kekuatan pada tindakannya. Pada bagian awal, keempat penari akan membentuk formasi duduk besilo dan sang putri akan terus menari dengan menaiki tempat yang lebih tinggi. Di bagian akhirnya, seluruh penari bakal mengeluarkan keris dan menghunus ke langit sebagai simbol kekuatan perempuan yang sesungguhnya. Kurinding adalah alat musik tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, mirip dengan harpa, di mana harpa mulut ya terbuat dari bambu atau kayu, dimainkan dengan menempelkan di bibir dan menarik tali getar. Dan tentunya menurut mitos, kurinding dulu milik seekor macan di hutan. Karena itu masyarakat Banjar percaya apa alat ini bisa mengusir macan dan juga roh jahat. Bentuknya kecil dan juga mudah digenggam dengan tali getar dari serat pohon. Dan saat ditarik dengan ritme tertentu, kurinding menghasilkan bunyi yang nyaring dan juga merdu. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengit bersama Pro 4 dari Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, X, at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan jumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di Sungai Ado Buayo.
2: Dulurku di mana be berado, selanjutnya kita bakal peloi siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta.
3: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nah ape mas senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya? Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
3: Betul.
2: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
2: untuk hai. Mengikuti. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pak Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang gak ikhlas ya sudahlah ya gak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah Bang Ahmad daripada kita berlama-lama ya. Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke, dah. Ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
3: Iya.
2: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kalian bisa berkaca.
2: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya mas ya.
3: Iya kelihatan Pak di situ.
2: Oh.
3: Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Siap.
2: Biar siap, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat. Siap. Ini kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Okay. Ya di belakang lambai tangan, ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Okay. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik belam-belam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
3: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
3: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
0: Ya.
3: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
0: Amin.
3: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
0: Baik, Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa Anda?
0: Untuk mengenal sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, Zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di Kalimantan. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Bakunting.
3: Iya.
0: Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya.
0: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Baik. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Kapus Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan gitu bukan gitu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaruyung dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik.
0: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerampas sekarang ini.
3: Oke.
0: Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
0: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengangkat peluncurnya. Sehingga di setiap itu kita diserang terus.
3: Baik.
0: Jadi Solo maksud Solo itu ada di Pohanbu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Putin Solo Makar ini bernama Putih Jindai Agus.
3: Siap.
0: Nah, Putih Jindai Agus, dia punya anak gadis dan dia itu Putih Solo Makar. Kelar ibunya itu kelar dalam putaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bernama itu. Nah, Sumpit Gading bernama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kompantik di kepala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang dari Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata adalah bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung hitam berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkar hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Iya.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti kali di sana. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, jalur berlian dan jalan dibuang ke dalam sebuah tanah.
3: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan oleh putera-putera mahkota kerajaan ini. Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminciri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menunjuk wajahnya. Berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putri ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco.
3: Oke.
0: Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaco itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
3: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kita kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Segar. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik kerek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu supaya air Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baik.
3: Baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
0: Mungkin jadi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasa itu sanksi sosialnya.
3: Sanksi sosialnya, oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu.
3: Kenapa
0: ini bernama Danau Kaco, turun-temurun, nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada 3 cerita rakyat lempur ini, cuma belum saya hubungkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Yang kedua, Ayu Mariam, kami ini bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Sayo, dari mana gelar sebagai abu-abu. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Baru
0: semua kita etik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayung Maria bertemu Lempur dengan Putri Dukuh Sayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggung di sana.
3: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya. 2020 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
3: Oke.
0: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pemuda-pemuda.
3: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola adat peribumi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
3: Iya.
0: Ada beberapa memakai beberapa peraturan gitu. Nampak jangan lihat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
3: Oh.
0: Asrian.
3: Oh, seperti itu. Oke.
0: Okay. Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan kemari, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
0: Nggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih, jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
3: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Iya, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah, kata Mbak udah dipanggil gak jadi nambah.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Iya, Mbak. Nah, siap.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Enggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigur ya, Mpok Nova. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Uh-uh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber.
1: Mm-mm.
3: Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan? Yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi? Apa tadi, Cigu? Biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan? Pengen tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya? Berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke.

0: Okay. Fungsi sosialnya dana saku itu sekaligus saja dengan daya tariknya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau fungsi sosialnya dana saku itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan dana saku tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk seperti ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi. Nanti dipandu ada dasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi. Nah, itulah tadi itu keindahan keampuhan ini tadi. Maka Danau Kaitmo ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitmo mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya. Karena Danau Kaitmo itu keindahannya itu ditunggu bukan kelestarian. Itu itu Pak Bas ya.
1: Baik.
2: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
1: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
0: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita bercerita tadi itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat itu. Makanya tujuan saya ingin membuat sebagai bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu baik.
1: Baik. Terima kasih Pak.
2: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada di SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
1: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
2: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic? Hadir ke tempat dekat abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
1: Iya.
2: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
1: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
2: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang.
1: Iya.
2: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
1: Iya benar.
2: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
1: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
2: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
3: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
2: Siapa nama panggilannya siapa?
3: Yulia.
2: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan. Yulia silakan.
3: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
2: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
3: Kami mohon untuk dibimbing.
2: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
1: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
2: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. wajahnya juga kelihatan tuh.

0: Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya ada mungkin lagi. Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau? Beda, kok bajunya beda?
1: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu. Makanya enggak tahu pakai baju.
0: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
1: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
0: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi?
1: Ceritanya.
0: Iya.
1: Nama panggilannya Aca.
0: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
0: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
3: Oke, terima kasih. Ya, dari Batinnya ya, PTN Alimati. Jadi kebetulan ini benar-benar harus memberitahukan saya ini.
0: Iya.
3: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
0: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
3: Ya.
0: Ya. Silakan, Pak Das.
3: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
0: Oke, siap.
3: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
0: Nah, satu harus mencintai alam.
3: Ya, itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi gitu.
0: Benar-benar. Danau Kacau
3: teman-teman akan absorbon kali dan ada di kota itu. Maka dari alam
0: harus dan iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
3: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan cikan itu adalah hutan yang rangun.
0: Alhamdulillah.
3: Hutan yang berkebun.
0: Oke.
3: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah dilarang. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
0: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
3: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya titip pesan.
0: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
3: Bukan pantun.
0: Oh, bukan. Oke, siap.
3: Nama itu sedikit moto saya.
0: Ya.
3: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip sama gimana
0: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
3: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
3: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
0: mata. Ya.
2: Oke.
0: Karena
3: Jangan tinggalkan ratapan di telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka itu. Dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
0: Iya, ya. Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, iya, silakan.
3: Ya, satu titik pantun satu.
0: Iya, silakan Pak Haji.
3: Ibu derai hujan dirimu.
0: Cakap.
3: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
0: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
3: Oke. Selamat malam.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji.
3: Amin, amin, amin.
0: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Po ya. Ayem Po Nopakalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RI Palembang. Bareng Kulo Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang terbuat dari tentunya campuran daging iwak giling dan tepung sagu atau tapioka. Iwak yang umum digunakan antara lain adalah iwak tenggiri, gabus, dan belido. Pempek disajikan dengan kuah cuko yang mempunyai rasa asam, manis, dan pedas. Cuko dibuat dari campuran gula aren, cuko bawang putih, dan juga cabai. Jenis pempek sangat beragam. Pecak pempek kapal selam berisi telur, pempek lenjer berbentuk lonjong, dan pempek adaan berbentuk bulat. Pempek sudah dikenal luas dan menjadi salah satu kuliner khas Indonesia. Tradisi angkat bapak di Muaro Bungo, Jambi merupakan praktek adat suku Batin, di mana tradisi ini merupakan mengangkat seorang tokoh adat atau tokoh masyarakat sebagai wali atau mentor bagi pengantin lanang. Tujuannya adalah untuk menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat hubungan kekerabatan di dalam masyarakat. Bapak angkat berperan menunjuk kebimbingan, perlindungan, serta dukungan moral dan sosial kepada pengantin lanang. Proses pengangkatan ini menjadi penguat serta arahan untuk membangun rumah tangga. Selain membangun tentunya membantu pengantin, pengantin lanang beradaptasi dengan keluarga barunya, bapak angkat juga berfungsi sebagai pengawas moral yang menjaga nilai kebersamaan masyarakat. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga dapat melalui sosial media terverifikasi kami, dapat Facebook, Instagram, TikTok, X, RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Pergi ke kondangan pakai kebaya. Pakai kebaya warnanya hijau, yeah. Bertemu lagi bareng Cek Gaya di acara kita Besanjo, yeah. Kita mengaturi saja bahasanya, yeah. Memang kalau bahasa Cek Gaya itu bahasa sekendak Cek Gaya nian, yeah. Mengaturi dan mengongkon saja untuk dulur-dulur yang nak gabung di line telepon 0711-351656 di Besanjo. Temanya hari ini apa Cek Gaya? Hari ini temanya perut kenyang dompet kosong. Salah ya. Temanya adalah perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong alias bokeh. Nah, pilihlah yang mana ya. Jadi temanya perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompetnya kosong alias bokeh. Pilih di 351656 ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besanjo.
1: Besanjo. Jalan-jalan ke Maluku. Jangan lupa naik perahu. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar sekwayaku?
0: Ayo. Terus nanti jawab. Ayo. Jalan-jalan ke Maluku. Ke Maluku. Jangan lupa ke Surabaya, ya. Kalau engkau bertanya padaku, maka ku jawab aku baik-baik saja. Iya, asik.
1: Ala kelemak makan pepaya. Pepaya ni makan di kucing meja. Apakah apa Cik Gaya?
0: Lah tadi dah disebut tadi baik-baik saja. Ternyata congian juga.
1: Lain maksudnya.
0: Tapi kan tak jawabannya sama baik.
1: Tak kalau lain jawabannya.
0: Tidak hati, lain jawabannya sama baik.
1: Oh, sama baik.
0: Iyo, Simon.
2: Au.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Simon, temanya dengar tak tadi?
1: Oh iya.
0: Temanya hari ini adalah. Pilihannya ya suruh milih nih, Simon suruh milih. Perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong alias bokeh.
1: Yang pertama tadi lemak.
0: Lemak yang pertama.
1: Perut kenyang duit. Aduh.
0: Oh, dah kate pilihan itu. Perut lapar dompet penuh. Dompetnya penuh tapi perut lapar. Atau perut kenyang dompetnya kosong alias bokeh.
1: Perut kenyang
0: dompet kosong.
1: Lemak yang pertama tadi duit atur macam beli.
0: Oh, jadi perut lapar dompet penuh.
1: Iya, macam
0: getah basah.
1: Tidak, ya. Kalau perut lapar duit atur macam beli. Kalau risiko tadi perut kenyang dompet kosong.
0: Iya.
1: Tak jalan, tak siap jalan.
0: Tapi kenyang perutnya.
1: Iya, kenyang.
0: Ngedeg bae teduk tinggal.
1: Ini
0: aja
1: jalan
0: cek ya,
1: kalau yang lain-lain manusianya kan pilihan
0: beda. Iya,
1: tak apa-apa, tak
0: masalah.
1: Yang tadi, nomor
0: sama kali. Perut lapang tapi duduk dompet penuh.
1: Iya, penuh kan banyak masuk rumah makan kan.
0: Iya. Bener.
1: Ya lain jawaban gitu nih.
0: Dengar tak, Aisyah?
1: Pilihan masing-masing ini.
0: Aisyah, dengar tak? Pak Yaman. Lagu apa Simon?
1: Lagunya Nusantara ya?
0: Lagu ya terserah, lagu daerah tapi.
1: Nusantara apa ya?
0: Lagu Nusantara apa?
1: Dari Etik Sentang weh.
0: Apa?
1: Cinta.
0: Cinta, aduh, cinta, itu ya. Cinta Hetikus Endang. Kirimlah dulu spesial untuk siapa?
1: Spesialnya untuk semua-semua aja, Pak.
0: Semua-semua aja?
1: Iya, anak aja.
0: Jangan cak betakoan gina. Iya.
1: Rumah atapnya tinggi. Terbuat dari besi. Bukannya aku benci. Cek Gaya bau terasi.
0: Hobi
1: makan calo.
0: Alang ke belaga pakai sepatu, sepatu dipakai dia nyoronge, ya dah eh. Janganlah engkau berkata begitu, eh. Eh, sama kan, bukan ronge. Bukan, bukan. Gelum. Alang kebelaga pakai sepatu, ya. Yeah. Sepatu dipakai, ya. Yeah. Terasa bau, ya dah eh. Janganlah engkau berkata begitu, duhai Simon, si mambu calu, ya dah.
1: Aku malah calu.
0: Biarlah, kau calu, kami tegasi. 11-12. Payu, itu baik. Lagunya ado, cinta kan?
1: Iya.
0: Itu kus endang ya.
1: Ya, terima kasih cek ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: ya. Oke, kita lanjut lagi, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum Mas Anjo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Anjo.
0: Nah, wong ini wong hitam ini.
1: Baca nian tiga ya.
0: Ngapu baca nian?
1: Oh ya Allah,
0: terakhir
1: nian,
0: suara bukti gaya nih. Tidak usah kamu nanya anak nyamang-nyamang. Apalagi si itu, si gigi kongkes. Aspin, nah, gak usah dia nak nyamang-nyamang.
1: Ketahuan tuh lah
0: deh. Iya. Mana kabar si Asmi?
1: Alhamdulillah baik-baik aja deh.
0: Pantun ke dulu?
1: Mana pantun?
0: Kalau melok cik gaya harus pantun.
1: Anak ular berbelit-belit.
0: Cakup.
1: Anak ayam bercakar-cakar.
0: Cakup.
1: Ada bujang bisa kelakar.
0: Lah itu. Bujang bisa kelakar eh. Nak buat bini katik duit eh. Payo. Sekarang tema kita hari ini adalah pele perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong alias bokeh. Dompetnya nak penuh baik tapi ini kan. Iya. Tapi pilihan itu terserah. Iya, pilihan itu tuh. Agak laju bebala gagak tema. Jangan ngam lagu gagak tema. Waya-waya only ne.
1: Iya,
0: tak
1: boleh.
0: Iya, tak boleh. Tak ada gagak itu ribut. Payu. Jadi kalau Casmi apa dia?
1: Apa?
0: Pilihannya apa?
1: Lemaklah. Dompet penuh perut lapar. Baca meli.
0: Baca meli. Dompet penuh perut lapar.
1: Lapar.
0: Meli itu ya?
1: Iya.
0: Oh bukan. Ida, kalau tadi kan pilihannya perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong.
1: Perut lapar dompet penuh.
0: Oh sama berarti dengan ini Simon tadi berarti.
1: Iya
0: deh. Payo. Kalau memang nak cak itu dia, lajaklah. Pilihan kamu tu lah, tak? Payus, sekarang lagunya apa?
1: Lagunya Ngadon Ngawi.
0: Hah?
1: Ngadon Ngawi.
0: Ngadon apa? Ngadon pempek?
1: Ngadon kue, kue basah.
0: Oh. Ngadon?
1: Ngawi.
0: Ngawi?
1: Ya.
0: Ya dulu, Ngadon Ngawi. Lagu daerah mana itu?
1: Jawa, Cak.
0: Ngadon Ngawi. Belum ada di sini caknya. Ngadon. Belum ada Ngadon Ngawi ini.
1: Belum ada ya. Butet lagi cak.
0: Apa?
1: Butet dari Medan.
0: Butet boleh. Ya. Siap. Caknya bukan apa kalau nanti putar ditutup tuh kadang galak dia ada iklannya tuh nah. Iya lemak kalau dia iklannya tuh. Di akhir lemak atau di awal lemak ini dak lagi tengah-tengah. Iyo, ayo. Spesial untuk siapa?
1: Spesialnya untuk yang gorok.
0: Yang gorok, yang gorok.
1: Iya.
0: Lakinya pasti. Ati ambahan dong kata cik Gaya. Ngogok ini. Ati ambahan. Ati ambahan. Payo.
1: Untuk Cik Gaya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sederas air jam-jam, Cik.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Cik Gaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Untuk Asmi, ya. Di belakang Asmi. 351656. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
2: Halo, waalaikumsalam, Besanjo.
0: Halo, dengan siapa?
2: Dengan Putra Banten.
0: Mak mana kabar Putra Banten lah lama nak masuk.
2: Mak mana keriting tangan tu.
0: Putra Banten di Bayong Linci ke?
2: Nak nemui wong belaga ni.
0: Oh dah ya wah. Alang sago nyo lah eh. Kang no sago itu melok lah dulu. Ini apa bak bepantun lah dulu.
2: Nah. Apa dia pantunnya? Oh, dah.
0: Sagatnya Agus. Agus Upan. Dah apa-apa. Tegai-tegai ke lah.
2: Ada pantunnya pula, Cik.
0: Lanjak kan?
2: Oh, untuk apa lemari kaca?
0: Tidak
2: disikai. Untuk apa bermain cinta kalau tidak sampai kawin?
0: Nah. Jadi buat apalah, berhentilah mencuma. Berjanji-janji saja berhenti. Ah, benar. Berjanji-janji saja berhentilah, ya dah. Nagoi jodoh orang lain dah.
2: Iya, sehat-sehat di bawah Cik.
0: Insya Allah.
2: Amin, kalau sehat kan pasang
0: ibu. Kan Cik Gai ini memang
2: kemudian Cik, mungkin ada setengah window dah masuk-masuk di perempat.
0: Mak Manu setengah window itu berartilah sudah 8 tahunan.
2: Ini 8 tahun, berarti 4 tahun kurang lebih.
0: Oh, setengah window 4 tahun, iya. Alah kelamu ya 4 tahun, kemana baik?
2: Nah, mak itulah tangan-tangan ini sampai berkeras kan, dan masuk-masuk.
0: Tapi tengok setengah kan?
2: Dengar terus. Apalagi karaoke dah masuk, tambah tangan ini.
0: Rasa mak Manu, itu Akbagun kan, tak pernah masuk Akbagun. Payu lagu apa?
2: Lagunya aku nak gelombang asmoro be.
0: Gelombang asmoro Nah, tema kita hari ini pilih perut lapar dompet penuh atau pilih perut kenyang dompet kosong alias bokek.
2: Lama yang pertama lah.
0: Perut lapar tapi dompet penuh.
2: Nah, lapar jengat. Kalau dompet penuh dia belajar ke warung tadi jadi kenyang.
0: Itu daripada perut kenyang tapi dompet kosong ya.
2: Nah,
0: bukannya
2: dompet kosong,
0: nah merokok
2: nang
0: kopi saru juga. Mari makan bae dak masih nak ngudut ya nak.
2: Iya,
0: tahu Cek Gaya.
2: Dompet.
0: Punjo prinsip dia ni tidak ngudut tidak boy.
2: Iya, mai dulu. Banyak asap masih keluar asap dari hidung Cek. Sama mana lagi ke pacak ngejoginnya
0: pulo. Apa tadi lagu judulnya Lugi Ten Asmoro?
2: Gelombang asmoro
0: boleh.
2: Dari Adela Cek, paca itu.
0: Ininya.
2: Antar penyiar dan pendengar lah ceritanya itu kan.
0: Gelombang.
2: Cerita lewat udara, mah itu kan.
0: Payu.
2: Spesial Cek, spesial.
0: Spesial.
2: Spesial untuk orang rambutku yang dengar juga nih. Yo, itu baik Cek ya.
0: Payu.
2: Selamat tugas bertuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen ye, kalau mak itu. Kita lanjut ke dulu. Ini dia Hetikus Endang dengan Cinta Butet, lagu Butet dari Jessica dan Gelombang Asmoro dari Adela ye dan Frederick. Kita dengar ke sama-sama.

0: Kita lanjut ya, kita terima lagi di Bepadu, di Bepindah Lagu Dang, Bepadu. Besanjo, Cik Gaya, Silamo, Padu. Lepas Cik Gaya kaki, baru Bepadu ya. Kita lanjut lagi ya di Besanjo ya, di 351656 ya. Siapunian yang nak ngabung, yang nak bepeloan ya, jangan lupa pantunnya ya. Halo, assalamualaikum Sanjo. Halo. Halo. Tidak galak ngomong bidem. Kita terima lagi ya. Pokoknya mendak galak ngomong bidem. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum Sanjo. Ya, yeah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Sanjo.
0: Nah, Mbak Sanjo.
1: Benar kan di sama Cek Goyo?
0: Ya, dengan Pak Ujano.
1: Iya. Apa kabarnya?
0: Kaget dulu nyanyo-nanyo. Pantunnya.
1: Oh, pantunnya.
0: Yo.
1: Pantunnya. Ini apa? Coba yo, sekarang yo.
0: Yo.
1: Oh, benar kan sekarang?
0: Besok. Kalau besok kepidem ke?
1: Iya, iya, iya. Ada buah manis rasanya. Manis rasanya buah mangga. Alhamdulillah pajak masuk.
0: Di Besanjo.
1: Di Besanjo. Acara Besanjo yang digawa sama Cik Gaya.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Mak Manengnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat
1: juga Cik Gaya.
0: Iya, asap ada di sana?
1: Udah berkurang lah Cik Gaya, udah masih aman di sini.
0: Masih aman, usir kalau udah ada. Omongin.
1: Iya, tapi ada
0: lari lah lo, usir.
1: Iya lah diusir. Tapi ada galak datang sendiri Cik Gaya.
0: Gak datang sendiri ya?
1: Iya, datang tak dijemput, pulang tak diantar Cik Gaya.
0: Nah ngapu Cik Simo, ini pecah si ini ya, pecah si... Apa tuh yang ada di betung? Yang ada di betung itu nah, tahu kan?
1: Iya, iya, iya, iya. Kayaknya agak tahu-tahu datang dia ya sudah jangan bahas soalan itu jadi ya lagi tema kita baik.
0: Iya, gitu dia makan. Tema kita hari ini bahas tentang gitu dulu. Ini dia nah. Pilih perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong alias bokek.
1: Perut kenyang, dompet penuh, Cik Gaya.
0: Tidak kati. Jangan ngado-ngado. Tidak kati, tidak kati. Dua pilihan.
1: Soalnya habis perut kenyang itu kita begawai.
0: Tidak kati. Pokoknya perut kenyang, dompet kosong. Artinya duit yang ada di dompet itu dihabis ke belanja. Tapi perut kenyang.
1: Oh, kalau yang sikoknya tadi perut lapar ya?
0: Perut lapar, tapi dompetnya penuh.
1: Oh, ini kalau kita lagi puasa ceritanya, kalau perut lapar, dompet penuh kan?
0: Dengar baik penuhnya, kaki lah napaka itu nak nyari takjil.
1: Aduh, perut kenyang, dompet kosong.
0: Kosong.
1: Ini Pak Samuba, Cik Gaya balik-balik tuh lahirnya.
0: Nah, inilah.
1: Ya, kita milih... Berhubung ini enggak bulan puasa, jadi perut kenyang dompet kosong.
0: Perut kenyang dompet kosong ya?
1: Masa esok puasa baru perut lapar dompet penuh.
0: Iya, jadi sekarang perut kenyang dompet kosong.
1: Iya.
0: Iya, kalau perut kenyang pajak pegawai. Jadi pajaknya lagi duit lagi.
1: Nah, akhirnya dompet penuh lagi kan?
0: Iya.
1: Nah, makanya aku tadi milih perut kenyang, dompet penuh.
0: Kate.
1: Itu salah satu doa Cik Gaya. Kita amin ke Cik Gaya.
0: Amin. Tapi tak kate. Pilihannya tiba ke makan si buah malakama. Dimakan mati mak, tak makan mati bapak.
1: Iya. Makanya ini pilihan yang berat.
0: Memang berat. Memang.
1: Asli berat. Tak tahu berapa kilo yang berat.
0: Tak usah kalau segitu ngomong ke berat-berat dari berapa kilo itu. Tak usah. Nyanyi gawi lain be kan nyanyi
1: langsung
0: tak usah berhenti lah balik ke meja ni kaki. Lagu apa Jan?
1: Lagunya apa lah ya

0: Didi Kenyot.
1: Oh,
0: apa Fauzan Kenyot?
1: Apa?
0: Apa Fauzan Kenyot?
1: Aku kenyot, ay mana ada cek gaya, aku dah kenyot. Aku ni lagi kencok cek gaya. Gara-gara tadi, apa soal lapar tadi,
0: iyo, lagi dah kencok sekarang. Iya, iya, iya, dahar.
1: Apa cek gaya ya?
0: Apa?
1: Tahu ya.
0: Ngapus putus nih, Jan?
1: Iya, tahu yang kencok tadi tahu ya.
0: Tahu, tahu, tahu.
1: Makanya
0: udah hal ini cek gaya tadi.
1: Kita berdua yang tahu cek gaya.
0: Ya biarlah kita berdua yang tahu.
1: Apa?
0: Biarlah kita berdua yang tahu sama Tuhan. Iya.
1: Iya. Ya sebenarnya di sendiri kan apa artinya.
0: Iya biarlah pakai jualan mereka. Nyagi dewe.
1: Oh tadi aku caknya denger tadi. Jasnya tadi tuh judulnya ini. Manjurnya Awi cek gaya.
0: Apa?
1: Majen Ngawi yang Jasmine tadi tuh
0: ngadon dia tadi.
1: Ya Majen Ngawi yang keret putri itu nah.
0: Tak kati tadi kan.
1: Ngadon Ngawi.
0: Ngadon Ngawi tak kati sih kayak.
1: Iya yang Majen Ngawi yang saling jadi itu.
0: Ngadon nah, pempek ado ngadon pempek.
1: Oh ngadon pempek ya.
0: Yo.
1: Ini mak juga sudah siang-siang ya.
0: Ayo sudah spesial untuk siapa?
1: Spesial. Ya, untuk galau-galau pendengar Rong Pandar aja ya. Dan bersihkan selalu untuk galau-galau nyala ya. Mungkin itu aja ya.
0: Ayo.
1: Patung Lasuda. Apa? Bahasa Lasuda. Lagu pun Lasuda. Jadi sudah galau ini kan.
0: Sudah galau.
1: Ya kalau cah itu aku nak ini dulu. Jadi ya nak balik dulu kan.
0: Ya minggat lah.
1: Apa?
0: Minggat lah.
1: Ya Allah cek gaya ini tak berperasaan.
0: Tidak atik perasaan kau ini.
1: Iya, ya udah lah itu cek gaya yang di belakang kalau masuk juga.
0: Balik tu jangan memakai sapu.
1: Apa?
0: Jangan balik tu ngawak sapu.
1: Tuh, ini aku sengaja ngawak cek gaya.
0: Pakai sehe
1: gini. Aku terbang aku ini.
0: Iya. Nah, nyambung nih. Nyambung. Ayo, itu baik.
1: Ya itu cek gaya. Oh, ini aku ada sajadah cek gaya untuk cek gaya ya. Ini sajadah ini kacak terbang.
0: Yo, kalau minta kartu ke Aladin.
1: Cek gaya terbang naik dulu di lantai 10 lah kan. Cek gaya pentang. Ayo cek gaya ini turun kan.
0: Yo, turun lah. Ayo, ayo.
1: Jangan tidur cek gaya ya. Tanya gua kawan berapa banyak saya. Ya itu banyak saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak putus-putus suara Fauzan nih. Oke di belakang tempat Fauzan berpun terakhir. Halo assalamualaikum Sanjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pasti Umar ini nih.
2: Hah?
0: Hah? Ah,
2: tidak, bukan.
0: Sudahlah. Ahe, ahe.
2: Apa di sini?
0: Pantun dulu, Andra.
2: Pantun. Pakai berapa aja pantun dulu deh.
0: Nah, lagu kata ke pekal dah. Kalau tak pantun, ku pidem ke.
2: Tinggi-tinggi kapal ku terbang je. Terbang sampai ke udara. Di sini ada Andra. Masuk di acara cek gaya.
0: Tidak, cek gaya pertanyaan cek gaya tadi itu kan tinggi-tinggi kapalku terbang. Terbang sampai ke udara. Kenalkan aku Andra. Bertemu di acara cek gaya. Jadi bangnya tadi apa dia bangnya tadi?
2: Cek itu lah pokoknya.
0: Itulah pantun asak kendak. Iyo, ngembek ladas ya.
2: Yang penting kan memenuhi syarat.
0: Ya, memenuhi syarat. Iyo, kembek. Ayo, pokoknya lain kali kalau masuk dengan Cik Gaya tuh siap ke lah pantunnya.
2: Iyo, itulah. Iyo,
0: melo online dengan Cik Gaya siap ke lah pantunnya. No, ketawa geli mamang ini.
2: Iyo lah, agak terkejut tadi masuk lah ke pantun.
0: Payo, nah temanya Cik Gaya hari ini, tema hari ini perut lapar dompet penuh.
2: Ay, perut kenyang Mbak.
0: Perut kenyang dompet kosong.
2: Iya, karena habis makan kan.
0: Oh, jadi tidak apa-apa yang penting perut kenyang ya. Iya. Walaupun nomor kosong.

0: Bisa kalau sesuatu itu mengelak kenyang perut.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Cakep. Kalau perut lapar, gemetegan nih.
0: Perut lapar nggak puasa berarti.
1: Iya, gemetegan nih.
0: Nah, tidak begitu puasa itu lah. Kira-kira itu kan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kalau Cek Gaya pilih yang mana?
1: Hah?
0: Nah, kami pun dengar pula nanya kalau Cek Gaya.
1: Cek Gaya? Pilih atau? Kan perut lapar, perut lapar dompet penuh. Perut lapar dompet penuh atau perut kenyang dompet kosong.
0: Cek Gaya. Pilih yang mana Cek Gaya?
1: Pilih atau?
0: Oh, ya aku sama dengan Mbak namanya.
1: Ada pilihannya kan? Atau kan?
0: Ada Cek Gaya tapi ya.
1: Insya Allah.
0: Syukurlah, kami itulah dapet aman sehat.
1: Iya, iya, iya. Kamu lah ada Cek Gaya. Kamu lah ada Cek Gaya mengas.
0: Ayo, minum ke mengas.
1: Bayu, lagu apa kira-kira?
0: Percuma, Cek.
1: Percuma dari mana?
0: Dari Ambon.
1: Sudah, Bang, tidak usah diputar ke. Percuma juga diputar ke.
0: Cek ya.
1: Yeah. Jadilah, tidak usah lah, percuma kan? Untuk apa diputar ke percuma juga?
0: Oh, judul lagunya, Cek.
1: Iya, percuma juga diputar ke? Tidak usah diputar ke, Bang, ya?
0: Ada tak?
1: Katik percuma.
0: Oh, Cek, tidak ada dari Ambon. Pernah kemarin diputar.
1: Jangan ngomong percuma. Kalau badan kalau apa Ambon tuh percuma nyebutnya. Oh, dia tuh salah ugup psiko dak metu.
0: Iya ya.
1: Ah,
0: enggak tahu Cek, itu lah bahasa gitu kan.
1: Iya. Yeah. Jadi percuma ya, enggak usah diputar ya.
0: Iya.
1: Usah diputar.
0: Oi, janganlah Cek.
1: Aduh, payu.
0: Masuklah Saro. Iya, maka tadi putus keamanan rasanya.
1: Iya, payu, spesial untuk siapa?
0: Kita makan gulai tanpa ini, tanpa garam.
1: Oh, walang senyo. Payu.
0: Iya lah, malah masuk lagu tak diputer ke coba.
1: Spesial untuk siapa?
0: Spesialnya untuk ponakan Cek Gaya tu lah. Iya, buat Anggita ya. Salam sayang selalu ya. Iya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga. Nama tu dia tidak terbilang bisa.
1: Iya.
0: Dari awal tadi dia monitor nama tu.
1: Di ini diwakil.
0: Iya. Nak melo pantun sama Cek Gaya katanya tadi.
1: Diwakil gue dulu.
0: Tangan dia pantun lucu dan untuk Cek Gaya tapi tak masuk.
1: Iya. Besok lagi.
0: Iya buat Cek Gaya juga sehat selalu ya bareng keluarga.
1: Amin.
0: Semoga dalam lindungan Allah. Apa yang Cek Gaya rasakan semoga cepat pulih.
1: Amin.
0: Iya, itu aja ya. Lagunya tunggu Cek. Makasih waktunya.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Cek itu ya. Sudah ada tadi telepon terakhir ya. Kita cukup sampai di sini dulu pesan yuk. Cek Gaya pamit, ini lagu-lagu yang diputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dedulur kriman Nabi Prado, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar, maka tibalah waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang Perempat mengucap ke selamat menunaikan ibadah sholat asar nyobai. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin amin ya robbal alamin. Berada di kawasan Ziar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur, tidak terasa akhirnya waktu juga yang bawa Cik Gaya di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di sore hari ini. Lepas ini ada Cik Mita yang bakal lanjut ke di Sriwijaya Sore untuk edisi hari Selasa, tepatnya tanggal hari ini 13 Oktober 2026. Cik Gaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manobai Brado. Sore hari ini berkawan sama Cik Mita pastinya dari sekarang ini pukul 15 sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa kita langsung disambut dengan program acara kita Iola Padu, bepilih lagu dangdut. Dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang, cukup masuk melalui line telepon kami di 0711-351-6556 dan juga melalui WhatsApp boleh di 0897-788-4884. Karena Cik Mita bakal kasih pilihan-pilihan lagu untuk dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang dan juga bisa kirim-kirim ya hari ini. Dan pastinya kita bakal terima tiga terlebih dahulu nih pada sore hari ini sebagai pembuka. Ada beberapa lagu dangdut yang sudah Cik Mita siap ke. Kalau ada lagu terbaru boleh diupdate juga ke Cik Mita catat dan Cik Mita siapkan untuk minggu berikutnya ya. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Cik Mita.
0: Sore. Oh, dengan siapa di mana ini?
1: Waita, Cik Mita.
0: Cik Asmi di Waita.
1: Iya, apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah sehat, amalah terduduk di sini. Cak Mano, sehat juga di sana, Cek?
1: Sehat
0: juga, eh?
1: Iya.
0: Iya. Mak Mano update sekarang nih di kawasan Waitam, masih kabut? Agak berkurang kabut dikit-dikit, eh?
1: Iya,
0: sama lah berarti. Aman
1: biasanya
0: tapi ya.
1: Kalau maghrib tu cek, ya Allah cek, masuk rumah nian.
0: Oh, sama baik.
1: Baru kenapa cek, ambil kata kita angin.
0: Oh, mencaknya kita perlu pawang asap sekarang nih. Pawang asap ya. Cak iya nian, pawang asap lah juga. Nah, lagunya cek minta sebut ke cek ya. Ada beberapa lagu ini sudah Cik Mita siap ke. Ada Soima, Pak Bayan, Imam S. Arifin dan Dahlia Berdayung Cinta, Roma Irama Derita di Balik Tawa, Rara Lida Larut Tanpa Kepastian, Caca Handika Daun Salam, Arafik Mabuk Kepayang, Gita KDI sama Adi KDI Pantun Cinta, King Nasar Aku Nggak Bisa Diginiin, Lesti Poko E Joget sama Jaja Miharja Sabun Mandi.
1: Pantun cinta tadi, Cik.
0: Pantun cinta, oke. Iya. Boleh. Kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya boleh. Berapa, Cik?
0: Tiga.
1: Untuk Bang Hendra Widodo dengan Cik Katini.
0: Ya.
1: Untuk Bang Iwan dengan Cik Yeni. Nadia di Sukabumi.
0: Oke. Ada lagi, Cik?
1: Nanti lagi, Cik. Spesialnya untuk yang tidur, Cik. Lagi tidur.
0: Beuh. Bangun kelar siang, lah sore pula ini salat zuhur. Asar, astagfirullah.
1: Asar.
0: Iya. Itu becek?
1: Kapan bangun langsung mandi langsung asar, Cek.
0: Pacak setelan Cek itu ya?
1: Iya, dia Cek kapan bangun mandi Cek asar.
0: Nah. Pacak. Kita ngatur je ya.
1: Iya lah.
0: Ada lagi Cek itu becek?
1: Kasih lagi Cek untuk Cik Mita. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, seperti sederet air jam-jam.
0: Oh, amin ya Allah, amin. Ya,
1: assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo.
2: Halo, buka aduh, pilih lagu dangdut.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
2: LL.
0: Aduh. Empok ini selalu dulu sekali nian, buka start dia dulu.
2: Iya dong. Ah.
0: Jangan be nak tabola balik siang ini. Sore ini.
2: Lah dipilih, apa dia pilih?
0: Enggak dengar tadi.
2: Ku ini jelek-jeleknya lagunya.
0: Ya Allah, pilihan Cik Mita ya. Nah ada Soima, Pak Bayan, Imam S. Arifin Berdayung Cinta, Roma Irama Derita di Balik Tawa, Rara Lida Larut Dalam Kepastian.
2: Coba ya Cek, Larut Dalam Kepastian.
0: Kirimnya untuk siapa ini?
1: kirim cuma 3 ekor ya?
0: 3 jadilah, kita menghemat waktu. Biar nambah banyak yang bisa bertemu sama Cik Mita. Ida, harga pas.
1: Yang di WA ini juga 3 juga enggak itu buatnya.
0: Ya dong. Iyalah. Lanjut Cek.
1: WA juga milih lagu yang dipilih juga ya.
0: Iya, harus.
1: Milih lagu dewek tak boleh langsung banget ya.
0: Ayo lanjut.
1: Ayo kirimnya untuk bingung Cek mentiga ya.
0: Untuk galo-galonya.
1: Iyalah, untuk galo-galo yang nak pacak sebut ke sebut Cisco, maaf kelak.
0: Marah Cek Mita lainnya.
1: Iya, nah itu juga yang lain galak Cek itu juga. Ya pokoknya harus diterima lah penyiar itu kan yang nyaran ke tigo ya tigo, jangan nak mantap, nah itu tidak.
0: Au.
1: Harus patuh kepada penyiar apa ini Cek Mita, secantik Cek Mita.
0: Iya Allah ngerinya, Masya Allah tabarakallah. Ya
1: Cek Mitanya lagi lontur cantik.
0: Merajuk aku.
1: Ya pokoknya untuk Cek Mita semoga sehat terus. Oh ya spesial dulu deh Cek.
0: Dahlah.
1: Spesialnya
0: ajalah, spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk Mak Asma, dia denger Cek, agak dia nangis.
0: Iya.
1: Jadi anaknya kan.
0: Iya.
1: Ya untuk Mak Asma, Mak, sehat-sehat ya Mak.
0: Anakmu Mak, lagi nelpon.
1: Lalu belum makan. Semoga sehat terus, banyak duitnya.
0: Amin. Amin.
1: Untuk Cek Mitanya, semoga bahagia selalu bersama keluarga, bersama anaknya, dedeknya pokoknya. Sehat terus ya Cek.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan Cek, jangan siapa ya budak, jangan sering main, masih nak main terus Cek.
0: Oh lah sudah, baru sudah demam kami.
1: Nah kan anakku belum, minta dia jangan tidak.
0: Baru sudah demam kami, serumah-rumah.
1: Nah itulah kan.
0: Ngentak kenyal.
1: Musim Cek ini Cek.
0: Iya itulah, dia omong tidak lah dengar.
1: Turun ke lah hujan ini.
0: Amin. Amin.
1: Iya, pokoknya semoga hujan cepat turun, Cek.
0: Amin.
1: Tak terduga mungkin kan?
0: Benar. Mudah-mudahan, Cek.
1: Semoga hujan turun kan? Amin, Cek.
0: Amin.
1: Coba Cek Mita yo.
0: Oke, Cek. Terima kasih. Oh iya.
1: Iya, biar suaminya tambah sayang.
0: Alang kenyo eh.
1: Tahu-tahu mendengar.
0: Pacak nih ane. Ya makasih Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi WhatsApp ya, ada Wak Pet. Assalamualaikum Cek Mita, semoga Cek Mita sehat-sehat, beda selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lagu ini buat pecinta Pro 4, semoga pada sehat-sehat gal. Lagunya Sabun Mandi Jaja Miharja. Makasih Cek Mita. Buah salak, buah keranji, sumur kering dak Cek mandi. Makasih Cek Eli, semoga sehat bersama keluarga. Amin. Sudah kita putarkan dulu ya 3 lagu ini. Oke, kita balik lagi dengan playlist baru dari Cek Mita dan selamat mendengarkan.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, Bah.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
3: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut ya. Bepilih ya, karena Cik Mita sudah siap ke lagu-lagunya. Kita terima lagi di line telepon di 0711-351-656 untuk yang ingin bergabung. Boleh juga melalui WhatsApp di 0897-7884-884. Halo.
1: Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Suka Bangun Bergoyang.
0: Wih, Cik Nat. Iya. Oh, malah Suka Bangun Bergoyang. Ini lagunya lain ini.
1: Lain, itu tahunya Cik Mita.
0: Jangan sedih-sedih ini lagu ini.
1: Tenang, di playlist Cik Mita tuh ado.
0: Ado ya?
1: Lagu yang itu yang sesuai karakter aku.
0: Uis, kan? Lagu apa tuh? Gitu kan?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Aku gak bisa diginiin.
0: Itu dari King Nazar. Oh ya Allah. Sekali. Cik Mita lagi nunggu-nunggu lah kalau dia konser di Palembang. Cik Mita nak nonton ya. Dengan gaya dangdut itu ya.
1: Tapi Cik Mita harus pakai kostum ala-ala Umi Elvi Sukaisi.
0: Iya dong, menyesuaikan lah ya. Kalau konser-konser dangdut, konser-konser pop-pop anak muda biasa kan sudah bukan eranya lagi. Kita sekarang nak nonton King Nazar biar otak nih tidak stres ya. Jadi nonton yang lucu-lucu, yang seru-seru baik Cik itu. Nah, tidak musim lagi galau-galau Cik ya.
1: Nah, kalau enggak stres nih, biasa Cik Mita gawe di anak protes.
0: Iya. Astagfirullahaladzim.
1: Iya.
0: Ups. Iya,
1: lagu-lagu Cik Mita ini bagus. Ini nih Cik Mita lah payah-payah dah. Milih playlist dah.
0: Sudah jangan kau teruskan lagi.
1: It's okay, it's not problem.
0: It's okay, it's okay wae gitu kan. Aduh. Iya no. Ini kirimnya untuk siapa Cik Nadia?
1: Salah payah, milih lagu hard, kok tidak deh.
0: Bahasa lainnya bukan Cik Mita, tapi kita agak banyak dikit milih lagu Cik Gaya ya.
1: Cik Gaya, nah apalagi Cik Gaya, penyari dolaku.
0: Lagi kamu kena entak Cik Gaya, kamu pakai bulu, kayak sento ya. Ngerinya.
1: Pilihan idola kan bagus banget loh.
0: Itu
1: kan enggak
0: bagus. Oh, kan kalau dulu sama Cik Mita boleh request. Nah, iya. Tapi kalau request tuh kan banyak lagu-lagu yang belum terfilter Cik atau Nace. Iya.
1: Agak repot jadi kan penyiar kan intinya kan berkais-kais di YouTube itu kan.
0: Biasanya tuh kalau Cik Mita tuh tidak repot-repot nian ya, tapi kata kawan-kawan tuh kadang ada intronya yang kepanjangan Cik itu. Nah, ada yang 7 menit bulat-bulat Cik Mita puter 7 menit.
1: Nah, betul. Kadang juga request lagu, tapi lagu juga denger, lari kemana, sebelah, kayak.
0: Oh iya nian, kadang salah-salah ngomong di sini. Salah-salah ngomong sampainya.
1: Maka kita tuh melok peraturan lalu lintas deh kan, mau gak kena tilang kan.
0: Dekat, nah kena tilang tuh caknya. Nah, kirimnya ke siapa, Cek?
1: Untuk 3 uang kan?
0: Iya, no.
1: Alhamdulillah, matematika pun tidak ada bagus-bagus nih ya, cuman jadilah naik kelas tapi pertama untuk Cik Ita, satu itu kan, kedua untuk Cik Asmi tadi, ketiganya untuk Mang Nati. Bagus kan matematikanya?
0: Bagus. Ngeri ya.
1: Spesialnya. Untuk galau-galau. Untuk galau di sini yang tidak tersebut kan?
0: Iya.
1: Itu.
0: Betul.
1: Lagu sudah, kiriman sudah.
0: Sudah?
1: Buluyur dulu, nak ngancok dulu ini.
0: Jangan berlari ke sebelah lagu nih, denger ke?
1: Iya denger. Kan lagu suka lagu.
0: Iya kita. Kita bergoyang bersama ya.
1: Iya.
0: Kita
1: juga di situ ya.
0: Oh ya Allah, lagi ngerinya ya.
1: Iya, cuma jangan naik kursi Cik Mita. Iya. Untuk Cik Mita selamat bertugas buat Cik Mita ya.
0: Oke Cek.
1: Bareng sama keluarga di rumahnya ya.
0: Kali
1: ini hati-hati, semoga selamat sehat dan sampai di rumahnya PG.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih Cik Mita.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp juga kita terima ada Mang Pendi di Langkan Dalam. Padu, pilih lagu dangdut Cik Mita. Apa kabar Cik Mita? Alhamdulillah sehat. Minta putarkan lagu dari Roma Irama. Kirim salam seluruh pendengar Pro 4 dimanapun berada buat Cemita saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya sudah masuk di playlist kita ya, Roma Irama dari tadi balik tawa. Sore ini Cemita masuknya Roma Irama yang itu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai.
0: Nah, Bibi Ika Lame ndak masuk, Bi. Dari mana?
2: Dari ngantar paket.
0: Perasaan Cek Mita lah sering ini, gak denger Cek Sisi masuk nih?
2: Iya, udah jarang sekarang.
0: Di Pelaju apa di mana?
2: Masih, tempat lama.
0: Pak Lamo eh? Sehat tapi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Mak, mana paket kita lah dikirim belum kalau hari ini?
2: Belum, besok ngirim paket.
0: Oh, ya sorian. Lagunya tadi lah denger belum playlist?
2: Ada tambahan enggak?
0: Belum ada untuk segmen ini, Cek.
2: Coba diulang lagi.
0: Ada Soima, Pak Bayan, Imam S. Arifin, sama Dahlia Berdayung Cinta, Caca Handika Daun Salam, Arafik Mabuk Kepayang, Lesti Pokoke Joget. Lesti, ya. Oke, kirimnya untuk siapa?
2: Yang pertama buat keluarga besar Bandara Sriwijaya ya, selamat sore, baik. Yang kedua buat siapa ya? Buat yang nelpon cak yang buat yang nelpon cak punya makanan deh. Ya. Makan tuh lah gawe.
0: Ampun.
2: Yang ini tidak.
0: Iyo. Kirimin lah Cek Mita nih.
2: Apa dia yang dimakan tuh nelpon tapi sambil makan.
0: Lanjut Cek.
2: Yang ketiga buat itu deh buat siapa yang ketiganya?
0: Nah, gak tahu untuk siapa?
2: Buat Elit deh yang ketiganya.
0: Iya.
2: Sama duduk baiklah. Ya buat nih Cek Mita, siapanya selamat bertugas ya.
0: Oke Cek, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu ya. Tiga lagu, setelah ini bakal Cek Mita tambah lagi playlistnya. Untuk dulur yang belum masuk, boleh masuk melalui telepon atau juga melalui WhatsApp ya. Cek Mita tunggu WhatsApp-WhatsAppnya. Jadi kita lagu pertama dari King Nasar. Aku gak bisa diginiin ya. Selamat mendengarkan.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan siang hari, sore hari ini masih dengan program acara kita ialah Bepadu, Bepinta atau Bepilih Lagu Dangdut. Karena selama masih 1 jam ke depan kita bakal terima lagi telepon di 0711 dan juga di WhatsApp di 0897788484. Cik Mita tadi janji nak nambahin lagu ya. Jadi kita tunggu sebentar Dangdut. Kita tunggu sebentar, Cik Mita tambahin dulu beberapa lagu pada sore hari ini. Dodolor yang belum bisa masuk dari telepon, sabar mengantri ya. Kita tampil terima telepon terlebih dahulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cik Rudi ini. Sama-sama Cik Mita nih ya.
0: Iya, Cik Rudi. Cik Rudi di mana, Cik Rudi?
1: Di Sungai Lilin.
0: Sungai Lilin. Oke. Tadi sudah dengar lagunya?
1: Lagunya belum lagi.
0: Oke, bentar ya. Jadi lagu-lagunya tadi ada Soima Pak Bayan, Imam S. Arifin sama Dahlia Berdayung Cinta, Caca Handika Daun Salam, Ike Nurjana Terhina.
1: Imam Arifin tadi.
0: Imam S. Arifin.
1: Iya.
0: Berdayung Cinta.
1: Iya, Daun Cinta. Kirim dikit ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Aku banyak sama rumahnya juga ya, Sahrulnya juga, sama Laranya juga, Buta Bantennya juga.
0: Oke.
1: Okay. Sialannya untuk Cik Mita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo.
2: Halo Cik Mita, Bupadu, Bupila Lebedandu.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Sama Anggita Cik Mita.
0: Anggita, di mana hari ini? Lemabang apa di mana?
2: Itu di rumah Mak.
0: Oke, okay. Anggita tadi sudah dengar belum lagu-lagunya?
2: Dilanjut deh sih dari yang Rara tadi ya.
0: Ada Mabuk Kepayang dari Arafik. Terus Selvia sama Paul Gayo, Cukuplah Cinta. Fetty. Oh, ingin dibe?
2: Iya, Cukuplah okay, Cinta.
0: Oke, okay. Kirimnya untuk siapa?
2: Kirimnya untuk Galo-Galo Bayo. Tanpa terkecuali. Maaf mas ya selalu.
0: Oke.
2: Okay. Special buat ini apa Kak Robi Eli. Segala-galanya ya tanpa terkecuali. Specialnya okay. Buat Bang Andra seperti ya, selalu.
0: Oke, terima kasih Anggita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, satunya dari WhatsApp ya. Kalau dua dari telepon, satu dari WhatsApp. Cik Mita terima ada bagus di Tanjung Api-Api. Katanya request lagunya, lagu kesukaan Cik Mita bae, Cintaku Istimewa dari Siti Liza. Memang lah Cik Mita masuk ke di playlist ya. Belum sempat nyebut kayaknya bae tadi itu ya. Jadi sudah klop tiga lagunya ini. Kita putar ke yang lain yang belum masuk, boleh bersabar dan mengantri. Atau boleh juga kirim dari WhatsApp ke Cik Mita baca ke dan Cik Mita putar ke lagunya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Beberapa cara memadamkan api yaitu 1. Pendinginan atau cooling. Salah satu cara yang umum untuk memadamkan kebakaran adalah dengan cara pendinginan atau menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran. Salah satu bahan yang efektif terbaik menyerap panas adalah air. Pendinginan permukaan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan yang mudah terbakar dan memiliki flash point di bawah suhu air yang dipakai untuk pemadaman. Oleh karena itu, media air tidak dianjurkan untuk memadamkan kebakaran dari bahan cairan mudah terbakar dengan flash point di bawah 100 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. 2. Penyelimutan atau smothering. Pendinginan dengan menggunakan oksigen, dengan membatasi atau mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api akan dapat padam. Pemadaman kebakaran dengan cara ini dapat

mulai mengembun, di mana dalam proses pengembunan ini akan dilepasnya sejumlah panas. 3. Mengurangi atau memisahkan benda yang belum terbakar dengan cara diurai atau starvation. Dengan cara menjauhkan benda yang belum terbakar, menutup keran aliran minyak atau gas yang terbakar, serta merobohkan salah satu bangunan

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, balik lagi kita di Pro 4 RRI Palembang ya. Tentunya manca biasa, kita terima lagi telepon di 0711351656 ya. Di line telepon kita atau di WhatsApp di 0897788488. Masuki jam sore. Memasuki jam sore mencak biasa. Jangan rebutan, kita masih terima telepon lagi ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Cek Mika.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Desa Sako, Cek.
0: Sako Uju.
1: Iya, Cek.
0: Sehat, Ju.
1: Harapan dunia di sini pun enggak benar usia perempat, enggak terlalu bebas.
0: Oh, Uju.
1: Termasuk punya kita di perempat, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, itu harapan kami, Cek, dari pendengar dari Desa Sako khususnya ya. Yang pasti, suasana sekarang ini di luar jendela tidak mendung-mendung hujan, tapi asap sebenarnya. Ini kiriman dari daerah tetangga, kan? Di kecamatan Tanggo maksudnya. Itu baca laporan saya.
0: Oke. Tadi sudah dengar belum playlist Cek Mita?
1: Sudah Cek sebut sikit-sikit, cuman saya dengar itu.
0: Oh, ada boleh.
1: Ada yang kelima itu apa judul tadi ya?
0: Oh, kita ulangi baik Cek ya.
1: Boleh.
0: Ada Soima, Pak Bayan, Caca Handika Daun Salam, Ike Nurjana Terhina, Arafik Mabuk Kepayang, Rido Roma Penyakit Cinta, Rita Sugiarto Zainal, Selfie KDI Perahu Kaca, Ria Amelia Abang Sayang, Mansyur. Yang mana?
1: Zainal dari
0: Rita Sugiarto.
1: Ya.
0: Ya, kirimnya untuk siapa ini, Uju?
1: Yang pasti kita kirim seluruh pendengar-pendengar perempuan baca ya. Hemat waktu.
0: Iya.
1: Kita ambil rangkuman-rangkuman yang sudah masuk tadi ya, Cek. Yang pasti kami sebagai pendengar dari Desa Sako, doa yang terbaik lah untuk pendengar dengan punya perempuan aja ya. Yang spesial khususnya kita spesial untuk kita be ya. Sayang selalu be untuk dari wujud Desa Sako aja ya.
0: Oke, Ju.
1: Ya, mungkin itu Cek, dilanjut aktivitasnya.
0: Ya, terima kasih Uju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atensi dari WhatsApp kali ini ada Yusuf Hamza di Jambi yang lagi mendengarkan perempatan dari Palembang ya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bepadu, Cek Mita, request lagunya pilihkan bae. Salam untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Akbar, Cek Rudi. Untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, selamat sore, semoga saya selalu bersama keluarga, amin. Untuk Cek Mita, selamat sore, semoga saya selalu sejahtera selalu dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih dari Yusuf, Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Cek Mita Peleke dari NDXB Cak Nyoe sore ini, nemen judulnya hip hop ini, dangdut hip ini, hip dut. Hip hop dangdut ini ya. Jadi sore hari ini lebih meriah lagi dengan WhatsApp dari Yusuf Hamza. Kita ke WhatsApp ada Boy Lambidara di Bukit Kecil juga. Assalamualaikum Bepadu, Cek Mita, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam satu kabut. Yo, salam satu kabut ya. Ini aku Boy Lambidara di Rusun. Pilih ke lagu dari Arafik by Cek Mabuk Kepayang. Oke, Mabuk Kepayang dari Arafik. Terus itu baik Cek Mita, mau kasih selamat begawe dadah ya. Jadi sudah cukup 3 lagu pada sore hari ini. Kita putarkan terlebih dahulu dari Rita Sugiarto Zainal, Nemen dari NDX, dan Mabuk Kepayang dari Arafik. Selamat mendengarkan.

Balik megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, hidangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Hidangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Hidangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan. Karena secara tidak langsung, ia diperkenalkan kepada khalayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir. Perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, hidangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri, yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, hidangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar Wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Hidangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya.

tips menghindari bencana kekeringan. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan plester atau bahkan ubin. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Melakukan beberapa upaya tersebut, kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama.

0: Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur sudah kita terima telepon selanjutnya ya pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum, Bu Padung. Pilih minta lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mang Tozai di Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.
0: Tozai.
1: Mang Tozai.
0: Yo, di mana tadi?
1: Di Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lihat kabarnya Cek Mita apa Cek Nit? Cek Nita.
0: Mita.
1: Oh, Cek Mita ya?
0: Heeh.
1: Ayo, salam kenal Cek, aku enggak lupa di nama kamu. Bukannya Paramita Rosadi bukan?
0: Bukan, kaki kita ganti.
1: Jadi kalau Paramita Rosadi yang bintang film kemarin bukan?
0: Ah, bukan.
1: Adik sepupunya Pak ya mungkin kalau.
0: Sepupu ya. Yeah.
1: Iya.
0: Mantap Zai, lagunya tadi udah dengar belum?
1: Coba Cek, berdengar Rapi sudah diputar kan? Coba yang belum diputar apa ya? Coba Cek.
0: Caca Handika Daun Salam, Rido Roma Penyakit Cinta, Mansyur S Kawin Lari, Tommy J Pisa Air Mata Perpisahan, Maggie Z Yale Yale.
1: Nah, Air Mata Perpisahan tadi apa
0: ya? Oke.
1: Okay. Nah, bisa sampai kemana? Bisa tujuannya ada?
0: Iya kan?
1: Paling-paling berpisah tuh antara udara ini lah Cek, dari Perempat ke Kecamatan Batu ini berpisahnya Cek.
0: Iya Nian, benar-benar.
1: Air mata Cek, air itu Cek, air mata debu.
0: Air mata debu.
1: Iya, debu berasap ya.
0: Oke, kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya boleh uang tiga Cek ya. Jadi trio ya.
0: Trio.
1: Iya, buatnya itu Be. Buatnya siapa Cek Pipit ya? Wapet. Udah itu siapa? Mengiwan di KTP, Kereta Pati ya.
0: Iya.
1: Ya, sosialnya untuk rumah Be Cek. Salam okay. Sayang selalu ucapannya ya. Iya. Jadi lagu apa, Air Mata Perpisahan? Ya?
0: Aduh, Air Mata Perpisahan,
1: iya,
0: siap.
1: Untuk Cek Nita, selamat-selamat Cek Nita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga Cek Nita sama sukses ke depannya ya. Ya. Semoga Cek Nita ini menjadi penyiar idola kami tentu yang di kawasan Ogan Ilir. Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp, ada Hendra di Sungsang ya. Request lagu Johnny Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Sudah kita masukkan di playlist. Dan kita terima lagi di 0711351656. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dokter Banten, saya Mita.
0: Halo, Bang Putra. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, saya Mita juga sehat kan di sana?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Walaupun kebut asap masih kebagian sehatnya ya.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Putra, cek mana di sana?
2: Oh, asapnya? Tebal ini, cuma ini masih udah tebal, udah agak gelap.
0: Sudah gelap ya? Iya, sama berarti.
2: Masih satu atap berarti.
0: Iya, Bang Putra lagi.
2: Itu ada kawin lari, kawin lari, caknya tuh ya.
0: Iya, kawin lari dari Mansyur S.
2: Nah, aku nak kawin lari itu lah.
0: Ih, ngeri ya, nak kawin lari.
2: Sambil duduk, kan sakit pinggang.
0: Iya. Oke, iya. Kirim untuk siapa?
2: Salamnya, kirinya, pokoknya untuk pendengar perempat dimanapun berada ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu Kawin Lari. Melo-melo lagu ini, Bayo.
0: Bayo, iya.
2: Mari mak baknya tadi. Oh, bye-bye datang ke rumah, Be.
0: Oke, okay. Ada lagi, Bang?
2: Jaya, sehat selalu juga ya. Yo, itu bercerita ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Jaga hati, jaga perasaan, jaga untuk si bocil di rumah.
0: Oke, okay, terima kasih, Bang Putra.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita langsung mendengarkan 3 lagu ini sebagai penutup ya kebersamaan kita di Bopadu sore hari ini. Setelah ini kita akan lanjut dengan program-program acara kita lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tips jaga kesehatan di ruang pengungsian. 1. Jaga kebersihan tubuh. 2. Cuci tangan secara rutin. 3. Hindari menggunakan alat makan atau pribadi secara bersamaan. 4. Pakai masker. 5. Usahakan makan teratur. Dan yang terakhir, tetap aktif berolahraga.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, saat ini kita bakal denger ke beberapa lagu religi ya, sembari sama-sama kita menantikan pengajian Al-Quran serta beduk dan azan maghrib, yang mana hari ini bakal berkumandang pukul 17:55 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mendengar waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, akan tiba pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl ayat, maksud kami surat Maryam ya, ayat 44 hingga 50, yang akan dibacakan Qori Aminullah Abdullah SPD.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin. Ya Robbal Alamin.

dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya. Karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun

hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain.

0: semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih ada di Sriwijaya sore pada hari ini, dulur-dulur, yang mana memang kita membahas tentang adat budaya kita ya. Kali ini Cik Mita nak baca tentang atau nak informasi ke tentang tradisi budaya Palembang Rebo Akhir dan pelestarian budaya serta promosi pariwisatanya. Jadi kota Palembang ini kan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang mana menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, dan juga ada hal-hal yang dipercaya oleh sebagian masyarakat kota Palembang pada bulan Syafar ialah hari pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami sakit sampai tiba ajalnya. Juga ada suatu faedah. Jadi tiga amalan yang biasanya dilakukan pada saat Rabu akhir atau Rabu kesan, yaitu yang pertama ada mandi syafar atau mandi taubat, yang mana ini merupakan mandi yang bermakna ngebersih ke diri dari galo-galo kesalahan, tapi juga disertai dengan berdoa. Terus dilanjutkan dengan sholat sunat mutlak syafar yang dilakukan sebanyak 4 rakaat, dilakukan secara berjamaah dan berzikir sama-sama. Dilanjutkan ada yang ketiga, yang terakhir ada bekele atau bekelah, yang mana berasal dari kata ela, yaitu mengelak bala, yang dilakukan yaitu makan bersama-sama dan juga berbagi atau sedekah makanan di pinggir sungai Musi, danau atau di dalam hutan kecil bersama keluarga dan handai tolan sebagai ajang silaturahmi dan juga bersyukur dulur. Serta memang tradisi Rebo Akhir ini saat ini memang sudah mulai hilang. Banyak bahkan orang Palembang asli dewek tidak lagi ngelaksanakannya. Banyak faktor memang yang menyebabkan ini sudah mulai dilaksanakan lagi. Ada nilai-nilai yang memang sudah tergantikan dengan pemikiran yang lebih kontra terhadap budaya ini, dan juga karena kesibukan masyarakat Palembang dengan dunia begawe dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang mana dari pagi sampai ke petang, bahkan sampai ke malam dulur ya, yang ngebuat memang tidak kate waktu lagi untuk melaksanakan kegiatan Rebo Akhir, khususnya untuk kegiatan mandi syafar sudah sangat jarang yang dilakukan. Karena memang dulunya masyarakat mandi di tepian sungai Musi ini dengan niat membersihkan diri, tapi memang keadaan sungai Musi saat ini memang kurang bersih ya dan dangkal, menyebabkan masyarakat milih mandi di rumahnya masing-masing. Dulur, kita lanjut lagi di hiburan dan informasi ya. KG ada informasi lainnya juga Cik Mita bakal sampaikan untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selain Rebo Akhir atau Rebo Kesan tadi, Dodolor, ada upacara adat Bekarang Iwa juga ya, yang masih saat ini dilestarikan. Yang mana ini melestarikan kebudayaan daerah, selain memang menyiapkan program-program baru, pemerintah juga mengharap kepartisipasi dari semua pihak dan lapisan masyarakat. Dengan adanya partisipasi dari semua lapisan ini, diharapkan memang bisa lebih banyak dikenal. Yang mana memang upacara adat Bekarang Iwa, sedekah rame, ngobeng, kesenian tradisional seperti Gending Sriwijaya dan Tarian Tangga ini merupakan kearifan lokal yang mana ini harus dilestarikan secara terus-menerus. Nah, kalau upacara adat ngobeng ini merupakan tradisi bakal sama-sama dalam acara-acara penting mencak pernikahan atau kitanan di Kota Palembang, serta memang kesenian Palembang lainnya mencak Gending Sriwijaya dan acara-acara lain, ini merupakan kesenian-kesenian yang ada ya. Kita balik lagi di hiburan dan informasi. Informasi dulu, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Daerah hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijayalah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengar kebesamu kumandang beduk dan azan isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana hari ini bakal berkumandang pukul 19 lewat 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dodolora pendengar Pro 4 dari Palembang, sudah kita dengar kebersama kumandang beduk dan azan Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada malam hari ini. Yang mana tadi berkumandang pukul 19.04 waktu Indonesia Barat, dan malam hari ini kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah sholat Isya. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita beralih ke acara kita selanjutnya, ialah di siaran Batang Hari 9. Lagu-lagu Batang Hari akan kami putarkan malam hari ini untuk pendengar Pro 4 dari Palembang dimanapun berada. Dan malam hari ini pendengar, beberapa lagu Batang Hari 9 sudah kami siapkan untuk dulur serta informasi lainnya di Sriwijaya Sore.
1: Dulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kita ke informasi dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang mengatakan operasional penerbangan di Bandara SMB II ini Senin akan kembali berjalan normal dan sesuai jadwal sejak jarak pandang meningkat hingga di atas 1000 meter. Jadi kondisi ini menjadi perkembangan positif setelah operasional penerbangan di Bandara SMB II ini sempat terganggu ya akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan dari hari-hari sebelumnya. Jadi dengan membaiknya jarak pandang ini bisa membantu proses lepas landas dan pendaratan pesawat sampai ke penerbangan dapat berlangsung sesuai jadwal. Meskipun operasional sudah balik lagi normal, dikata ke pihaknya juga tetap mantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan penerbangan. Dulur, kita lanjut lagi di Batanghari 9 ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, usai sudah kebersamaan kita sore hari ini di Sriwijaya Sore. Setelah ini Sriwijaya Malam akan berkawan sama Wak Dola dari pukul 20 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda, yes. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalana. Hati-hati kau di jalan, Tapalana.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri. Karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan, maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalaneng dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih, Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
12: Mati kau! Mati kau!
10: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
8: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
10: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
3: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar di mana berada? Senang kerasa di hati kalau channel baca bersua kembali di kesempatan malam hari ini penuh dengan keceriaan. Hari Selasa, malam Rebu. Tanggal 13 Oktober ding. Salah nyelik ya, oh, tanggal. Tanggal 13 Oktober 2026. Ya. Sriwijaya malam. Kulo Cedola bakal ngewangi sampai dengan nantinya akhir 23:55. Kita lanjut. Kali ini masuk di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Iya, lanjut.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Kawan Jakarta aman.
0: Aman.
1: Gak kate demo-demo.
0: Kate? Karena dalam di dalam demo, di dalam gedung itu terus acaranya enggak selesai-selesai.
1: Apa?
0: Dalam gedung acaranya itu diundang wong.
1: Di luar juga saya itu
0: kan. Di luar juga acara sore sampai malam.
1: Iya. Aman enggak sampai Jakarta ya dah kate demo.
0: Alhamdulillah aman.
1: Iya.
0: Mana?
1: PP Palembang we.
0: Boleh.
1: Spesial ya. Buat deh kita sayang ya. Yang lagi makan malam ini ya. Makan malam bebas salam sayang selalu ya.
0: Iya.
1: Buat anak-anak Bandar Sriwijaya yang kompak aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Kasih dolar yang selalu ya.
0: PP Palembang yang punya Edi Mali.
1: Yang cewek.
0: Oh, cewek Uti, oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada.
1: Iya. Yang selalu kasih dolar ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ririan silakan yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Halo.
2: Apa kabar, Pak Tala?
0: Baik, Robi. Dia tugi.
2: Lagunya ini, Pak Tala.
0: Agak apa?
2: Jadi kalau Rian pempek sama aku ini goyang pempek Palembang kok
0: atau goyang pempek Palembang ini dangdut ya. Goyang pempek Palembang.
2: Ah. Dangdut apa itu?
0: Iya.
2: Bahasa kita.
0: Oh ya Pendi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada goyang yang punya si
2: Bahar. Cewek, iya dangdut iya.
0: Ya, oke. Okay. Oh. Itu aja.
2: Itu berapa ya?
0: Iya.
2: Oh. Kasih Allah.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciko lagi di sesi pertama boleh. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Cek Simon, silakan Cek. Masuk Cek. Ya tuh. Oh, cacam nak lemak.
3: Iya, was makan. Nyucuk gigi nah.
0: Yo, cacam. Yes. Apa banyak teh, banyak putih, ha? Kopi.
3: Apa?
0: Kopi, apa banyak putih apa?
3: Minum bahkan masa.
0: Oh minum, minum banyak putih.
3: Jepit-jepitan daging
0: tadi. Woi cacam, makmur.
3: Tahu dengan lemak tongkol.
0: Itulah lemak jujur padahal.
3: Ini tahu sama lemak tongkol.
0: Oh elak lemaknya.
3: Yang goreng.
0: Iya eh. Ah kalau ini kucing kok? Sambal
3: hijau.
0: Ini kalau ini cem belinya di dekat-dekat satu lu lah. Belinya di warung dekat ke satu lu tuh lah.
3: Iya.
0: Iyalah.
3: Lagunya?
0: Lagu apa?
3: Kacang deh lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulit, oke. Okay.
3: Jadi ini siapa
0: tuh? Ya siapa?
3: Ian ya bu ya.
0: Iya, Ian ya. Lani, Lani. Ya, ya. Lani.
3: Ah, ada
0: Lani ya ada.
3: Iya, Lani. Siapa?
0: Lani. Lani. Iya, Lani.
3: Iya, Lani.
0: Iya.
3: Ah, itu deh.
0: Oke deh.
3: Aku nih. Nah, aku boleh kerudung kenyang
0: ah. Abis mah, abis makan duduk depan rumah.
3: Iya, duduk,
0: santai lah. Iyalah, jangan langsung tidur.
3: Spesial, spesial.
0: Iya, siapa?
3: Ah, kalau saya dia monitor. Untuk kalau-kalau saya spesialnya.
0: Aduh.
3: Kita monitor. Lain cerita lah.
0: Misteri masih misteri.
3: Nah, itu
0: saja, Pak. Ayo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupikir hanya sampai ke pesan. Oke lah, kalau tiga lagu dulu ya. Mohon maaf ya, belum ditutup tadi. Tapi kita lepas ke baik lagi ya. Dan silakan yang pengen bergabung di 07113516516 sesi yang kedua ya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

0: Ya, luar kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 di program Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo.
1: Apa kabar?
0: Baik, Ce Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagunya pempek tunu, biasanya minta pempek-pempek
0: kalau. Pempek tunu. Itu aja. Ya,
1: pempek tunu yang ada ngomong pempek Wak Dola di situ kan.
0: Oh iya. Gak buka bukan pempek Wak Dola. Oh. Iya. Pak ya. Itu aja.
1: Semoga iya. Sehat terus Wak Dola.
0: Makasih yo.
1: Iya jaga kesehatan.
0: Yo. Amin amin ya Allah amin. Ya.
1: Terima kasih Wak Dola.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusi Eli. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kakando.
0: Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pi kabari.
0: Apik wae. Tapi kan belum acaranya nih.
2: Oh, belum.
0: Belum.
2: Sehat
0: lah. Alhamdulillah. Acaranya sudah promosi-promosi kamu tuh.
2: Apa?
0: Lah promosi.
2: Alhamdulillah.
0: Lah masuk di promosi. Lah masuk di WA gitu nih, ah.
2: Boleh dak aku kami tuh nganu ke itu dikit di perempat.
0: Masuk.
2: Tapi kan lagi butuh untuk kawan-kawan pengen apa tuh? Ke bergabung sama kami.
0: Maksudnya praktek.
2: Ibarat itu sebagai informasi kalau ada kawan-kawan yang pengen bergabung atau melihat pelatihan kami.
0: Oh, nak ngobrol-ngobrol.
2: Tidak, aku ngomong lewat sini bagi yang galak langsung hubungi aku
0: ya. Usaha aja itu ya.
2: Ah, boleh.
0: Boleh. Ngobrol ke mana?
2: Tidak ke di tempat kami latihan.
0: Oh, kaget namanya melalui C Akbar Bay kalau mah itu kan.
2: Apa?
0: Ya, melalui C Akbar Bay kalau nak misalnya nak tahu ya nomornya.
2: Yo, kalau
0: yo, kalau cak
2: butuh cewek untuk nona netra aja.
0: Khususnya
2: yang nak melok pelatihan di kami, ya silakan hubungi nomor aku bay.
0: Ya, khususnya tuna netra ya.
2: Yo,
0: untuk aja, ya. Untuk dilatih ya, untuk jadi terapis ya.
2: Pelatihan itu ada
0: terapis ya.
2: Itu mental, bimbingan mental, agama, pijat urut, UMKM.
0: Ya ya.
2: Ya dan lain-lain ya.
0: Itu yang tinggal di sana nggak apa balik hari?
2: Bebas ya. Kalau pengen tinggal sana, insya Allah segala kebutuhan disediakan.
0: Oke lah.
2: Kalau yang nak balik pergi ke aku kan balik pergi kan, transport tanggung dewe.
0: Oh iya benar. Iya.
2: Nah itu bedanya cek.
0: Makan ditanggung sana.
2: Cuman kalau tinggal di asrama makan 3 hari sekali, pokoknya segala kebutuhan dipenuhi cek.
0: Dapat sertifikat lah yang penting ya.
2: Ya sertifikat lah pasti dapat ya. Kalau sertifikat dia boleh pergi dapat yang inap dapat.
0: Iyalah. Ya, kela kalau itu makasih informasi
2: kali. Yang pengen bergabung langsung hubungi 0851 2673 8382 deh nomor aku
0: deh. Oke, ya. Cik Akbar ya?
2: Ya, Aspin deh.
0: Oi, Cik Aspin. Cik Aspin ya. Oh, Cik Aspin lah tuh. Ya, ya. Cik Aspin. Ya, ya.
3: Cik Aspin dari mana?
0: Hah?
2: Tuh
0: sel berentak. Iya, iya,
2: iya.
0: Lagu apa? Lagu
2: apa? Kulak payu, kulu payu.
0: Iya, iya.
2: Ya, kirim ya
0: galak-galak aja.
2: Halo.
0: Yo, masuk. Dah turun.
2: Kirimnya galak-galak aja.
0: Iya, makasih Pin yo.
2: Ya, untuk Cik Dola ditunggu. Apa aku ke sana apa Cik Dola ke sini?
0: Iya, iya, iya. Oke, insyaallah mudah-mudahan.
2: Aku sana jadi.
0: Iya, iya, iya. Siap di sini. Di sini kantor ini.
2: Hah?
0: Di sini kantor kayak ke sana
2: weh. Apa kalau ada ruangan khusus?
0: Ganti. Ya lah ya, Bar.
2: Ya.
0: Iya, ya. Iya, makasih, Bar. Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada cak pelatihan sertifikat ngurut lah ya untuk para tunanetra yang berkebutuhan lah, yang pastinya untuk bisa mencari rezeki lah ya dari sini kalian sebut nantinya, insyaallah mudah-mudahan dapat luar biasa. Oke lah, dulu kalau kita lanjut kembali yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih?
4: Apa kabar kita, Wak Dola?
0: Oi, baik, oi.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Taro nak masuk Wak Dola.
0: Iya, boh.
4: Rating terus kalau nak online.
0: Awak lagi malas-malasnya kemarin.
4: Terus-terus Wak Dola.
0: Lagi banyak gawi.
4: Memang ini nih, memang agak mamano ya. Tidak bisa tembus macam itu nak.
0: Oh, iya, iya, iya.
4: Kalau pemencet terus acara kamu.
0: Ada kode.
4: Tidak segawi.
0: Ada kodenya tuh.
4: itu eh.
0: Iya.
4: Dari belakang pacar.
0: Kok kodenya tuh pegang HP-nya terus 30 derajat.
4: Oh.
0: Kalau pakai HP
4: 30 derajat.
0: Iya, kalau mungkin telepon di 30 derajat.
4: Lakunya 5 derajat, Mama.
0: Ya 90 lah benda standarnya.
4: Ay, bukan musuh namanya.
0: Biar tak pegel tangan. Tangannya biar tak pegel.
4: Tanyaan kalau biasa jalan ke luar negeri itu kan.
0: Kalau kamu 180 naik tangan tadi ke pucuk. Pegel nih pun.
4: Itu.
0: Bukan ay, malah cepat dah nyong.
4: Lemak naik pesawat lagi ya lah.
0: Iya.
4: Mama rasanya adalah.
0: Hah?
4: Mama rasanya.
0: Ya cak biasa tu lah naik apa nama itu?
4: Lain lah.
0: Apa dia roda lambung apa biala lah apa yang di tempat perumahan mewah dan sesebut gitu. Oh,
4: aja padahal kalau nak terbang itu.
0: Iya kagak.
4: Pengen mulak terbang.
0: Kagak ada lo ini.
4: Guru adalah itu.
0: Kagak ada kompetisi para penjahit internasional lah.
4: Itu eh.
0: Iya kagak daftar ke. Baju dulur kagak pake sano.
4: Lah sudah.
0: Iya, banyak nanya buat dengan siapa. Gua sebut ke Madon.
4: Iya, benar Madon.
0: Tapi lagi di media sosial ya.
4: Apa?
0: Lagi di media sosialnya jadi apa cak dihubungi wong.
4: Oh, itu ada
0: ya. Nak nyingok-nyingok kan karyanya. Media sosial itu penting kan itu.
4: Iya benar, sebenarnya penting
0: itu. Iya, jadi kan ada juga Facebook tapi katanya. Yang lainnya kan banyak nanya juga yang lainnya.
4: Ya, kalau itu tidaknya main cak itu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah lancar rami kawin.
0: Alhamdulillah ya. Rami.
4: Iyalah, kamu di toko bertumpu-tumpu kan?
0: Nah, iya.
4: Oh, iya. Lagu ada lagi tu?
0: Lagu apa?
4: Iyalah. Lagu apa? Mengaspin dah lagu apa dia?
0: Lagu apa tadi?
4: Ya. Boleh lah, awak dah lama mengaspin tu.
0: Kulak payuh, kulak payuh, ah,
4: kan? Iya, mengaspin tu boleh lah, salut juga aku dengan dia.
0: Iya, memperjuangkan kawan-kawan. Iya,
4: kawan-kawan.
0: Iya,
4: kan?
0: Senang.
4: Kalau ada kawan yang galak kan?
0: Iya.
4: Iya, mengajak dia tu kan?
0: Iya.
4: Iya, mengajak untuk masa depan kita tu lah.
0: Betul, kan? Jangan bermalas-malas, jangan minder. Kalau minder payah, dah galak bergaul lah.
4: Di Bitung kita lah, di sana kan, alhamdulillah, cak berteleponan kemarin kan, banyak dapat ilmu sudah.
0: Kalau dia dapat jodoh sana.
4: Weh, amin. Kita doa ke dia, Pak Dola. Yang masih dewek-dewekan itu kan.
0: Iyalah, benar.
4: Kalau cak kita jangan, Pak Dola.
0: Ngapo?
4: Jangan dapat jodoh lagi.
0: Iya, sento, bro.
4: Bukan lagi 5-7, kalau 10-10 gitu.
0: Unglen pula.
4: Bukan puzzle lah 10-10 unglen. Ajak berangkat lagi gitu. Ajak patah pinggang, patah
0: ketengku. Bukan gelam, unglen.
4: Iya.
0: Dema nyambung kaki gitu. Apa lagunya? Iya,
4: kartu lagu ini baik adalah. Golongan satu baik.
0: Golongan satu
4: baik. Iyalah, itu baik adalah ya.
0: Yuk.
4: Sehat selalu untuk adalah ya.
0: Alhamdulillah,
4: amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada kesempatan lagi tak kira-kira ya? Oh, tak kati. Langsung baik lagi ada tembang-tembang Tanah Jawa ya. Silakan yang pengen bergabung masih di 0711351656 melanjutkan program online kita sampai pukul 23.00 jam 11 malam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: para budaya Sumatera Selatan.
1: Kedulur, selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Jawa bersama Perempat RRI Palembang.

0: Ya lur, malam hari ini kita lanjut kembali dan program acaranya Tembang-tembang Tanah Jawa dari Jakarta hingga ke Banyuwangi ya. Dari Jakarta hingga Jawa Timur. Oke, sekarang dari Banten ya. Dari Banten ke Jawa Timur ya. Singgahnya paca dipinta lagu-lagunya. Diaturi Tembang-tembang Tanah Jawa. Kita buka pertemuan pertama di sesi pertama. Halo, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, Mas Dola.
0: Sugeng Dalu, dengan siapa, di mana?
1: Dari ini, Suarami, Cik Dola.
0: Oh, Cik Adi.
1: Ini, Mas Cik Dola.
0: Mas Adi.
1: Mas Adi, Ki.
0: Ya, bukan Mbak Ida, bukan?
1: Bukan.
0: Ya.
1: Jadi Bude Ida.
0: Yo. Ini Mas Adinya.
1: Mas Adi, Ki.
0: Iya. Apa kabar?
1: Hati-hati wai mas.
0: Wes, syukur alhamdulillah.
1: Iya mas, itu ada mas syukur.
0: Tidak pernah masuk lagi. Kemana mas syukur?
1: Iya mas syukur.
0: Sibuk kalau mas syukur ya.
1: Iya, keriting katanya mas.
0: Iya. Oke, okay, di bonding.
1: Iya lagi berkeriting ya.
0: Kayak di bonding ya sebenarnya.
1: Iya, dah ini di bondingnya.
0: Oke, okay, nyon lagu apa?
1: Lagu
0: Sekare apa?
1: Sekare ini Mas Dola apa? Dari Heti Kusendang Mas Dola.
0: Oh Sundo.
1: Sundo iya.
0: Jawa Barat ini, apa tuh?
1: Cinta Ketok Magic apa?
0: Cinta
1: Cinta Hari Cinta
0: Ketok Magic.
1: Cinta Ketok Magic ya?
0: Iya.
1: Inggi.
0: Jangan salah nyebut ya.
1: Iya.
0: Jangan dilanjutkan. Etiko Sendang ya, bukan Epita Mala ya, yang versi Sundo. Ya. Oke. Okay.
1: Lemak ininya tuh apa? Suaranya tuh Etiko Sendang.
0: Iya. Mana?
1: Cak Pempek Wadola tadi kan?
0: Kamu?
1: Cak Pempek Wadola suaranya.
0: Lunyu. Kalau bahasa Palembang iya. Lunyu, cak apa? Licin.
1: Iya, bola tembam itu nah.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, ngoceng
1: nggak? Tidak boleh mas.
0: Hah?
1: Sehat mas.
0: Iya mas ya. Ngoceng sudah berkurang ya?
1: Tidak malam minggu.
0: Iya, tidak lagi ngoceng apa nama dewek-dewek di dinding dah ya?
1: Tidak lagi. Aspin masih.
0: Nah, kaget dong kita nyul. Tidak lagi ngoceng di dinding.
1: Tidak lagi.
0: Nah, namanya pernah.
1: Yuk, Mas Dola.
0: Hai.
1: Ini kalau yang itu judulnya Pempek Wadola kan, bukan?
0: Pempek Tunu.
1: Pempek Tunu.
0: Iya.
1: Yo, jangan dinyanyi ke dekat Aspin.
0: Apa?
1: Ngiler yo. Bukan ngempet ngiler.
0: Ngiler. Iya, aku tuh kalau makan apa pun tak pernah ngiler.
1: Iya.
0: Tak pengen tahu aku ngiler nggak, Bom? Tidur miring.
1: Boleh dekati ininya kan? Dekati apa? Sekat lagi.
0: Iya. Amplong.
1: Amplong.
0: Iya. Bukan selama Mas Adi ini berteleponan.
1: Iya.
0: Apakah ada keluhan-keluhan dengan kami di sini?
1: Tidak, Cedo lah.
0: Jadi bahagia.
1: Pokoknya enjoy, baik. Jadi...
0: Hilang stres ya?
1: Hilang stres.
0: Sudah
1: ada lagi dengan Cedola.
0: Sudah ada telepon lagi stres lagi. Ngoceh dinding ya.
1: Tidak lah Cedola.
0: Oh itu.
1: Iya.
0: Emang tuh jago pikiran.
1: Iya.
0: Walaupun kata duit, ya memang kata duit.
1: Memang dekati duit. Jangan dekati duit dompet kering.
0: Iya. Jangan dekati duit kartu kada duit. Nah, itulah sudah mulai iya. Level berapa naik sudah ngayal.
1: Itu lah naik level yo. Terlalu halu lah.
0: Iya. Itu baik.
1: Iya, itu baik Cedola. Iya. Boleh ngirim ya?
0: Boleh ngirim, boleh.
1: Berapa ikut Cedola?
0: Kalau banyak ngobrol ya pick up aja ya. Kalau dikit ngobrol mobil angkot.
1: Iya, jadi kan banyak kan ngobrol tadi kan.
0: Mobil pickup tuh yang lebih dari 10.
1: Iya, dah ini untuk
0: tangkap polisi.
1: Iya, untuk segala
0: macam. Sikol ya tangkap polisi. Tak boleh mobil angkut isi.
1: Iya, yang tangkap polisi dulu keneknya. Timon.
0: Udah melak-melak. Ayo. Lanjut.
1: Iya, sopirnya Aspin.
0: Coba sopirnya Aspin. Nganar.
1: Iya, itu galo-galo macam
0: mana? Iya, iyalah.
1: Segalo apa dia, segalo Mas, segalo Pak D, segalo Bayu. Pokoknya segalo-galo dikirim galo.
0: Iya.
1: Iya, yang dengar apa Semang Tanah Jawa malam ini kan?
0: Anggih.
1: Iya. Spesialnya untuk Pak D Suripto sama Pak D Arso yang ini wong Jawa nih anu.
0: Iya, asli itu.
1: Asli.
0: Kamu palsu.
1: Kamu ini Mas Syukur tadi.
0: Yo.
1: Nah, itu yang ini yo.
0: Iyalah.
1: Ya itu baca dolah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya selamat mana menikmati apa? Ketuk magicnya.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Cedola.
0: Yo.
1: Saya selalu.
0: Yo. Sama-sama. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majeng diaturi ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Tembang Tanah Jawa.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Tanah Jawa.
0: Segendalu. Pripun? Pripun kabare, Ican?
2: Alhamdulillah. Wonten mriki nggih sehat tenan. Pasurah.
0: Apa?
2: Kabare?
0: Seger waras. Soge belum, seger waras. Seker buker bunder wis bunder.
2: Iki lek pun bunder niku nggih makmur sampun.
0: Iya, bukan dua. Kaken mangan.
2: Oh.
0: Iya iya, sebenarnya ya sebenarnya kalau makmur juga is kaken mangan is makmur is podo.
2: Oh. Ya sami mawon lanjut 11-12.
0: Iya, kalau sehat kan enak makan.
2: Iya.
0: Kira
2: kalau kita kelihatan.
0: Kalau sakit
2: kan enggak kencing kok enggak makan
0: sendiri. Mah iya, kalau sakit lesuel sakit, males masuk angin. Enggak selero ya.
2: Iya. Oh, cek dolane wong nyok. Kayaknya perlu juga kalau aku lihat dari sini ya.
0: Kenapa?
2: Besar juga wongnya, besar tinggi.
0: Wus.
2: Ya kan?
0: Tahu enggak Barry Prima?
2: Apa?
0: Barry Prima artis lama tuh.
2: Enggak tahu.
0: Hah?
2: Nggak tahu.
0: Ya tahu, ya sudah lah, nggak ngerti lah. Besar tinggi itu lah.
2: Jangan ngambek cek dolah.
0: Ida, kalau tahu ya besar tinggi cak Barry Prima. Adere tau Adere, Adere?
2: Oh bukan, ini bukan.
0: Oi.
2: Ah?
0: Adere tau kan Adere?
2: Nggak tahu juga.
0: Yang fitness itu, yang badannya besar.
2: Iya cek dolah ini mengkhianati Raffi Ahmad. Katanya Raffi Ahmad sekarang lah jadi dari Prima jadi Anderai pun.
0: Iya. Kalau ya, kalau
2: Raffi Ahmad.
0: Kalau Namo itu kan main-main, Namo itu kita
2: Oh jadi masih masih tetap di kota Raffi Ahmad tuh lah ya.
0: Apa?
2: Masih kan?
0: Masih kalau apa presetan ya. Kalau aslinya kan namanya Wadola.
2: Wadola aslinya.
0: Iya. Anda kalau KTP beda, KTP beda.
2: Oh iya ya, sebenarnya aku kayak itu juga cek dora. Aku nak beda-beda juga sebenarnya kan.
0: Iya.
2: Yeah. Tapi nggak tahu gimana nama aku cocoknya apa cek dora. Kan ada saran apa ini masukkan cek itu.
0: Robert be.
2: Apa?
0: Robert.
2: Robert.
0: Iya.
2: Yeah. Robert itu bukannya kain kita robet robet.
0: Robek gitu ya. Itu robek. Koyak, koyak. Robert ya.
2: Oh, Robert ya.
0: Iya.
2: Jadi ai, ya wong ini cek dola, aku enggak baca bahasa luar.
0: Apa?
2: Nama Robert itu gimana wong luar nian itu.
0: Iya.
2: Yang ini aja cek dola. Apa? Yang
0: ya sudah ini.
2: Apa?
0: Mugio, Mugio.
2: Siapa?
0: Mugio.
2: Mugio.
0: Bukan mbak doa kan mugio mugio suki gitu.
2: Amin.
0: Iya kan.
2: Iya amin cak dolah. Iya. Sama-sama doa kan.
0: Iya mugio makmur kan ya.
2: Mugio itu bisa dibilang ini kayak semoga gitu.
0: Iya. Iya.
2: Boleh juga itu.
0: Boleh. Ya? Oke okay, Mas Mugio lagu apa Mas?
2: Lagu ne.
0: Sekali. Napa?
2: Aku nih saking mbak ini kan salah Inggris sakit ya?
0: Sakit.
2: Napa nggak ini kan salah Inggris bu?
0: Nah kenapa?
2: Aduh kan kula malah sik kelalen to.
0: Lah iya sih, inget-inget tak kei waktu 0 hari.
2: Oh, nggih. Coping nganu gantos mawon lah Mas, lakune.
0: Apa?
2: Waru-waru doyong mawon.
0: Waru doyong sop sing nyanyi.
2: Para penyanyi.
0: Versi warung doyong.
2: Waru
0: perso, doyong. Versi Cirebon, Sunda atau
2: Pek nganu Mas. Oh, niku enten kalih versi nggih.
0: Enggak, maksudnya takut salah. Ana versi Jawa.
2: Nganu nggih, sik Jawa sik campur sari Mas.
0: Ayo, ada yang versinya dangdutan. Yes.
2: Oh, sanes. Waru-waru doyong. Doyong ning pinggir kali. Niku lho Mas.
0: Nggih. Oke, okay, waru
2: doyong. Campur sari Jawa nggih Mas.
0: Pera ya.
2: Nan?
0: Pera sama lek dul.
2: Nah,
0: nggih
2: nggih. Nggih leres niku. Ya. Nggih nggih. Kira kalih betul nggih niku memang duet Mas.
0: Iya.
2: Nah, sik niku mawon.
0: Iku mawon ya.
2: Nggih.
0: Ya, sudah. Mau kirim-kirim?
2: Kirim salam nggih.
0: Nggih.
2: Sekti mawon lambeten sah kata-kata nggih.
0: Iya, diaturi.
2: Niku wonten sinten wau? Mas Adi Sukarame nggih.
0: Ya, betul.
2: Nggih, Sukendalu. Saya selalu keluarga Wetan Bertang ya. Mbak Desurito, Mas Haspi, Mbak Asini, Mbak Nadia, Mas Adipito ya. Pak Sobari, Pak De Pendi, wonten langkan kalian wonten Gaseng Laut ya, Sugeng dan Sudraya nih. Mas Yos wonten jalur Pitulas ya. Lalu kalian wonten Mas Iwan wonten ketepati kalian Mbak Yeni nih, Sintra Widodo.
0: Nggih.
2: Lan sedaya mawon lah Mas.
0: Ya, terima kasih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih.
0: Namanya namanya pakai dok ini apa namanya kirim-kirimnya sejumlah tempat dokar ya, tuduhan dokar.
2: Ya,
0: kalau dulu Jepili itu nah, oplet lama itu.
2: Oh.
0: Iya, kan belum pernah ya, udah belum pernah kan naik mobil ketek, dalam mobil ketek ada kan?
2: Oh, ketek.
0: Iya, dia ketek, mobil ketek, ketek. Ya duduknya tuh berhadap-hadapan dulu salah.
2: Iya. Nah, segitu aja mulalah ya.
0: Oke.
2: Spesialnya
0: untuk
2: Mas Dolar.
0: Wah, oh, makasih. Matur suwun
2: iya. Sana. Oh, kelalen loh nganu Mas Syukur ki wis enggak masuk ya Mas
0: nah,
2: ya.
0: Nah, itulah kabar ya apa pun kabare.
2: Semoga ya bisa masuk lah Mas.
0: Yo, gantian ya siapa? Makanya acara Jawa suruh orang Jawa-Jawa masuk isu.
2: Iya.
0: Sekali-sekali masuk gitu.
2: Iya.
0: Walaupun saya enggak bisa bahasa Jawa kan.
2: Siapa?
0: Iya, walaupun saya enggak bisa bahasa Jawa halus.
2: Enggak apa-apa lah, taruh kita foto-foto belajar Mas ya.
0: Nah, iya.
2: Iya, tapi Mas Dula lagi pinter loh.
0: Pinter dari mana?
2: Pinter asli Mas Dula lebih paham aku.
0: Saya tuh enggak pinter apa? Pinter pinter apa? Pinter ngotai apa ngelingkeri?
2: Pinter ini Mas Dula.
0: Pinter ngotai. Yo.
2: Yo.
0: Ya.
2: Wes ngono wae
0: Mas Dula. Oke lah kalau gitu. Ya.
2: Yo, nggo Mas Dula selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Mas Dula sehat selalu lancar
0: berkarya. Amin amin. Sami-sami.
2: Nggih,
0: ngoten
2: mawon Mas,
0: matur suwun
2: wonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzan ya. Mugio, Mas Mugio. Mas Fauzan, semua Mas Fauzan lah ya. Halo, Assalamualaikum, sekenalu.
3: Waalaikumsalam.
0: Dia dengan siapa ini?
3: Dari Tejo.
0: Sakit perut aku. Nah, ketahu. Tejo.
3: Tejo.
0: Oh, yang dinyanyi kalau jambrut Tejo.
3: Oh iya. Jadi tengah ya.
0: Jangan. Apa? Cak Rizwan. Mas Rizwan.
3: Rizwan. Oh.
0: Nah, benar kan Rizwan kan?
3: Iya Rizwan.
0: Oh. Oh, Wong Jawa Mas Rizwan. Oh, ditambah itu.
3: Rizwan.
0: Oh.
3: Ini kan jauh, jadi tambah itu ya Rizwan.
0: Iya. Daripada nganar, mbak bahasa Palembang baik gitu.
3: Iya.
0: Kaki-kaki salah nyebut gitu kena marah.
3: Nyebut nah, artinya macam.
0: Nah iya. Iya. Apa kabar?
3: Eh, Cikain Cidola, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kau lemak malam-malam ini minum es teh?
3: Hah?
0: Minum es teh manis lemak malam-malam ini.
3: Oh, ngerti. Kopi yang lemak lagi Cidola.
0: Kopi yang udah ngajak tidur. Nggak wajar.
3: Iya, lemak.
0: Iya.
3: Malam ini.
0: Iya lah ya, ambil begadang ya. Jam sampai jam sebelasan.
3: Angan tuku itu kan?
0: Iya.
3: Apalagi ada musik pisang goreng.
0: Oh, oh, dengar musik ini lah pula kan, nama kan?
3: Dengar musik
0: masuk dulu. Iya, nah, sebab ini. Nah. Oh, serasa di angkringan.
3: Oh ya, gue yang di betung itu adalah itu.
0: Di mana?
3: Itu adalah.
0: Oh iya eh?
3: Iya, di betung, di tempat perumahan Pilip 21. Kan belum banyak rumah, kan masih kebun apa.
0: Iya.
3: Masih banyak batang-batang gelam itu.
0: Oh iya.
3: Batang gelam enggak lo? Mau di tengah-tengah gelam ada suara itu, adalah.
0: Oh. Wong
3: latihan.
0: Wong latihan apa? Wong latihan apa mistik? Wong latihan.
3: Bukan di tengah hutan.
0: No.
3: Itu ini cerita nyata, bukan yang ngarang kan.
0: Bukan di jauh.
3: Waktu ngembek di Pilip tuh, nah ada rumah perumahan di Pilip dulu kan di daerah Sungai Lilin apa?
0: Bukan. Bukan kawasan Nong Jawa sana.
3: Bukan, Nong Toma di daerah sini, betul.
0: Iya, bukan di tempat seram itu bukan.
3: Iya, juga tempat seram. Cumanya di sana kan ada perumahan-perumahan kayak sana, perumahan yang keadaan transmigrasi.
0: Iya. Nah. Tapi mungkin Nong nyetel speaker malam-malam. Masa kalau di situ daerah bukan, kalau di situ daerahnya memang asli Nong Jawa enggak apa-apa, mungkin lagi latihan ya.
3: Tapi itu tengah malam adalah.
0: Ya namanya senang musik klenengan.
3: Suaranya itu bukan ada dari dalam rumah, dari dalam hutan-hutan itu.
0: Ya mungkin dong lagi berjago bawa tip kecil. Ay, cerita yang aneh. Demo.
3: Itu serius nih aneh.
0: Iya, iya. Percaya aku, percaya.
3: Iya.
0: Lagi banyak orang denger radio ketakut malah.
3: Aja acara mistik lagi.
0: Iya. Ya sambil jeda lagunya, Bu.
3: Lagu ini be lagu Sundo be gitu ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu Budak Jalanan.
0: Hah?
3: Budak Jalanan.
0: Ada.
3: Ada Kustia.
0: Budak
3: Timaha.
0: Oh, budak jalanan ya. Ngamen, pengamen jalanan kula. Budak.
3: Itu Budak Jalanan.
0: Budak Kustian.
3: Itu iya, itu
0: tentang
3: budak kecil ngamen
0: cerita itu. Asri yang orisinil ya,
3: iya.
0: Budak kecil ya.
3: Kustian.
0: Iya, siap, sudah ada.
3: Kirim deh.
0: Boleh, silakan. Masa
3: tadi buatnya Pausan nih.
0: Heeh.
3: Pausan Tor.
0: Pausan Tor. Nganar radio.
3: Ini topik ya. MJ.
0: Yo.
3: Kion Kuyung juga ya. Buatnya Kipi, tapi kabar malam ini Elegando. Buatnya Sisi, Pak Zainal, Yastin ya.
0: Yo.
3: Simon pribadi. Nah, ini kena mana pas ini. Hendra Widodo. Ada Widodo tu kan?
0: Iya, tapi dia bukan orang Jawa.
3: Bukan orang Jawa.
0: Namanya apa Hendra Widodo?
3: Iya, iya. Sama Jokowi Widodo kan?
0: Iya. Iya, iya.
3: Buatnya Adi Pitung. Nah, Pitung kena juga Pitung nih.
0: Iya.
3: Pitung kan?
0: Ya, Betawi dia.
3: Bang Pitung. Ya kan tanah Jawa kan?
0: Iya, iya, benar-benar.
3: Buatnya Adi sekarang ni, mampir langgan pada ke sungai laut eh. Wapai juga, bukan nyonat Nadia juga eh. Terabantan terus jalur eh. Putra Banyasin eh.
0: Yeah.
3: Terus buatnya cerita, Bunda Ali, Pak Kumari, Pak Akbar juga, Pak Uzan eh.
0: Yeah.
3: Terus buatnya siapa lagi ya, Sudirman eh.
0: Yeah.
3: Nyerodong, Andra juga. Terima kasih.
0: Yeah.
3: Terus apa lagi ya? Salah pegagalannya lah.
0: Gagalnya.
3: Iya, pokoknya ucapannya selamat malam baik.
0: Selamat
3: malam aku namanya itu.
0: Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Paripurno.
3: Siang.
0: Hah?
3: Kalau siang itu berarti sugeng siang.
0: Bukan.
3: Ya kan yang sugeng siang kan kalau pagi sugeng pagi kan.
0: Iya. Kita cek dua apa dia bahasa sugeng siang nih. Aduh, ngan-ngan
3: lu. Ini ya, kalau buatnya Rebida juga eh. Mungkin lagi dengar mungkin malam ini dia. Ya, buatnya Cik Dola. Ada lagu tadi ya?
0: Segeng Sonten, Segeng Siang.
3: Apa?
0: Ya, bisa kata... Iya. Enggak, bisa jadi Segeng Siang, bisa benar.
3: sugeng siang tapi jarang ya diucap gitu.
0: Sugeng siang itu lah paling. Kalau sugeng sonten nih kak alusnya.
3: Oh iya, kalau yang namanya bahasa Jawa ini kak atau yang halus.
0: Ya. Yeah. Ada kromo ya.
3: Kasar ya.
0: Yeah.
3: Kalau cak kau tuh kan, ada kalau yang kasar itu kan kue kan.
0: Yo.
3: Kalau yang sedengnya.
0: Siapa ya?
3: Sampian.
0: Sayo, itu ya mudah-mudahan.
3: Yang halus ya.
0: Panjenengan. Ah, panjenengan dia.
3: Ya, kita baca dulu ya.
0: Yo yo yo.
3: Baca dulu ya, sama tugas.
0: Yo.
3: Dilanjut, terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita siap ke kalau itu tiga lagu, tiga permintaan. Jadi pendengar ya. Untuk dulu galau-galau di mana berada.

0: Biesa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Ya Dur, kita lanjut kembali ya di kesempatan malam hari ini ya, untuk Dur kalau di mana berada. Kita bakalan telepon ya di 0711351656 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Teh Yuni BK9 Belitung.
0: Iya, apa kabar Teh?
1: Kabarnya sehat waras, Cek.
0: Iya, jarang masuk ya?
1: Ulah, aku susah banget mengikut tombat ya, susah banget.
0: Kumaha?
1: Denger terus, tapi mau mencet-mencet nggak bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Ini lagunya lagu Sunda aja.
0: Sunda, Jawa semuanya bisa. Di Betawi juga bisa.
1: Jawa juga bisa.
0: Kenapa?
1: Lagu Sunda aja ini aku mintanya.
0: Lagu apa?
1: Dari itu judulnya Pemuda Idaman.
0: Pemuda. Siapa nyanyi banyak versinya?
1: Yang terserah.
0: Pemuda Idaman ya.
1: Versinya emang banyak itu. Mm-mm. Pemuda Idaman.
0: Yang versi baru lah ya.
1: Nah, salamnya buat semuanya aja.
0: Ya.
1: Buat Cek Dolehnya sehat selalu sekeluarga.
0: Mm-mm.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Yo.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Teh. Oke. Dia boleh Teh Yuni silakan yang pengen bergabung kembali. Ya, baru berbunyi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Sugeng Dalu, Mas Lula.
0: Sugeng Dalu. Ya, boleh.
2: Ya. Iki Anggita, Mas.
0: Anggita. Oke, Anggita. Mau lah.
2: Pun kabari masalah.
0: Api wae.
2: Wis makan durung?
0: Sudah. Wis sampun.
2: Hmm?
0: Sampun.
2: Orang.
0: Halo ngapa?
2: Tombangi dari. Judul ini Mas.
0: Apa tuh?
2: Lostol.
0: Lostol bukan.
2: Kalau ini versi wedok ya.
0: Oh, lastol ya, oke lah. Das wanita ya, Vita Alvia ya.
2: Enggak, itu betul.
0: Ya, oke. Silakan kinten-kinten ya. Boleh.
2: Kinten-kinten tadi ada Mbak Yuni BK9 ya.
0: Iya, Teh Yuni.
2: Ada Mas Fauzian, Pak Desorito, Pak Syukur ya. Mm-hmm. Pak Sabari, ada Pak Putra Bantam, Pak Akbar, ada Pak, ada Mas Robi ya,
0: Yo.
2: Ada Mbak Yeli, ada Mbak Pipit, Mbak Nadia, Mbak Adi Pitung. Karena aku sesuai mau aja ya Mas ya Mas. Mas Dola ya.
0: Yo.
2: Nomor masanya wes kerja sampai ngerampung, hati-hati pengisian.
0: Terima kasih ya. Yo, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di buri yang kita silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Sugandalu. Terputus ya, di telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Yo. Dengan siapa di mana? Sugandalu dengan siapa nih?
3: Ini Tabrani di Semendu ini.
0: Tabrani Semendu.
3: Iya.
0: Okay. Mana kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Bayu. Alhamdulillah sehat. Musim apa sana? Masih panas?
3: Musim panas.
0: Oh iyalah.
3: Kemarau mentang.
0: Kemarau mentang. Oke, tak berani Semendu. Semendu yang ini kan di bawah ya, dia pucuk.
3: Semendu darat.
0: Darat ya. Bayu, tak berani dengar lagu apa?
3: Saya ngambil lagu Didi Kempot.
0: Lagunya
3: sekonyong-konyong koder.
0: Sekonyong-konyong koder ya. Cintaku yeah. Sekonyong-konyong koder. Oke, okay. Biar kita kirim.
3: Ya, yang keren saya ya. Mbak Yuni tadi ya. Sama Mbak yang baru masuk tadi.
0: Ya.
3: Untuk itu, untuk Mas Tugu Mulyo sama mendengarkan juga yang Mas di Moraine, Mas Bambang sama mendengarkan untuk abang yang untuk mas yang penyiar
0: selamat jalan ya. Terima kasih ya.
3: Sama-sama, murah rezeki panjang umur.
0: Sami-sami. Sama-sama. Ya, amin amin amin ya. Terima kasih Tabani. Ya, terima kasih Mas Tabani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kalau itu kita dendang ketiga lagu dan kita buka lagi teleponnya. Mohon maaf tadi terpicit ya. Tiga lagu langsung baik itu di komputer sebelah ini ya. Datanya luar biasa. Oke, kita Teyuni dulu ya. Ada Pemuda Idaman dan beberapa lagu lainnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Kembali di sesi yang ketiga di program tembang-tembang lagu Jawa atau tanah Jawa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo, lihat touring.
1: Apa kabar, Cik Dola?
0: Baik, Cik Nadia.
1: Ya.
0: Kenapa
1: tahu?
0: Gimana nih, ini gak tahu soal yang siko-siko itu lah di Sukabangun.
1: Oh iya, betul. The one and only aku jadi Sukabangun.
0: Padas.
1: Sehat ya dong?
0: Alhamdulillah.
1: Masih gak ngirup asem.
0: Sama-sama di Palembang kita nikmati bersama.
1: Oh iya. Iya. Suka bangun tidak sini?
0: Rumah itu ya, Jalan Buma.
1: Iya sih.
0: Iya. Bayu, mana sih itunya lagi?
1: Ada apa tema obrolan gitunya?
0: Tema berarti situ baik.
1: Oh, ngalur ngidul be jadi gitu.
0: Iya. Apalagi asepan mainnya kan banyak temanya.
1: Ya sudah, jadi Cik Dola nak yang mana? Nak ngalur apa nak ngidulnya?
0: Kalau itu kebalik be ngidul ngalor.
1: Ya sudah ambil lah galo-galo cek itu aku enggak usah bae.
0: Oh, langsung ini ngesu aja. Langsung mau
1: ging. Lagunya dulu aku mau nginget teh. Soalnya galak lupa kadang-kadang.
0: Oh, amnesia.
1: Tidak juga.
0: Iya.
1: Cuma anemia bae.
0: Tapi kurang darah. Ada.
1: Lagunya lagu? Malang Pancen Rame.
0: Malang Pancen Rame.
1: Ya.
0: Oh, tempat aku itu.
1: Kok apa di sinilah dari mana tempat aku?
0: Aku 5 tahun di sana.
1: Aku. Iya, Po.
0: Iya. Di Sumbersari.
1: Sumbersari.
0: Di Sumbersari. Ya kalau arahnya simpang pas Sumbersari itu yang Brawijaya.
1: Oh, iya iya.
0: Aku kan kuliah di situ.
1: Di adunnya itu aku enggak tahu itu.
0: Malang. Malang apa tadi?
1: Malang Pancen Rame.
0: Oh, Pancen.
1: Apa sih Cik Dola itu?
0: Ya, Malang memang rame.
1: Oh, benar ini pernah.
0: Lagu lawas ini.
1: Iya.
0: Hah?
1: Nggak, udah baca kalau
0: tahun lawas. Berapa nih? Oh, videonya bagi kabur. 2 tahun yang lalu kemungkinan. Siapa nyanyi ini? Banyak nyanyi.
1: Aku tuh kurang tahu penyanyi siapa, lupa aku lali.
0: Ini Epri Hendika.
1: Ah.
0: Dangdut ya?
1: Enggak, campur sari deh tuh.
0: Campur sari yang mana nih kerawitan?
1: Coba yang kalau yang baru-baru coba ya agak kekinian.
0: Oh, siapa lah?
1: Siapa lah kira-kira?
0: Enggak metu aja ya?
1: Ada ini yang nyanyinya Adi Pitung.
0: Cantik.
1: Kate. Iya, aku rasa kalau ada juga udah laku mungkin lagu.
0: Iya. Yang versi lawas be ya?
1: Versi lawas.
0: 2 tahun yang lalu.
1: Yang lawas ini biasanya original.
0: Ini lagu-lagu ya. Untuk ini, kalau lumpingan kalau.
1: Iya kok. Tahu aku tadi minta judul gue dengan Wong tadi.
0: Nggak tahu lagunya.
1: Ya, Wong saya supaya nggak
0: dengar. Ini lagu jaranan ini.
1: Oh.
0: Kuda lumping.
1: Nah, katik belingnya tapi. Sudah genti be kalau cak itu. Bisa tak itu diputar cak dulu?
0: Pacak.
1: Ya maksudnya kualitasnya bagus tak kan lawas tadi kan takut kaje kualitasnya udah ini.
0: Kita cek dulu ya.
1: Kaje baru separuh lagu cak dulu berhenti ke lagunya.
0: Tidak kan juga. Tidak juga. Tidak juga. Tidak
1: juga. Tidak juga ya. Tadi Dita sabar-sabar. Iya, Dita lanjut.
0: Oh, tadi Lost Doll belum diputer ya?
1: Hah?
0: Ada sikok lagi tapi.
1: Lagunya?
0: Bukannya tidak belum tahu. Belum terputer. Lost Doll tadi sudah?
1: Ya, putar baik lagi. Okay.
0: Baru sekonyong-konyong kode tadi?
1: Jangan diputer sih, dolar kalau pending dia kalau dah setel kebaik.
0: Iya, sebabnya di komputer sebelah galon yang minta lagu-lagu ini, jadi tidak terpantau. Oke.
1: Okay.
0: Jadi
1: komputernya
0: sebelah. Iya. Kayaknya sudah Lost Doll-nya.
1: Tidak tahu aku. Aku orang kerungu.
0: Orang kerungu tuh tidur.
1: Jadi bisa enggak lagi tadi putus?
0: Boleh, bisa.
1: Nah, kalau enggak bisa aku ganti. Tenang, lebih banyak aku judulnya nih.
0: Lagu apa lagi?
1: Hah?
0: Lagu apa lagi coba?
1: Cadangan. Lagi cerita kayak suruh minta ke dia kalau masuk di ini.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lah lagunya kayak cerita masuk dia nak minta lagu ini Tanjung Perak dari Wajina.
0: Bukan ini. Apa namanya? Lagu Padang tuh. Tanjung.
1: Oh. Tanjung aku. Cantik lagu Padang Tanjung.
0: Pelabuhan ya.
1: Oh, Teluk Taluk Bayur. Bayur. Jangan enggak kenal dia. Ini kan lagu tanah Jawa ini.
0: Iyalah kalau.
1: Nah, ora iso diputer ini.
0: Iyalah.
1: Wiki kan.
0: Iya.
1: Wes, aku tak kintun-kintun.
0: Boleh.
1: Dulu nggih.
0: Heeh.
1: Nah. Kagem Mbak Ita. Kagem Mbak Widodo. Karoman Mbak Ayu Kartini. Tak
0: usah jadul
1: aku.
0: Tak
1: macam aku dah siap.
0: Siapa nak nyanyi? Suruh nyanyi
1: aku. Iya, tidak. Aku tak suruh
0: backsound.
1: Tak
0: dibesar ke. Tidak. Tidak. Besar dewek dia.
1: Oh iya. Ya. Berarti aku bayang kepedean ini. Ya, terus ada Adi Pitung, Mang Adi, Mang Adi Sukarame.
0: Ya.
1: Ay, ada CS sama CSPen. Ada dua Mang Uju, ada dua Mang Pen. Nah, terus ada lagi ini Karul, Tara, Fauzan, Irit.
0: Yo.
1: Nah, terus ada Putra Banten. Sisi Rian Sudirman ge. Nah, terus apa mana ini? Oh, Mas Syukur, Mas Salimun. Nah, yang cowok ini Pak Disuripto. Ya wis lah, sedoyo mawon wae lah. Oh, ini Mas Iwan, karo Mbak Yeni. Mas Rizwan juga tadi ya.
0: Yo.
1: Duis. Sisonya
0: Sisanya.
1: Nah, sisanya yuk. Salah terus. Iya, sedoyo mawon. Nah, Mas Kun Godong juga yuk kalau di kerungu ya. Nah, Mas Simon tadi.
0: Aku ingat anak baru itu kesana kan anak murid aku melok acara di Jogja itu. Aku lepas ke dia di pasar Beringharjo tuh.
1: Apa jadi kebet biasanya?
0: Bukan. Belanja.
1: Oh, iya.
0: Dia nak nanya iki berapa? Aduh, ya.
1: Iya,
0: langsung ibunya
1: bapaknya itu.
0: Iya, langsung ibunya kita guyu tawo ya aku.
1: Oh,
0: maaf, maaf Bu, jago dari Palembang ini. Oh iya,
1: ora apa-apa. Ora apa-apa.
0: Ya.
1: Ya wis lah ngono wae
0: ya. Ya oke.
1: Iya
0: nggih.
1: Kagem Mas Dola. Muka tansah sehat.
0: Nggih.
1: Aku lupa tadi lah diajari lupa tapi.
0: Baca atau ingat lagi?
1: Ida sama Jowo nih anakku belajar tadi. Aku lupa.
0: Iyalah.
1: Oh, enggak usah tahu-tahu cerita. Iya. Iya, semoga sehat selalu. Selamat bekerja, bicara sampai tuntas.
0: Mugi-mugi sehat.
1: Mugi-mugi sehat, betul.
0: Parangi duete.
1: Amin.
0: Sehat kape.
1: Sehat kape.
0: Ya.
1: Sing mulai hati-hati, nggih.
0: Nggih.
1: Yowes, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kecil lah ngamong ya. Jadi ngamong yo, Anggi. Oke lah kalau itu kita lanjut kembali. Halo, selamat malam. Sukendalu.
2: Halo.
0: Sukendalu, Pak.
2: Selamat malam.
0: Oh, Mang Kiwai.
2: Iya, Mas Kiwai, Batam Rojo.
0: Tak ketahuan aku, Mas Kiwai.
2: Iso bahasa Jawa.
0: Ya bahasa kita bae.
2: Bahasa Jawa. Bali kok bahasa Jawa, Mas.
0: Iyo.
2: Tapi lagune lagu tanah Jawa ya.
0: Iyo.
2: Aku pengen kemarin aku lagu Jawa, iki lagu Sunda.
0: Lagu Sunda. Apa lagu apa?
2: Lagunya dari Nining Maida.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Uis.
0: Nining Maida Uis.
2: Uis apa Uis? E U I S.
0: Ada dak Uis. Esrilin ada nih Esrilin.
2: Ada ya?
0: Ntar cari dulu Pak ya.
2: Ya.
0: Uis. Kumaha
2: ih. Aja lagu na.
0: Eh. Sungguh sakejap.
2: Aya laguna Kang Lola.
0: Eisnya ada cover lagunya. Ah ini bukan.
2: Dari ini baik kan. Dari Lili Suryani baik lah.
0: Enggak yang benar lah, Is.
2: Ada ya?
0: Ada. Benar apa teh? Lagu apa?
2: Laguna ya. Aya.
0: Nining Maida ya, Nining Maida.
2: Oh.
0: Bakso.
2: Salam nak Neng Yuni tadi ya. Dari Blitang. Aisa Dayana.
0: Itulah sebenarnya ya. Yang lain laguna, ya? Yang ayah. Lagunya apa lagi? Yang lain pilih lain. Ada sih ada versi lain sih.
2: Ini
0: versi lain sih, isi penyanyi lain.
2: Oh, lagu Bayam Bandung. Ayah.
0: Siapa nyanyi? Bayam Bandung.
2: Mojang Pariangan. Ayah.
0: Bayam Bandung nanti.
2: Mojang Pariangan. Bayam Bandung.
0: Bayam Bandung ada.
2: Ayah lagu
0: nak. Ayah. Ah, okay.
2: Dah betah kan menanya.
0: Ke ayah-ayah ini.
2: Kalau dia ayah-ayah dia ada-ada.
0: Oke lah. Ada ya.
2: Ayah.
0: Ada ayah.
2: Salam lah, Sadayana.
0: Ya.
2: Kalau di sana tuh, kalau di Bandung tuh, ujungnya kagalo itu Bang Dola.
0: Iya.
2: Tapi kalau Kiwai udah baca disebut Kakiwai
0: itu baca. Wadola, Wadola. Iya, kasa Kiwai. Ada K juga kan? Ya lah.
2: Nah, itu baik, Bang.
0: Makasih ya Mas Kiwai.
2: Aku di sana Kang. Waduh, di sana terus aku nih.
0: Enggak apa-apa kan.
2: Tapi masuk sulitnya.
0: Nah, dikirim-kirim deh, Kang.
2: Hah?
0: Untuk kirim galo-galo ya.
2: Oke, udah.
0: Yuk.
2: Selamat malam.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok lagi. Si gimana ya? Halo, Assalamualaikum.
3: Sugeng dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
3: Nggih, kabar ya Mas Dola?
0: Happy Pak Suripto ya?
3: Nggih.
0: Apa kabar Pak Suripto?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Dola sehat nggih.
0: Alhamdulillah nggih juga.
3: Amin.
0: Ya. Amin. Ya, kinten apa sekarang ini pun?
3: Jambu alas mawon lah.
0: Jambu alas, oke.
3: Jambu alas, alasnya kebakar, jambunya mati.
0: Jambu merontok.
3: Iya, petenuman ketae malah pun kebakar,
0: kasian mati. Iya, kasian yo.
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
3: Iya.
0: Duet ya.
3: Mawon lah, sing sae.
0: Oke, siap. Ya.
3: Yeah,
0: itu wae nakinten kinten ya.
3: Kemas Paucan. Terus Putra Batan. Terus Intan Nantia suka bangun. Terus Mas Adi suka rame. Terus Mas Hedro Widodo. Terus Enten Kang Maman, Pak Pipit. Ya kagak mesti ya mawon, Mas.
0: Nggih. Okay.
3: Ya matur nuwun Mas Dola.
0: Yo,
3: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga penelpon tiga lagu. Untuk si siapa yang tadi minta ya? Minta lagu Lost Soul kayaknya belum ya. Nanti kita putarkan lagi ya. Nanti kita program lagi ya. Lalu kita lanjut kembali yang pengen dengar ke lagu dan juga berkirim atau berinteraksi bersama kita buka lagi di sesi yang keempat nanti ya. Dan kali ini ada Malang Pancen Rame.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Ya dulu kita lanjut kembali ya di program Bang Lagu-Lagu Jawa atau Tanah Jawa. Dan jatuh untuk penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Adola Sugeng Dalu.
0: Dalu, Celi.
1: Ya. Iya.
0: Biatori, silakan.
1: Lagunya
0: apa? Lagu apa?
1: Hanuman Obong Be. Wah, Adola.
0: Yang mana yang biasa campur sari ya?
1: Iya dong.
0: Malam. Ya, kita dikirim dong. Boleh silakan.
1: Untuk Anggita tadi. Iya, sama Andranya. Untuk siapa lagi? Kok bingung?
0: Untuk siapa
1: ya? Mbak Pipit ya. Belum masuk Mbak Pipit. Waduh.
0: Belum.
1: Masuklah Mbak Pipit.
0: Lagi bertengger.
1: Oh, tidak lagi keriting tangan.
0: Lagi bertengger burung Pipit.
1: Oh, itu burung bukan aku Mbak Pipit yang ngomong. Lagi iya kok nyambung. Aku nak ngirim untuk ini juga Mang Akbar sama si Alisanya. Ada Bang Robi, Bang Aldo di Pali, Bang Aris Kayu. Bang Kiwai tadi ya, Bang Zulpan juga di Batu Rajo. Untuk apa lagi? Untuk apa? Bang Rizwan. Untuk galau-galau, bawa.
0: Okay.
1: Lah sangkut itu kan. Juga ada lah sangkut.
0: Iya, sikok lagi lah paling. Mamang kena ya.
1: Sikoknya spesial, bawa jangan. Yang paling di depan nih, taruh emak ini kualat ditaruh kena.
0: Yang punya mobil.
1: Iya, maaf mah yang punya mobil ini.
0: Iyalah.
1: Untuk maaf mah, salam sehat. Semoga sehat terus. Amin. Banyak rezekinya, lancar galau-galunya.
0: Pastinya ya.
1: Iya, pokoknya jangan lupa makan, mak. Kalau lapar.
0: Ngapo? Oh iya.
1: Iya. Lelak males makan, mak. Gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, semoga makannya banyak. Pokoknya.
0: Ya.
1: Ya itu bewak dulu. Bewak dulu tuh balik ya, hati-hati bewak dulu.
0: Terima kasih.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Ya.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Oke Mbak, Mbak Eli.
1: Yo itu baik Mas Dola. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Mbak Eli. Oke. Halo, assalamualaikum. Sekedar lu.
2: Waalaikumsalam, Sekendalu mamangku.
0: Sekendalu.
2: Apa kabar mamang?
0: Ah, baik. Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ya.
2: Aku dah baca mang bahasa Jawa.
0: Ya sudah bahasa kita baik lah.
2: Iya, bahasa kita baik mang ya.
0: Benar.
2: Sehat mamang ya.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Ya,
2: semoga sekeluarga sehat selalu, mang, panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, rezekinya lancar.
0: Iya. Oh.
2: Iya. Mana? Request lagu, mang ya?
0: Lagu apa?
2: Yang Sedih Waton, mang.
0: Apa tuh?
2: Guyon Waton.
0: Ada bisi.
2: Aku udah baca iku bahasa Jawa nih, tapi pengen denger lagu-lagunya.
0: Ada yang bisi Guyon Waton. Lagunya
2: yang tahu kau bang.
0: Lagu apa Guyon Watonnya?
2: Lagu Jawa mamangku.
0: Iya, judulnya apa? Gi, lagu
2: Guyon Waton.
0: Banyak penyanyi Guyon Waton nih.
2: Ya basinya lah.
0: Hah?
2: Yang wetok bae cari.
0: Wirang.
2: Ah, pacak aku mang, yang wedok-wedok pacak aku mang.
0: Bukan, Guyon Waton ini lanang galo grup.
2: Oh emang, pilih ke yang wedok mang.
0: Nah katanya Guyon Waton.
2: Iya.
0: Iya lah, ini kan penyanyi, lanang.
2: Nah kalau.
0: Jadi apa? Ayo kau laju kau. Sudah, yang penting Guyon Waton ya.
2: Ada siapa ini namanya? Satru mang.
0: Satru.
2: Iya.
0: Satru atau dua?
2: Empat, mang. Ay, mamangku ngolak ke bulu.
0: Satru ini Dani Catang sama Happy Asmara.
2: Nah, iyalah yang itulah.
0: Oke, ya.
2: Tak kenal, tak ketemu. Mamangku siaran ini.
0: Satu eh.
2: Bahasa mamang tujuan kami, adik bapak dah cari ke.
0: Iya, pasti cari ke lah.
2: Ya, sintun-sintun bang ya.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Sintunnya buat apa itu ya? Mm-hmm. Orang pacak dia nih bahasa Jawa.
0: Bahasa kita baik.
2: Iya bang ya.
0: Bisa, bang.
2: Alhamdulillah, pengertian juga mamangku.
0: Iya.
2: Buat Bang Akbar sekeluarga ya, ada Ayah Sobari sekeluarga juga, ada Pak Ustaz, ada juga buatnya Mang Putra Banten, tak ketinggalan juga buat Sisi, ada Mang Helmi bareng Bici Emi sekeluarga juga ya, ada Mang Hendra Widodo bareng keluarga, juga Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan, ada Bang Iwan juga ya, di Kertapati, juga buat Mang Ujuk 035 sekeluarga ya, selalu berat keluarga.
0: Yeah.
2: Ada juga buat Mang Adi Sukarami ya, kalau mau dak disenggol mamang itu. Biasanya masuk mamang itu ya?
0: Iya, disenggol dulu biar nyampa.
2: Oh iya ya. Ada juga masuk, buat ya. Mang Robi.
0: Iya.
2: Terus buat apa lagi ya? Buat Mbak Pipit ya, keluarga. Ada juga buat Yueli. Nggak ketinggalan juga buat Uma Asma ya, yang di sana ya sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Ya pokoknya doa yang terbaik lah ya buat ya rekan-rekan yang dengar ya, emang ya.
0: Iya.
2: Yang nggak dengar, yo.
0: Ya nggak ini ya.
2: Beli radio, hidupi. Pokoknya yang dengar apa emang kita
0: kirim sama ya. Benar-benar.
2: Saya nak dengar itu tadi beli radio hidupi berat dikirim.
0: Oh, betul betul betul betul.
2: Iya bonusnya semuanya wae. Jadi kan kenal lo yang dengar.
0: Iya benar.
2: Iya Bang Kiwai tadi ya. Barang keluarganya sehat selalu.
0: Siap.
2: Spesialnya buat ponak mamang tulah
0: ya. Ya.
2: Buat Anggita, siapanya sehat selalu barang keluarga. Salam sayang selalu bang ya.
0: Ya.
2: Iya betabur rindu kata orang kami tuh.
0: Wow. Aja lah jualah.
2: Sampai dikit bang, biar dia melompat-lompat bang.
0: Lah jadi panggil.
2: Iya bang, kesehatan.
0: Hei, kalau melompat panggil ke dukun lagi melompat-lompat nggak pernah.
2: Ya pokoknya buat mamang sekitar kesehatan selalu.
0: Juga
2: doa yang terbaik.
0: Ya.
2: Tadi tuh sekalian nak ngomong ke Losdol juga, belum diputer.
0: Iya sudah, masih ingat aku.
2: Iya, nah jika nak diputer lagu dia saja.
0: Iya.
2: Landang ucap ke alhamdulillah aku tadi bang.
0: Wes. Nak kerok kali.
2: Iya, nak kerok dia bang.
0: Iya.
2: Iya ada bang yang ketinggalan bang ya.
0: Apa? Buat
2: Mang Pen Gasing Langkan ya. Ada Wakpet juga ya.
0: Iya.
2: Barang bibi semoga lekas sembuh sehat selalu pokoknya bang ya.
0: Siap.
2: Ya itu memang ya. Makasih waktunya. Lebih tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diburinya Andra ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Sugeng dalu, Waalaikumsalam.
0: Iya, sugeng dalu. Di penghujung program aja ya.
3: Hah?
0: Ujung-ujung terakhir. Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke lah kalau gitu.
3: Masalah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sudah mangan belum?
0: Sudah. Jamu cewek ada.
3: Eh, bisa bahasa Jawa gitu, Slim.
0: Jamu cewek ada tanya sudah makan belum ya? Iya. Sudah raup belum?
3: Sudah.
0: Sudah raup belum ya?
3: Apa deh?
0: Raup.
3: Apa deh?
0: Cuci rai.
3: Mendalu.
0: Raup.
3: Beraup.
0: Iya, sudah beraup belum?
3: Oh, lah sudah jam 7:30 tadi. Tidak tidur-idak aku dengar ke
0: Yalah, ya.
3: Antri Yalah, giliran ini Yalah. Baru berkiling
0: akhirnya masuk juga ya
3: iya masuk
0: gila kalau gitu
3: Alhamdulillah. Lagunya aku minta Tanjung Perak yang bisa berkenal dia tadi.
0: Oh Tanjung Perak.
3: Ada
0: lah. Ada lah ya.
3: Ada.
0: Tar. Tanjung Perak. Ada. Tanjung Perak yang baru ya.
3: Yang baru jadi, yang lama jadi.
0: Atau yang punya Didi Kempot.
3: Tadi lo nyanyi Didi Kempot.
0: Iya sudah. Yang lain ya.
3: Kalau boleh Didi Kempot, apa enggak boleh yang lain-lain.
0: Yang lainnya sudah ada, siapkan.
3: Kenemanan gini Didi Kempot nyanyi.
0: Apa? Yang ngeband, orang band. Versi band.
3: Apa sing lah.
0: Ya.
3: Mana yang bagus ya?
0: Ya, grup band.
3: Biar agak kekini-kinian dikit ya.
0: Oh iya. Teret, teret, teret, teret. Pakailah obat ini.
3: Astolai.
0: Oke lah kalau itu. Kirim-kirim boleh?
3: Oh, kirim-kirimnya. Terkalo-kalo be lah. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Sedalu.
0: No?
3: Ini sudah dalu.
0: Hah?
3: Bunuh.
0: Lah tahu inilah dalu. Ya kalau itu. Itu aja. Lah ngantuk aja. Siaplah bantal yang sudah banyak gambar peta itu siap ke?
3: Oh tidak, bantal aku banyak ini. Siko, dua, tiga, empat.
0: Oh iya.
3: Gulingnya dua.
0: Iya.
3: Tapi aku kadang-kadang ke galau.
0: Iya, iya, iya. Okay.
3: Biar itu, biar tak ada ini.
0: Biar tak nyampak ke bawah. Biar tak ngelundung ke bawah. Bagilah.
3: Emang udah kecil, naik ngelinding-ngelinding ke bawah. Tidurnya mantep, tidak ada nakal.
0: Bagus lah, tidak nyepak-nyepak ya.
3: Iya dong, ya. Kalau tidur rapi lah.
0: Nah itulah bang, tidak tidur rapi bang. Itu dia ngomong, dia tahu kalau dia tidurnya itu. Ya kalau orang tidur, mana tahu dia yang tidur ini. Kalau dia rekam baru ketahuan, oh ini cara tidurnya.
3: Oh itu.
0: Iya. Nah,
3: kalau
0: saya
3: nggak terputar pula, lantai dulu.
0: Nah, iya.
3: Kenapa tuh?
0: Nah.
3: Kenapa
0: tuh? Oke.
3: Masih nanti mau?
0: Masih.
3: Masih?
0: Ada lagi, lagi.
3: Ada tiga.
0: Ada tiga, ya. Benar.
3: Kewit itu namanya.
0: Penutup pokoknya. Ya. Yeah. Penutup ini. Asri nggak terputar lagi, asli.
3: Oke. Okay.
0: Lah 49 50 entar lagi.
3: Iyalah.
0: Ya.
3: Sudahlah hati-hati baliknya.
0: Iya, makasih.
3: Abang, Mas Abang.
0: Hati-hati juga di sana ya.
3: Iya.
0: Agak sepak-sepak tadi, Om.
3: Aku udah bakal lah, namanya sudah dalam rumah, aman-aman saja.
0: Iya, kalau kita hidup takut sepak-sepak wong itu nah tadi.
3: Ya, tidak lah. Itu tidur di kamar kan tidak nyepak-nyepak.
0: Oh, apa tuh? Terkejut saya.
3: Saudaraku.
0: Oh, ngasih kode. Tidak lain.
3: Tidak, persim.
0: Oh, kira-kira.
3: Itu becek dulu lagi.
0: Oke, deng. Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, berkelakar dikit apa. Oke lah, kalau itu kita dendang ketiga lagu dan penutup program acara dari Tembang Tanah Jawa. Tapi kami masih dendang beberapa lagu-lagu dan bercita rasa Nusantara. Ya. Dan juga hiburan informasi. Kita lanjut kembali dengan lagu yang pertama kali ini ada apa ya lagunya? Yang mana pertama tadi? Oke, Anoman Ombong dulu ya. Dan setelah itu ada Tanjung Perak.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi, Tembang Tanah Jawa, Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.

Kita lanjut dulu dengan lagu-lagu Nusantara ya di kesempatan malam hari ini. Dan dulur agak seru, middle seru malam hari ini ya, menemani dulur kalau-kalau. Kalaupun ada yang terkejut dikit mungkin ya programnya yang agak keliru ya. Oke, kita lanjut kembali. Kali ini masih dengan irama band Nemo dari tim rival Himran Palu, Sulawesi Tengah.

Ya dulur Nemo ya, di menit ke 11 di pukul 23 dan dulur dari Sulawesi Tengah kita menuju ke Sumatera Barat. Ada Marawa bersama Ratu Sikumbang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Informasi selanjutnya kami kutip dari eri.co.id dan ini tentang timnya saya sendiri ya. Dikutip dari eri.co.id mengenai Jack Mime Festival 2026 dan tim Pantomim Palembang kembali ikut serta dalam Jack Mime Fest 2026. Puluhan ribu penonton memadati Taman Patailah, kawasan Kota Tua, Jakarta. Selama dua hari penyelenggaraan Jack Mime Fest 2026 pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026. Mengusung tema Global Mime Carnival, festival ini menghadirkan lebih dari 50 seniman pantomim dari Jakarta dan juga berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Banjarmasin, Bali, dan Palembang. Jack Mime Fest 2026 dengan tema Global Mime Carnival juga menghadirkan partisipasi sejumlah seniman pantomim internasional yang menambah keberagaman pertunjukan. Mereka diantaranya ada Mai Rojas dan Thais Hupman dari Barcelona, Spanyol, Cem and Frank dari Thailand, dan juga Naoki Iimuroh dan juga Naoki Nagai dari Jepang. Pada Jack Mime Fest 2026 ini, seniman pantomim Palembang diwakili oleh Ladies Mimer Palembang, komunitas yang beranggotakan perempuan dari kalangan seniman teater dan pantomim. Tim ini menampilkan dua seniman pantomim, Sukma dan Cinta, dengan pendamping, yaitu saya sendiri, selaku pembina, dan juga ada Anissa sebagai official team. Perwakilan tim Ladies Mimer Palembang Sukma mengaku bangga dan senang dapat menjadi bagian dari Jack Mime Fest 2026. Dan dia berharap penampilan mereka mampu menghibur masyarakat sekaligus mengajak penonton menikmati seni pantomim melalui imajinasi dan juga ekspresi tubuh. Begitu juga dengan Cinta yang juga ikut dalam Ladies Mimer Palembang mengaku sangat senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Festival ini menjadi pengalaman pertama tampil dalam acara besar yang mempertemukan seniman pantomim dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.
1: Informasi selanjutnya, Dulur, Kementerian Kebudayaan menargetkan pemugaran Yasti Mahastupa Candi Borobudur selesai pada 24 Oktober 2026. Setelah pekerjaan selesai, pengelola akan membuka kembali area tersebut bagi pengunjung yang ingin menikmati warisan budaya ini. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan pemerintah juga mempertimbangkan aspirasi umat Buddha terkait pengembangan Candi Borobudur sebagai warisan budaya hidup. Gagasan tersebut bertujuan menghadirkan Borobudur bukan sekedar monumen bersejarah, melainkan ruang yang memiliki makna spiritual bagi masyarakat. Dan menurutnya, aspirasi tersebut datang dari umat Buddha, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, serta berbagai organisasi Buddha di Indonesia. Mereka berharap Borobudur dapat berfungsi lebih luas sebagai tempat yang mengakomodasi nilai spiritual selain menjadi tujuan wisata budaya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

Ya masih ada sekitar satu lagu lagi. Setelah itu kita akan tutup program acara di Bonita Masih dan juga rangkaian program acara Sriwijaya Malam. Kali ini ada lagu dari Kalimantan Barat dengan Jatuh Cinta.

Terimalah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 4FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Pada pagi hari ini, Sriwijaya Pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai kaget pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa bakal kita buka dengan rangkaian hikmah pagi. Dibuka dengan dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 12 sampai dengan 20 dengan qori almarhum Kiai Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan renungan pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di janjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Dulur pendengar perempat dari Palembang, payo kita peloi program acara kita pagi hari ini di Sriwijaya Pagi. Dan payo juga kita buka pagi hari ini dengan rangkaian hikmah pagi, dibuka dengan pengajian Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 12-20.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama ada pengajian Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12 sampai dengan 20. Dan pagi ini pendengar kita lanjut dengan hikmah pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, tidak ada waktu yang kosong itu hampa dan sia-sia kecuali kita isi dengan amal, di antaranya amal yang ringan menggerakkan lidah bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah. Ada suatu amalan yang pendek, singkat, mudah, tapi balasannya 30. 10 kebaikan, 10 diangkat derajat oleh Allah SWT, 10 dihapuskan dosa-dosa kita, yaitu berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faqr. Manusia banyak tertipu, banyak lupa, banyak lalai dengan dua nikmat. Yang pertama as-sihhat, yang kedua al-faqr. Sehat, berapa banyak orang baru berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, meneteskan air mata ketika sakit. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, meneteskan air mata, bertasbih, berdoa, mengucap istighfar, karena dia tidak ada harapan lagi. Tapi mumpung Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, maka paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid, menuju ke tempat kerja, berniaga, berdagang, bisnis, ke kantor, bacalah zikir, bacalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, awal hari sudah diisi dengan istighfar. Tidak ada waktu kosong tanpa kecuali diisi dengan amal soleh. Fa idza faghorta, kalau kau selesai, kata Allah SWT, dari suatu pekerjaan, fansob, maka isi dengan amal yang lain. Tapi jangan sombong, jangan angkuh, jangan kerjakan yang buruk-buruk. Wa ila rabbika, dan berharaplah kepada Allah SWT. Faghob, gantungan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa demikian? Kalau kita berharap kepada benda akan sirna, berharap kepada jabatan akan hilang, berharap kepada kuasa akan hampa, berharap kepada manusia akan kecewa, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu Taala. Tidak ada harapan yang sia-sia. Faman kana minkum, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya dua. Yang ingin berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang dua. Apa yang pertama? Falyamal amalan saleh, hendaknya kita beramal soleh di muka bumi ini. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan kita tidak
mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nikmat pertama sehat. Nikmat yang kedua adalah waktu yang kosong. Kalaulah Allah memberikan kita 24 jam, yang diminta Allah SWT hanya solat, hanya subuh 2 rakaat, asar, maghrib, dan lain sebagainya. Sisanya mana? Kita beribadah, sisanya kita bekerja, mencari dunia, mencari kehidupan. Karena kenapa? Kita menyadari bahwa belum pernah dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti, belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah rezeki dari Allah SWT. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka terhadap rezeki-rezeki yang begitu banyak Allah kasih, Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Allah hanya meminta satu saja dengan kita, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ingkar, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas. Kata Allah, azabku sangatlah pedih. Tentu hadirin mendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu ayat ini mau bilang, mengingatkan kita bahwa nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai bersyukur, termasuk urusan rezeki. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Tinggal lagi bersyukur atau tidak bersyukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Tetapi pejabat pun bisa terjungkal masuk neraka karena jabatannya. Tinggal bersyukur atau tidak bersyukur. Orang alim, para kiai, orang pintar bisa masuk ke surga dengan ilmunya. Tapi orang alim juga lebih dahulu masuk neraka daripada penyembah bahala. Karena kenapa? Karena ilmunya. Tinggal lagi bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah SWT. Lalu bagaimana mensyukuri semua nikmat itu, semua rezeki itu? Mensyukuri nikmat itu caranya dua. Pertama, bersyukur dengan qauli. Syukur dalam bentuk ucapan. Alhamdulillah ketika dapat nikmat. Alhamdulillah badan sehat. Alhamdulillah umur panjang. Alhamdulillah rezeki banyak. Syukur yang bentuk yang kedua adalah perbuatan, qauli, fi'li. Apa syukur perbuatan itu? Mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang diberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau ada mulutnya tidak pernah berhenti dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, tapi dia pelit, itu belum bersyukur yang sebenarnya. Maka rezeki itu bukan hanya uang saja, tapi rezeki itu, para ulama mengatakan bahwa rezeki ada dua. Yang pertama anfus, yang kedua amwal. Anfus adalah terjemahan dari diri kita, kekayaan yang ada pada diri kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa. Yang kedua amwal, bentuk materi yang kita kuasai, tanah, rumah. Ini kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Ingat janji Allah SWT, kalau kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita dapat, yang kita pergunakan, maka Allah akan berikan suatu keberkahan dalam rezeki itu. Maka Allah tambah nikmat-nikmat itu. Nikmat apa? Ketika harta dititipkan oleh Allah SWT, kita menikmati harta itu.
Ketika Allah SWT berikan umur yang panjang, Allah berikan kenikmatan dan keberkahan kepada kita. Dan itulah yang perlu kita tuju di dunia ini, bahwa adalah kenikmatan, ketenangan dalam hidup. Berapa banyak orang yang kaya raya namun hidupnya tak tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir, bersyukur kepada Allah SWT, hidup akan tenang. Mudah-mudahan pemirsa Radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita semua hidupnya dibahagiakan oleh Allah SWT, diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat, banyak umur, dan beribadah kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat Pro4 informasi, sedengar Pro4 bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan ngajak warga di 18 wilayah kecamatan ngebantu pengamanan lampu penerangan jalan umum dari pencuri di tengah-tengah dan tangan-tangan jahil. Dijelaskan guna mengantisipasi masalah rusak atau kondisi yang dipengaruhi masalah teknis serta adanya aksi pencurian ini, partisipasi dari semua warga kota sangat diharapkan. Selain ngawasi ketat dan juga bertahap dilakukan perbaikan oleh instansi terkait. Untuk memperbaiki lampu penerangan di jalan umum pada 2026 ini, targetnya perbaikan dan pemasangan baru di 60.000 lampu dan juga penerangan jalan umum. Kasus ini atau khusus untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak, tim yang diturunkan ke lapangan diminta bekerja maksimal agar masalah tersebut bisa diselesaikan sesuai target hingga akhir tahun. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang juga menyulap limbah jelantah menjadi bahan bakar pesawat sekaligus untuk energi masa depan. Dikatakan pertemuan membahas langkah konkret pengelolaan minyak jelantah rumah tangga menjadi bahan baku aftur atau bahan bakar pesawat ini sekaligus menjadi solusi nyaman, nyata dalam mengatasi masalah kesehatan dan juga lingkungan. Ditambah ke program ini akan digerakkan secara masif hingga ke akar rumput agar terlaksana sesuai harapan. Pengumpulan minyak jelantah nantinya melibatkan peran kader PKK mulai dari tingkat kecamatan, 107 kelurahan hingga kelompok desa Wisma di setiap RT RW di Kota Palembang. Baik pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta Dwinda Sari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh!

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai, selamat pagi dodulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Cak Mano, semangatnya pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya, karena memang hari ini di hari Rabu 14 Oktober. Dari tadi pukul 5 Cak Mito sudah ngawan di rangkaian hikmah pagi, dan saat ini kita ada di cerita pagi ini sampai mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa kalau di hari Rabu kita ini membahas tentang tanggap bencana ya. Nah, tanggap bencana seperti apa Cek Mitar ya? Tolah dewek ya, kabut asap kita ini semakin banyak, karhutlah di mana-mana, tiap hari ada bayi titik api baru. Dan mungkin memang hari ini kita bakal membahas di daerah mana bayi sih yang ada titik api, dan Cak Mano, Cek Mita, perkembangan udara kita saat ini caknya semakin menjadi-jadi. Nah, banyak juga slogan-slogan yang sudah dibagikan melalui media sosial Palembang Darurat Asap dan lain sebagainya. Tetap ya, kalau diri kita dewek, proteksilah diri kita dewek dengan guna ke masker ya. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, harus pakai masker. Anak-anak sekolah juga pakai masker, kalaupun memang masih ada yang sekolah, Cak Anak Cek Mita masih sekolah. Dan kalaupun yang berkegiatannya mungkin sama Cak Mita sedari tadi subuh, Masya Allah, tabarakallah ya, asapnya bikin pedih di mata. Tapi itulah, tetap harus semangat menjalani hari. Di mana hari ini hari Rabu, jadi Caknya menak nunggu Sabtu Minggu masih agak lama ya. Jadi Cak Mita juga di sini bakal ngawani dengan beragam informasi untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Mau dari itu, jangan pindah ke channel lain, tetap di 88,4 FM, karena Cak Mita pasti bakal ngawani sampai jam 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Dan tadi kita sudah dengar ke lagu Maha Bungule. Setiap pagi pastinya pembuka Cek Mita lagu Maha Bungule. Ngapa Cek Mita? Ya karena biar inget doson ya, dak sih. Nah, mungkin dodolan pendengar Pro 4 dari Palembang hari lagi mudik juga ke dosonnya, berlari dari asap di kota Palembang. Tidak, tapi di dosen juga banyak asap kok Cek Mita. Iya, karena memang merata ya. Walaupun memang intensitasnya udaranya mungkin kalau di Palembang 900, 600, 500 tuh hal yang biasa. Kalau di dosen mungkin 100, 200 tuh udah seset nian. Dan banyak juga kasus ISPA naik akhir-akhir ini dodulur. Aduh, jadi kayaknya memang benar-benar harus memproteksi diri kita ya. Nah dodulur, kita lanjut lagi dengan dengar ke beberapa lagu. Kalau tadi ada lagu Maha Bungule ya, dari Prabu Mule, menceritakan tentang dusun Cek Mita, dusun kelahiran. Ya Allah, dusun kelahiran. Kali ini kita ke Palembang, ada budaya lama yang ditinggalkan. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dadelar pendengar Pro 4 dari Palembang, mungkin informasi terbaru untuk indeks udara di kota Palembang hari ini ya, yang masih dalam kategori berbahaya nih. Jadi kita ada di angka 597. Dan ya, kalau tadi subuh angkanya masih cukup tinggi ya dibandingin hari-hari kemarin-kemarin gitu kan. Walaupun kita ada di kota Palembang nih, kota Palembang ada di angka berapa ya? Semalam Cik Mita cari di ya, Cik Mita cari kota Palembang di nomor 1 tingkat kualitas udaranya. Dan memang kalau nak ngatokennya yo negara tetangga juga pastinya terdampak lah ya dari kualitas udara kita ini.

Yang mana daerah lain juga masuk dalam kategori tidak sehat, tapi kota Palembang nih masuk dalam kategori berbahaya dulur ya. Jadi yo kita tuh lah tadi balik lagi kata Cik Mita, jangan lupa pakai masker cinta-cintaku ya. Dan masih belum ada masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan juga di kota Palembang. Dan memang sekitaran kota Palembang juga masih tinggi-tinggi sekali ya untuk angka kualitas udaranya. Jadi memang yang sekolah juga harus semangat lah ya sekolahnya, yang masih PPJ, PJJ juga, yang mana memang pagi hari ini kualitas udara kita masih dalam kategori berbahaya. Terus di siang hari pun berbahaya loh dulur-dulur ya, yang mana nyampe ke angka 700-an. Jadi kualitas udara di kota Palembang sendiri masih turun naik ya, mulai dari angka, tapi tetap di konsentratnya berbahaya. Jadi dari 700 turun ke 600, turun ke 500, naik lagi ke 700, seperti itu dulur ya. Itulah tadi beberapa kebijakan dari pemerintah yang menyampaikan bahwasanya kita ini belajar dari jarak jauh dulu, terus juga kalau udah perlu-perlu dan keluar rumah, udah usah keluar rumah. Kalau nak begawe pakai masker. Kalau nak jalan-jalan kaget dulu. Jadi memang ada beberapa beberapa himbauan lah ya, himbauan dari pemerintah kita. Nah untuk hari ini sendiri, kota Palembang ini ada di urutan nomor satu daerah atau kota yang paling berpolusi langsung. Yang mana? Kota Palembang sendiri ada di 597 dulur. Dan daerah-daerah lainnya di bawah kita ada Pontianak dengan 199. Dan yang paling bersih yo ada di Sleman sano gitu kan. Daerah-daerah lain, daerah-daerah lain juga terdampak. Cerita tuh kalau di Pulau Sumatera ini masih terdampak tuh lah gitu tuh. Jadi ya itu tadi ya. Jangan lupa. Ini bervariasi. Jadi memang jangan lupa untuk pakai masker lah itu baik ya. Dan dulur pendengar Pro 4RRI Palembang pastinya juga selalu memantau aplikasi yang ada di HP-nya. Juga bisa melalui websitenya BMKG untuk mengetahui informasi cuaca terkini dulur, dan juga informasi asap. Kalau dari Cik Mita pantau dari BMKG dewek sih belum ada potensi ya. Tapi untuk pagi hari ini belum ada potensi hujan karena cerah berawan dan berasap bae. Yang mana juga di siang hingga sore hari masih tetap cerah berawan, tapi ada potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Lahat dan Oku Selatan. Dilanjutkan malam hari sama masih di Musi Rawas dan Oku Selatan. Untuk potensi hujannya sendiri untuk kota Palembang belum ada nih. Mudah-mudahan ya dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita dengan modifikasi cuaca bisa menurunkan hujan untuk kita di sini pendengar Pro 4 RRI Palembang dan juga seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang, dengan ingat informasi sedengat perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur pendengar perempat RRI Palembang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring mulai Senin 12 Oktober 2026. Jadi kebijakan ini diambil menyusul memburuknya kualitas udara di Sekayu dan sekitarnya akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Air Quality Monitoring System Minggu 11 Oktober yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup MUBA, kualitas udara di MUBA pada PM 2.5 mencapai 191 atau masuk kategori tidak sehat.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Komunitas Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia atau KAWALI bersama pemerintah Kota Palembang akan gelar seminar bertema lestarikan 114 sungai di Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali sejarah sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya kota. Seminar akan dilangsungkan pada baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat jam tugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.